kalau melihat suasana di luaran sana, matahari sudah sun bright like a diamond. Sudah shining banget gitu teman pro 2. So untuk teman pro 2 yang masih aja di dalam rumah nih, alias belum kemana-mana banget, ya udah deh, semoga aja kamu punya rencana-rencana seru lah untuk bisa bikin suasana hari kamu lebih menyenangkan ya hari ini, terutama untuk yang lagi off aja. Tapi untuk yang memang punya rencana seru kayak mau ke suatu tempat gitu, kemana kira-kira nih teman pro 2? Kayaknya kamu bisa deh untuk lebih ke memprioritaskan diri kamu gitu. Karena ini kan menjelang weekend juga. Wah, kemarin udah sibuk-sibuk banget. Nah, jadi kayaknya weekend kali ini kamu memanfaatkan untuk me time. Well, lagi-lagi me time, lagi-lagi reward ya. Yang penting semua aktivitas dan juga semua kewajiban-kewajiban kamu sudah selesai gitu. Dan pastikan teman pro 2 juga untuk mungkin lebih ke apa ya, lebih ke mencoba hidup lebih sehat gitu, kayak misalnya olahraga bisa menjadi salah satu list juga yang harus kamu lakukan rutin, atau makan makanan sehat. Nah, jadi teman pro 2 harus banget ya untuk lebih aware. Tapi Dini yakin nih, para Gen Z di Indonesia ini apa ya, mungkin sudah lebih aware aja gitu tentang makan makanan sehat. Tapi mungkin yang menjadi pertimbangan itu adalah tetap di price-nya gitu. Kalau price list dari makanan sehat itu mahal banget ya, gak salah loh teman pro 2. Harga granola itu aja berapa gitu ya. Ditambah dengan buah-buah yang berkualitas mungkin untuk makanan sehatnya. Jadi kayaknya ini menjadi pertimbangan juga. Tapi nanti Dini bakalan bahas ya di 1 jam ke depan teman pro 2. Kamu boleh ikutan di polling kita juga nanti. Dan ini juga terkait dengan isu lingkungan juga, nanti bakalan Dini share. Pastikan teman pro 2 untuk stay tune terus di Spada.

0: Superman. Aku menyerah.
1: Hah? Kau menyerah begitu saja?
0: Iya ampun, ajari aku menjadi pahlawan sepertimu, Superman.
1: Caranya mudah sekali.
0: Mudah? Emang gimana, Superman?
2: Gak perlu punya kekuatan super, gak perlu bisa terbang, gak perlu peralatan canggih. Kamu juga tidak perlu punya kekuatan ajaib. Kalau kamu sudah berusia 17 tahun, kamu bisa menolong sesama bagai seorang pahlawan super.
0: Ternyata cukup mudah untuk menjadi pahlawan.
1: Gimana? Mau jadi pahlawan?
0: Iya, Superman. Pinjam HP-mu dong.
2: Dengan menjadi pendonor darah, akan selalu ada orang yang membutuhkan transfusi darah. Sementara ketersediaan darah tidak selalu tercukupi. Selain bermanfaat bagi sesama, menjadi pendonor darah juga meningkatkan kesehatan dan kebugaran tubuh kita sendiri.
3: Sejak saat itu, Thanos berhenti mencuri batu karena sudah menjadi pahlawan untuk negara.
4: 104,2 Pro 2 FM Mataram.

0: Aku sekarang SMP pakai putih biru.
1: Aku bangga jadi anak SMA, seragamnya putih abu-abu.
2: Di balik ketiga warna seragam para pelajar itu, ada arti dan makna filosofinya. Warna merah di seragam SD ternyata artinya adalah antusiasme dan semangat yang tinggi. Karakter anak SD yang usianya sekitar 6 sampai dengan 12 tahun adalah ceria dan memiliki rasa keingintahuan yang tinggi. Oleh karena itu, warna merah melambangkan semangat rasa ingin tahu mereka. SMP, warna biru tua, dipilih karena simbol dan sifat percaya diri dan juga mandiri. Di tingkat ini, para siswa telah memasuki usia remaja. Mereka mulai bisa mengekspresikan dirinya dengan baik. Seragam SMA, yang warnanya putih abu-abu, warna tersebut ditetapkan karena mencerminkan kedewasaan dan ketenangan. Di tingkat ini, pelajar SMA diharapkan sudah bisa bersikap tenang dan bertindak, dan menunjukkan kedewasaannya saat mengambil keputusan.
3: Bu, ibu.
4: Ya, ada apa, Pak?
3: Ini loh, Bu, mbok bapak diajari toh caranya pakai e-banking piye toh.
4: Welah, bapak ini aneh. Kok tiba-tiba pengen belajar banking-bankingan? Biasane we, juga handphone cuma dipakai senternya buat guntingin kumis aja. Lagian, bapak ini enggak lihat, po. Ibu lagi sibuk masak ini loh, Pak.
3: Iya.
4: Minta tolong ajarin Ningsih aja sana, Pak.
3: Ningsih mana, Ningsih?
4: Tuh, lagi di teras, katanya nungguin Bejo.
3: Ningsih?
5: Dalam, Pak.
3: Ajarin bapak pakai e-banking, Duk.
5: Yeah, bisa, Pak. Tapi memangnya bapak itu mau transfer apa, toh, Pak?
3: Ini loh, bapak mau nyumbang buat yang kena bencana banjir.
5: Ya ampun, bapak. Kenapa gak bilang dari tadi? Iya. Sini, Ningsih ajarin. Mau kirim berapa emangnya, bapak?
3: 100 juta? Bisa ndak?
5: Kok banyak banget, Pak? Bapak yakin mau nyumbang segitu?
3: Ya ndak, kan cuma nanya. Bapak mana ada duit segitu? Yang penting kita bantu semampunya, seikhlasnya.

jadi kalau ngomongin soal anggapan bahwa makanan sehat itu mahal, memang menjadi tantangan terbesar nih di para Gen Z di Indonesia, terutama untuk mengubah pola makan mereka. Jadi angka 36% yang tercatat dalam survei PwC membuktikan bahwa ada faktor ekonomi dan keterjangkauan harga atau affordability yang masih menjadi prioritas utama di atas aspek nutrisi gitu. Padahal makanan sehat itu gak selalu berarti produk organik yang super mahal ya, atau tren makanan impor misalnya. Bisa banyak alternatif lah ya, bahan pangan lokal khas Indonesia yang murah meriah, padat gizi, dan sangat ramah di kantong. Jadi kalau kamu misalnya mau mengubah menjadi makanan sehat yang murah gitu, itu gampang banget sih, dan ada beberapa strateginya. Oke, kalau masih ngerasa struggle banget gitu mau makan sehat tapi harga tetap menjadi pertimbangan ini, oke, nanti Dini bakalan share informasinya. Stay tune terus di Spada.

0: Ada 3 warna SPBU di Indonesia. Perbedaan warna ini memiliki fungsi dan fasilitas yang berbeda. SPBU yang pertama adalah SPBU berwarna merah yang disebut SPBU Pastipas. SPBU ini memiliki fasilitas standar seperti toilet, tempat ibadah, isi angin, dan minimarket. SPBU yang kedua adalah SPBU yang berwarna biru. Fasilitas yang disediakan SPBU berwarna biru lebih lengkap daripada SPBU berwarna merah, seperti kafe, restoran cepat saji, ATM, jasa cuci kendaraan, penjualan pelumas, dan penjualan gas LPG. Lalu yang ketiga, SPBU berwarna hijau. Kenapa berwarna hijau? Hal ini untuk mendukung program pemerintah yaitu Green Energy, sehingga SPBU ini adalah SPBU yang ramah lingkungan. Di SPBU ini memiliki layanan yang tidak dimiliki SPBU berwarna merah dan SPBU berwarna biru, seperti adanya SPKLU atau Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum atau Charging Station, dan terdapat juga Stasiun Penukaran Energi Kendaraan Listrik Umum. SPBU berwarna hijau adalah SPBU yang fasilitasnya paling lengkap. Nah, itu dia 3 warna SPBU di Indonesia. Selain berfungsi mengisi bahan bakar minyak, kita juga mengetahui fasilitas apa saja yang ada di dalamnya.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Harus selalu bahagia dong teman Pro 2 ya, walaupun kamu lagi struggling banget, pengen makanan sehat tapi ternyata harga menjadi pertimbangan kamu nih. Dan studi tentang Gen Z di Indonesia ini menunjukkan bahwa ternyata faktor ekonomi dan anggapan kalau makanan sehat itu mahal masih menjadi salah satu alasan kenapa ragu buat rutin makanan sehat. Sebenarnya makanan sehat itu gak harus setiap hari ya, beli salad misalnya, makanan organik dan menu yang harganya bikin saldo kita jadi menipis. Bisa dengan telur, tempe, tahu, sayur, buah lokal, sampai ubi. Ini bisa jadi pilihan simple dan bergizi. Jadi gak perlu maksain budget demi makan sehat. Tinggal pinter pilih makanan, atur porsinya, dan sesuaikan sama kondisi dompet kamu ya teman Pro 2 ya. Dan bahkan untuk kamu yang ngerasa bahwa aduh gimana caranya nih supaya bisa terus konsisten pastinya, ya memang harus banget sih teman Pro 2 untuk bisa benar-benar mengatur gitu supaya kamu bisa punya strategi untuk tetap makan makanan sehat, makanan lokal khas Indonesia yang mungkin sederhana tapi ternyata manfaatnya luar biasa. Tapi yang satu ini sederhana dari Shilon 7.

0: Kutra ada mata kah? Selalu saja kasih pecah barang.
1: Maaf, Mas, saya tidak sengaja.
0: Heh, selalu saja begitu. Tidak bisa hati-hati. Lama-lama barang di rumah ini habis ku kasih pecah. Jangan menangis. Cepat kasih bersih pecahan gelas itu. Kenapa kau pun nilai jelek lagi? Kau tak malu dengan kau pun teman-teman kah?
1: Tapi saya sudah berusaha, Ma.
0: Berusaha. Kapan kau bisa buat bangga keluarga kalau kayak begini terus? Selalu dapat nilai jelek, bikin malu saja.
2: Orang tua seharusnya menjadi tempat ternyaman dan aman untuk anak, bukan menjadi mimpi buruk yang melukai dan merusak mental mereka.

Teman Pro 2, single yang hits banget nih di tahun 2025 yang lalu, Good Goodbye by Wasa. Spesial untuk kamu ya, yang mungkin aja menganggap bahwa yang namanya perpisahan itu adalah sebuah hal yang mungkin aja akan membuka lembaran baru justru. Jadi kalau kamu yang kayaknya harus mengucapkan goodbye sama seseorang atau sebaliknya gitu, ya anggap aja ini adalah sebuah a brand new day gitu aja gitu. Kalau kamu akan membuka pintu yang lain gitu, ya kan, alias gimana caranya supaya menganggap bahwa itu adalah awal baru untuk kamu menapaki kehidupan sehari-hari ya. Tapi Dini belum say goodbye nih, Dini masih bakalan nemenin kamu di Sepada. Dan Sepada untuk edisi hari ini seperti biasa di hari Jumat, untuk Asta Cita tentang lingkungan hidup, Dini bakalan share informasi-informasi serunya untuk kamu. Dan pastinya pembahasan kita masih ya seputaran lingkungan atau seputaran musim kemarau yang panjang kali ini, teman Pro 2, kira-kira apa penyebabnya. Dan kemudian juga kalau kita lihat ya, prediksi terakhir berdasarkan BMKG sendiri, musim kemarau diperkirakan memang akan berlangsung hingga Oktober sampai November 2026, dengan awal musim hujan yang datang secara bertahap itu mulai Oktober dan November di beberapa wilayah. Nah, jadi nanti Dini bakal share informasinya lebih lengkap untuk kamu, teman Pro 2. Pastikan teman Pro 2 untuk stay tune.

0: capek banget nanjak terus. Berapa pos ranger lagi sih, Beb?
1: Yah, namanya juga naik gunung. Masih 2 pos lagi. Sabar ya.
0: Haus nih. Sini minumnya, Beb.
1: Jangan banyak minum. Air kita tinggal dikit. Nyampe puncak nanti malah kehausan. Ambil botolnya.
0: Buang aja sih, lagian mau dibuang kemana?
1: Masukin karir, nanti kita bawa turun lagi sampah-sampah kita.
2: Salam dari anak gunung. Anak gunung tidak buang sampah sembarangan. Ke gunung cuma buat nyampah, mending bawa aja di rumah. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan Radio Republik Indonesia.
3: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG baru-baru ini mengindikasikan cuaca panas yang tidak biasa di wilayah Asia Tenggara termasuk Indonesia. Kementerian Kesehatan meminta masyarakat untuk waspada ketika berada di luar ruangan dengan tetap menjaga agar tubuh tetap sehat. Untuk itu, ada beberapa tips agar terhindar dampak cuaca panas. Pertama, cegah dehidrasi dengan minum air yang banyak, jangan menunggu haus. Kedua, hindari minuman berkafein, minuman berenergi, alkohol, dan minuman manis. 3. Hindari kontak dengan sinar matahari secara langsung, gunakan topi atau payung. 4. Memakai baju yang berbahan ringan dan longgar. 5. Hindari menggunakan baju berwarna gelap agar tidak menyerap panas. 6. Sebisa mungkin berteduh di antara jam 11 pagi sampai 3 siang. 7. Jangan meninggalkan siapapun di dalam kendaraan dalam kondisi parkir baik dengan jendela terbuka maupun tertutup. 8. Gunakan sunscreen minimal 30 SPF pada kulit yang tertutup oleh baju sebelum keluar. 9. Sediakan botol semprot air dingin di dalam kendaraan. Yuk kita jaga kesehatan demi terhindar dari dehidrasi.

0: Oke, kita cek-cek lagi nih karena ini sudah di jam 9. Ya. Saatnya Dini informasikan kepada Astacita untuk peduli lingkungan, oke? Jadi, mungkin kamu udah dengar juga nih, BMKG memperkirakan kemarau 2026 ini akan berlangsung lebih lama gitu. Dan diperkirakan juga hingga November 2026, kondisi normalnya itu umumnya akan berakhir sekitar Oktober. Namun, pengaruh El Nino membuat musim panas di Indonesia pada tahun ini jadi lebih panjang. Siapa sih El Nino ini? Jadi BMKG memprediksi fenomena El Nino ini akan terus bertahan hingga awal tahun 2027 dengan peluang intensitas mencapai kategori moderat sebesar 98% dan kategori kuat sebesar 62%. Tapi dampaknya untuk wilayah Indonesia ketika bertemu periode musim kemarau hingga pertengahan bulan Oktober nanti gitu. Jadi hal ini juga disampaikan langsung oleh Deputi Bidang Klimatologi BMKG Arda Sena Sopaheluakan ya, dikutip juga dari laman resmi BMKG. Nah, jadi walaupun begitu, BMKG memprediksi secara umum musim kemarau 2026 di Indonesia ini akan berakhir pada pertengahan hingga akhir bulan Oktober nanti. Bentar lagi dong ya, ini kan udah mau ke akhir September lah ya. Jadi teman Pro 2, biasanya kalau peralihan musim itu memang ada dampaknya, kayak misalnya munculnya penyakit ketika peralihan musim, kemudian juga cuaca kayak gak menentu gitu ya, gak stabil anginnya, hujannya dan segala macamnya ya. Jadi kamu jaga kesehatan, itu paling penting ya. Dan beberapa rincian durasi musim kemarau di Indonesia juga ini sudah ada dalam data pemutakhiran BMKG per Juni 2026 gitu. Kemudian juga kalau lihat dari musim kemarau yang sangat panjang ini, semoga aja tidak menyebabkan kekeringan ya teman Pro 2 ya. Pokoknya untuk kamu selalu bisa struggle di musim kemarau kali ini, pastikan juga selalu mengcover diri kamu ya. Semoga selalu semangat dan sehat dalam menjalani hari-hari.
1: Hidup gini amat. Aduh.

Nela.

Pada 18 Oktober 1963, seekor kucing Perancis bernama Felicet menjadi kucing pertama dan satu-satunya yang melakukan perjalanan ke luar angkasa. Kucing pemberani itu diluncurkan di tengah gurun Sahara Aljazair dengan menggunakan roket Veronique Q dan berhasil terbang hampir 157 km di atas bumi. Dilansir dari Space, sang kucing antariksawan atau astroket ini berhasil merasakan keadaan tanpa bobot selama 5 menit dan 15 menit kemudian Felicet kembali ke bumi dalam keadaan selamat dengan terjun payung menggunakan kapsul luar angkasa kecilnya. Untuk mengenang peristiwa itu, sebuah patung perunggu yang menggambarkan Felicet bertengger di atas planet bumi sambil menatap langit didirikan. Saat ini patung tersebut disimpan dalam International Space University Perancis.

Oke, teman Pro 2. Wow. Single yang satu ini bikin makin semangat enggak sih? Untuk yang mulai berolahraga, olahraganya melompat-lompat tinggi. Ya udah deh, pokoknya semoga aja teman Pro 2 yang udah dengerin single ini terus mulai kayak kembali lagi energinya, positive vibe dong teman Pro 2 ya, harusnya sih, dan bikin kamu jadi semakin semangat aja untuk menjalani weekend. Weekendnya nanti ya. Yang jelas ini mau kasih informasi dulu teman Pro 2, di mana memang saking sangat kuatnya fenomena El Nino ini, wilayah Republik Indonesia tercinta kita ikuti alami musim kemarau yang panjang dan lama ini ya, dan juga potensi mundurnya musim hujan karena El Nino ini intensitasnya sangat kuat melanda Indonesia gitu, di saat Indonesia lagi musim kemarau gitu, dan pastinya di saat bersamaan juga indeks-indeks dasarian itu naik, pokoknya adalah ya penelitian dari BMKG sendiri. Jadi kombinasi combo deh fenomena El Nino, kemarau, dan juga indeks dasarian dari perkiraan BMKG ini itu memperparah dan memperpanjang periode kekeringan di sebagian besar wilayah Indonesia sehingga musim hujan datang terlambat dan terjadi lebih singkat gitu. Dan BMKG sendiri menambahkan salah satu indikasi adanya dampak El Nino adalah kekeringan yang dialami wilayah-wilayah di Indonesia. Dan gak cuma itu, saking kuatnya nih intensitas El Nino ini teman Pro 2, membuat wilayah-wilayah yang tadinya masuk kategori zona dengan musim hujan sepanjang tahun jadi ikut mengalami musim kemarau gitu ya. Jadi memang El Nino 2026 ini menyebabkan terjadinya periode kemarau pada beberapa zona dengan tipe hujan sepanjang tahun gitu loh. Jadi justru di sana yang harusnya hujan ya di satu wilayah tertentu tetap mengalami musim kemarau.

0: Tahukah Anda, lebah punya cara komunikasi yang sangat unik. Saat seekor lebah menemukan bunga penuh nektar, ia akan kembali ke sarang dan menari untuk memberitahu teman-temannya lokasi bunga tersebut. Tarian ini disebut Waggle Dance. Melalui gerakan berbentuk angka 8 dan goyangan tubuhnya, lebah bisa menunjukkan arah, jarak, bahkan seberapa banyak nektar yang tersedia. Arah goyangannya menunjukkan posisi matahari, dan lamanya goyangan menunjukkan seberapa jauh tempat itu berada. Jadi, semakin cepat gerakan tarinya, artinya semakin dekat dan semakin kaya nektar bunga tersebut.
1: Teman terbaik kamu,
2: Brodo FM Mataram.

satu yang ku punya. Setiap hari ku siram sendiri, wahai melati.

sudah disebutkan adalah pada Agustus dan September ini ya. Makanya panasnya tuh menyengat banget gitu. Dan kalau kamu lihat nih di luaran sana, ini memang puncaknya musim panas nih di Indonesia ya. Dan beberapa wilayah Pulau Jawa, Bali hingga Kalimantan bagian selatan, inilah yang menjadi daerah dengan potensi kekeringan tertinggi. Jadi memang curah hujan di wilayah-wilayah ini diperkirakan masih berada di bawah normal hingga awal Oktober. Jadi kondisi inilah yang membuat potensi kekeringan, kebakaran hutan dan lahan, karhutla, hingga krisis air bersih yang memang sudah kita lihat terjadi gitu ya di beberapa wilayah ini teman Pro 2 gitu. Jadi memang selain BMKG memperkirakan bahwa musim kemarau yang begitu panjang ya secara klimatologis juga mengalami kekeringan sehingga resiko-resiko tadi itu bakalan terjadi. Dan sebaliknya BMKG memperkirakan Sumatera Utara, Aceh dan pesisir Riau mempunyai resiko kekeringan yang relatif lebih rendah. Wilayah ini diprediksi lebih cepat menerima hujan karena memiliki karakteristik iklim yang berbeda dibandingkan wilayah selatan Indonesia gitu. Ya, lagi-lagi ya memang dipengaruhi oleh fenomena El Nino yang diperkirakan memang akan berlangsung hingga awal 2027. Dampaknya terhadap Indonesia diproyeksikan mulai berangsur melemah nanti pada pertengahan Oktober. Jadi kalau sekarang ini memang lagi benar-benar puncaknya musim kemarau ya. Dan nanti awal musim hujan mulai masuk itu pada Oktober di sebagian wilayah barat Indonesia dan akan meluas pada November. Dini yakin pasti kamu udah rindu banget sama hujan ya teman Pro 2. Dan ya semoga aja prediksinya nanti tepat ya. Jadi kita bisa menikmati musim hujan lagi nih ya. Dan gak ada dampak kekeringan apalagi karhutla, kebakaran hutan dan lahan yang meluas di Indonesia. Pokoknya semuanya aman-aman aja.

0: Sayang, handphone kamu mana?
1: Lagi di cas, sayang. Gak apa-apa, tinggal aja. Kita kan gak lama, cuma mau beli cabai aja kan ke pasar.
0: Sayang, cabut aja deh casannya. Sekalian tuh, kipas angin juga dicabut aja colokannya.
1: Udah ah, kita mau cepat kan? Ayo cepat berangkat, biar cepat juga pulangnya.
0: Nanti kalau apa-apa terjadi di rumah kita gimana pas kita keluar?
1: Ah, parno kamu tuh yang, cepat naik.
0: Tapi kan yang, kita harus matikan semua peralatan listrik kan? Kalau lagi gak digunakan untuk mencegah kebakaran.
1: Apa itu? Air, cabut dulu colokannya. Aduh.
0: Ih, kamu tuh suka gak denger omongan istrinya. Kali ikan semua nol, gimana
1: ya,
0: sih?
1: Kamu itu nanti aja ngomelnya.
0: Ih, kali ikan nol semua, sebelah sama kamu.
2: Seratus empat koma dua, Pro 2 FM Mata.

104,2 FM teman Pro 2. Wow. Kita masih di Spada untuk Astacita Lingkungan Hidup ya. Jadi prediksi akhir musim kemarau di Indonesia tadi sudah disebutkan bahwa September dan Agustus dan hingga September ini adalah puncak musim kemarau, puncak musim panasnya Indonesia. Makanya panas banget ya, hingga menyebabkan kekeringan di beberapa wilayah. Dan nanti di pertengahan Oktober itu ada beberapa wilayah yang akan mengalami awal fase musim hujan. Namun efek El Nino itu sangat mempengaruhi musim kemarau yang panjang di Indonesia. Dan sepertinya sampai awal 2027 ya, yang namanya fenomena El Nino ini mempengaruhinya. Nah, jadi teman Pro 2, kalau kamu yang sudah rindu akan musim hujan, sabar aja dulu ya. Karena memang itu dia ya, hujan nanti tuh ada yang memang mulai di pertengahan Oktober, tapi dikit aja. Lebih banyaknya itu sih sebagian besar wilayah itu akan mengawali musim hujan pada bulan November justru. Ya, ini yang terbaru nih. Jadi cakupan wilayah yang mengalami musim hujan mulai November itu antara lain Sumatera, sebagian Jawa, sebagian Kalimantan, sebagian Bali, sebagian NTB, sebagian kecil NTT, Sulawesi, Maluku, Papua. Jadi musim hujan bulan Desember pun ada gitu nantinya. Jadi November, Desember deh mulai hujan lebat sepertinya di Indonesia gitu ya. Ini informasi terbaru dari BMKG teman Pro 2. So kita harus tetap bersabar ya di tengah musim panas yang luar biasa banget ini. Semoga teman Pro 2 tetap semangat aja untuk menjalani hari-hari, dan semoga teman Pro 2 selalu happy ya. So kayaknya udah ke jam 10 pagi. Thank you teman Pro 2 yang udah stay tune di sini. Pastikan teman Pro 2 untuk stay tune terus, karena Pro 2 masih bakalan hadir dengan informasi-informasi serunya hanya di 104,2 FM teman terbaik kamu. Dini yang bertugas pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keep stay tune and bye-bye teman Pro 2.

0: Info Pro 2 FM.
1: Indonesia sukses meraih medali emas pertama di ajang Asian Games 2026. Tim bulu tangkis bergu putra berhasil merebut emas usai mengalahkan Cina. Indonesia menang 3-2 pada laga ketat yang berlangsung di Ichinomiya City Municipal Gymnasium Jepang pada hari Kamis kemarin. Kemenangan diraih oleh Alwi Farhan, Leo Roli Karnando, Daniel Martin, dan Muhammad Zaki Ubaidillah. Teman Pro 2, pemerintah mempertegas kewajiban para platform digital dalam memenuhi dan mematuhi regulasi di Indonesia. Secara khususnya, pemenuhan serta kepatuhan tersebut yakni terkait perlindungan anak di ruang digital. Penegasan tersebut disampaikan Menteri Komunikasi dan Digital Menkomdigi Mutia Hafidz saat bertemu co-founder dan Chief Executive Officer Roblox David Basuki. Pertemuan itu digelar di kantor pusat Roblox di Silicon Valley, Amerika Serikat pada Selasa 22 September 2026. Dalam kesempatan itu, Menkomdigi meminta agar Roblox dapat memperkuat pembatasan interaksi antara anak dan orang yang tidak dikenal. Langkah ini dinilai penting mengingat tingginya penggunaan Roblox di kalangan anak-anak Indonesia. Meski demikian, pemerintah Indonesia diungkapkan mengapresiasi sejumlah langkah yang telah dilakukan Roblox di Indonesia, seperti penerapan teknologi facial age estimation, pembatasan fitur komunikasi bagi pengguna anak, serta peluncuran Roblox Kids dan Roblox Select. Teman Pro 2, demikian Info Pro 2 untuk edisi pagi hari ini. Stay tune terus di 104,2 FM, teman terbaik kamu.
2: Hi, this is Trey Cool from Green Day. You have all been chosen to listen to the first broadcast.
3: Pro 2 FM. Stay tuned.

gagal pegang. Hati-hati, itu bisa jadi tanda bahwa kadar kolesterolmu sedang tinggi. Tekanan darah yang melonjak, sesak napas, bahkan munculnya benjolan lemak di kulit dan kelopak mata adalah sinyal tubuhmu membutuhkan perhatian lebih. Jangan biarkan kolesterol mengancam kesehatanmu. Mulailah pola hidup sehat, konsumsi makanan bergizi, rutin berolahraga, dan periksakan kesehatanmu secara berkala karena hidup

0: Besok kita jadi naik, piknik. Akhir pekan ke telaga aja kali ya, yang deket.
1: Lihat info cuaca dululah nanti.
0: Ngapain? Emang kita presenter info cuaca?
1: Cuaca kan lagi galau, belakangan hujan deres kan?
0: Ya kan, berangkat awal aja kali biar gak kehujanan. Pakai mobil juga, gak kehujanan dong.
1: Gak soal kehujanan di jalan, tapi waspada potensi bencana. Gunung kan rawan longsor kalau musim kayak gini.
0: Kok gitu sih mikirnya? Serem banget.
1: Bukan mikir serem, tapi antisipasi. Potensi bencana hidrometeorologi bisa aja terjadi. Tunda piknik ke pegunungan, daerah pantai, dan gak usah mancing di kali.
0: Oke lah, mancing di mall aja gimana?
1: Hah?
0: Mancing cowok, siapa tahu ada yang nyantol. Kalau itu gak perlu info cuaca kan?

teman-teman berdua sepanjang pagi hari ini. Dan aku juga udah dapat beberapa list lagu yang akan aku putarkan menuruti requestan teman berdua. Karena udah ada yang request dari tadi ya, jadi aku bakal langsung aja puterin single dari Rio Lascar dengan Sumpah Mati. Terus ada juga Bebel dari Marion Jola dan Bodohnya Aku dari Leo Drajan. Kemana-mana, karena waktu kamu untuk request masih 1,5 jam lagi teman berdua. Stay tune. We'll be right back.

0: sering dianggap menjijikkan, sebenarnya ada nggak sih manfaat kecoa bagi kehidupan? Nah, kecoa berperan sebagai dekomposer alami. Mereka mengkonsumsi sampah organik di alam yang kemudian keluar sebagai kotoran kecoa. Kotorannya ini menjadi pupuk super buat tanah karena mengandung nitrogen yang sangat dibutuhkan tanaman. Kecoa juga menjadi sumber nutrisi bagi hewan lain seperti burung, kadal, dan katak. Kalau kecoa punah, bisa-bisa rantai makanan jadi berantakan. Gak hanya itu, dalam bidang sains, antibiotik alami dalam otak kecoa diteliti sebagai alternatif ampuh untuk melawan bakteri yang sudah kebal obat, seperti MRSA dan E. coli. Ternyata meski bikin geli dan menjijikkan, kecoa juga punya perannya sendiri ya.
1: 104,2 Pro 2 FM Mataram.

Oke, itu dia bodohnya aku. Tapi gak tahu kenapa ya, kita tuh kalau udah namanya jatuh cinta, itu jadi kayak kikuk. You know what I mean? Kayak plongap-plongo. Kayak orang-orang tuh jadi kayak nasihatnya seperti apapun jadi gak didengerin. Pokoknya ya asal aku cinta dia deh, mau dikasih tau kayak gimana sama orang-orang, gak bakal masuk ke dalam telinga dan juga otaknya. Tapi aku merasa gimana ya, kayak bukan kasihan tapi lebih kayak ingin support ya kamu siapapun itu, entah cowok entah cewek, yang merasa kalau cinta itu adalah segala sesuatu yang kamu dambakan sampai-sampai mengorbankan diri kamu sendiri untuk hal yang jatuhnya merugikan kamu dan pasangan kamu tidak menghargai kamu. I think you should run ya. Lari, pergi dari dia. Jangan sama dia. Dan dengerin kata-kata orang-orang di sekitar kamu yang benar-benar peduli sama kamu, karena mereka cuma gak mau kamu terjebak di hubungan yang salah. Oke. Nah, yang gak pernah salah adalah lagu-lagu pilihan teman produser sih. Karena next aku mau puterin Kota Ini Tak Sama Tanpamu dari Nadif Basalama. Terus ada juga Kita Sama-sama Ya dari Hanindia, dan ada single dari Afgan juga dengan Tak Ada Rencanaku Jatuh Cinta.

0: Iming-iming keuntungan bulanan, uang ratusan juta raib di investasi bodong.
1: Kehilangan uang ratusan juta, korban investasi bodong alami depresi.
2: 2 tahun tertipu investasi bodong, korban rugi ratusan juta rupiah.
3: Praktik penipuan dengan tawaran investasi bodong masih terus memakan korban. Jangan sampai Anda tergiur dan menjadi korban selanjutnya. Waspadai investasi bodong, cermat sebelum berinvestasi.

Wow, tak ada rencanaku jatuh cinta. Menurutku ini adalah sesuatu yang sangat sweet ya, sangat manis gitu. Karena seringkali aku nggak tahu ya kalau teman berdua kayak gimana. Tapi aku melihat banyak orang yang cerita cintanya berakhir pada, bukan berakhir ya, menuju pada arah yang berbahagia, entah mungkin sampai di pelaminan, terus menjalani kehidupan pernikahan yang I know it's not that easy, tapi bertemu dengan orang yang tepat itu buat semuanya jadi lebih ringan, jadi lebih happy, dan lebih kayak sanggup gitu untuk menjalani semuanya karena bareng-bareng sama orang yang sungguh tulus mencintai kita. Dan pertemuannya biasanya karena tidak disengaja. I mean, kayak entah dari mana, mungkin ya dari segala possibility yang ada di dunia ini, universe tuh mempertemukan kamu dengan pasangan kamu, atau yang biasa kita bilang jodoh gitu kan. Nah, setelah bertemu akhirnya tidak butuh waktu yang lama, kalian akhirnya memutuskan untuk oke, kita akan jalan ini bersama-sama dengan serius menuju ke arah hidup yang lebih serius juga untuk menikah gitu ya, tahun berdua. Karena mulainya serius itu bukan cuman pas dilamar aja menurut aku, tapi gimana konsistensi antara satu dan yang lainnya menjalani hubungan itu dan berusaha sama-sama untuk mewujudkan tujuan masing-masing, yaitu untuk menikah gitu kan. Ya tujuan bersama juga sih jadinya ya. Nabung bareng, terus ngerencanain pernikahan bareng, merencanakan kehidupan rumah tangga bareng. Wah, it's not that easy teman berdua. Ada yang bilang kalau menikah itu menakutkan ketika kamu bersama dengan orang yang salah. Tapi kalau kamu bersama dengan orang yang tepat, everything feels easier than it used to be. Jadi gitu ya teman berdua. Nah, aku gak mau sampai teman berdua ya. Gini ya, menghalami hal-hal yang kurang baik. Jadi mirip-mirip seperti yang aku sampaikan tadi, ketika kamu memutuskan untuk memilih seseorang untuk menjadi pasangan kamu, harus kamu pilih dengan benar-benar detail, benar-benar ya pokoknya gak apa-apa deh kalau dibilang terlalu banyak nuntut. Gak apa-apa teman berdua ya, asalkan kamu bisa hidup dengan aman dan juga nyaman sama dia.

kamu memperhatikan kenapa bentuk pupil mata hewan pemakan rumput berbeda dengan hewan pemakan daging? Ternyata, hewan pemakan rumput seperti kambing, rusa, dan sapi memiliki pupil horizontal. Bentuk ini memberi mereka penglihatan yang lebih luas ke samping sehingga mereka bisa lebih cepat menyadari hadirnya predator. Meskipun sedang sibuk menunduk saat makan. Sedangkan, hewan pemakan daging seperti kucing, ular, atau singa memiliki pupil vertikal. Pupil ini membantu mereka lebih fokus, mengukur jarak, serta membidik mangsa dengan akurat saat berburu, terutama dalam kondisi cahaya rendah. Jadi, menurut kamu, kemampuan penglihatan mana yang lebih hebat? Yang luas untuk bertahan atau yang fokus untuk menyerang?

Oke, itu dia single-single yang sudah aku putarkan untuk teman Pro 2 yang udah request dari tadi. Semoga kamu senang ya teman Pro 2. Untuk yang baru gabung, tenang, Nining masih punya banyak waktu untuk menemani kamu. Masih sekitar 40 menit lagi ya untuk menemani teman Pro 2. Jadi untuk yang mau request langsung aja WhatsApp Nining di 081902057000, lewat Instagram di @pro2fmmataram atau melalui aplikasi RRI Digital.

Oke, teman Pro 2. Aku masih menemani teman Pro 2 di Pro 2 Hitlist tentunya. Tapi untuk yang lagi dengerin aku melalui Radio Celestial, kita akan ada maintenance sebentar. Jadi akan diputus sementara untuk siaran radionya ya. Tapi kalau kamu masih mau dengerin Yaning dan juga lagu-lagu kesayangan kamu di Pro 2 Hitlist, kamu bisa dengerin di RRI Digital ya, teman Pro 2. So jangan kemana-mana, karena Yaning masih bakalan puterin single-single kesayangan kamu. Next kita dengerin Bahagia Ya dari GAC.

0: dicat gedung-gedung. Udara bersih sangatlah sukar dihirup. Tidak ada kesejukan. Asap kendaraan di mana-mana, karhutlah merajalela. Sampah makanan menimbulkan emisi gas beracun. Semua terjadi karena ulahku, ulah mereka, ulah kita bersama. Maukah kamu hidup di atas bumi yang sedang menangis ini? Jika tidak, mari biarkan bumi kita selalu tersenyum. Kita pun bernafas lega, berkarya dengan gembira. I need green, I give green, keep me green.
1: Teman terbaik kamu.

Iya, begitulah rasanya jatuh cinta tahun pro-2. Maunya ingin peluk-peluk, aduh tapi takut nanti dia malah kabur. Belum apa-apa udah peluk-peluk sih ya. Jadi jangan ya tahun pro-2. And by the way, untuk kamu yang tadi sempat hilang kontak dengan kita di radio, kita sudah balik lagi di radio Celestrialnya. Jadi kamu bisa dengerin kita di 104,2 FM. Tapi kalau udah terlanjur dengerin di RR Digital, gak apa-apa juga kan, kita bisa interaksi di aplikasinya. Kamu bisa request lagu lewat situ, kasih tahu judulnya apa, penyanyinya siapa, dan bakalan diputerin untuk teman pro 2 karena masih ada waktu untuk pro 2 hitlist sampai di pukul 12 waktu Indonesia Tengah. And next aku bakal puterin Dendam Malam Kelam dari Ghea Indrawari, bakal aku puterin untuk teman pro 2 dan juga Pelan-Pelan, tapi bukan Pelan-Pelan Saja, ini dari Nuka ya teman pro 2. Ada juga single dari Audela dengan Sia-Sia. Oke, okay? Stay tune terus teman pro 2 karena masih banyak PR ku untuk putarkan teman pro 2 single-single kesayangan kamu.

0: Kamu sudah tahu belum? Ternyata lidah manusia juga punya sidik yang unik seperti sidik jari. Ya, namanya sidik lidah. Pola unik yang ada di permukaan lidah setiap orang ini punya bentuk, ukuran, tekstur, dan alur permukaan yang berbeda. Bahkan, untuk kebar identik sekalipun. Para peneliti telah mengembangkan sistem biometrik berbasis lidah untuk alternatif dalam mengidentifikasi seseorang, terutama ketika sidik jarinya tidak tersedia karena faktor tertentu. Sidik lidah cukup sulit ditiru dan tersembunyi di dalam mulut, membuatnya lebih aman dibandingkan sidik jari. Jadi, lidah kamu bukan cuma sebagai alat pengecap rasa, tapi juga punya identitas unik yang tidak dimiliki siapapun di dunia.
1: Terbaik kamu.
2: Brodo FM Mataram.

Oke, teman Perdua, gak kerasa banget kan waktu Yaning untuk nemenin kamu di Perdua Hitlist sudah selesai. Jadi aku bakal lanjut lagi ke acara berikutnya, itu Muda Kreatif. Siapa yang udah gak sabar untuk dengerin ide-ide baru lagi untuk membuka bisnis UMKM ya, mungkin ada juga yang mau membahas seputaran industri kreatif dan juga ekonomi digital. Aku bakalan kasih semua informasinya di 1 jam ke depan dari pukul 12 sampai dengan pukul 13 waktu Indonesia Tengah. Tapi masih ada 2 single lagi yang bakal ini puterin untuk teman Perdua. Ada Jonah dari Dere dan Kata-Kata dari Ziva Magnolia.

0: Hai, kamu lagi dengerin 104,2 FM Pro 2 RRI Mataram. Ikuti media sosial kami di Facebook Pro 2 RRI Mataram, Instagram @Pro2FM Mataram, dan YouTube kami di RRI Mataram Official. Dengerin juga di aplikasi RRI Digital.
1: Pro 2 FM Mataram,
2: teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.

Yo, selamat siang teman berdua. Ya, ini masih menemani kamu dengan kondisi sedikit kelaparan ya. Daripada kita kelaparan dan bingung mau makan apa, kayaknya aku bakal kasih ide-ide untuk santap siang, asik santap siang makan atau bahasanya di hari ini ya teman berdua. Karena daripada lapar yang makan berat, aku tuh lagi kayak pingin makan makanan ringan, snack-snack gitu. Cuman cemilan yang mengenyangkan gitu teman berdua ya, gak cuman sekedar kayak menggelitik perut tapi juga bikin mengisi perut. Oke. Nanti aku bakal kasih ide makan siangnya apa, cemilannya apa. Tapi sebelum itu aku akan putarkan beberapa single dulu dan juga kumandang azan zuhur untuk kota Mataram dan sekitar akan diputarkan di pukul 12 lewat 11 menit. Jangan kemana-mana teman Pro 2, stay tune di 104,2 FM Pro 2 RRI Mataram, teman terbaik kamu.

0: Teman Pro 2. Saatnya kumandang azan zuhur untuk wilayah Kota Mataram dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: والصلاة القائمة آتي سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Dalam Islam, kita diajarkan untuk tidak panik dalam menghadapi masalah atau ujian yang menimpa kita. Sebuah doa yang dahsyat yang dibacakan oleh Nabi Yunus ketika beliau berada dalam sebuah masalah yang menurut perkiraan manusia tidak mungkin bisa dilewatinya. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Tidak ada Tuhan selain Engkau, Maha Suci Engkau. Sesungguhnya aku adalah termasuk orang-orang yang zalim. Rasulullah menyatakan, barang siapa membaca doa ini, maka permintaannya akan dikabulkan.

0: Oh, aku kalau kayak gini, makan hati aku jadinya.
1: Makan hati merupakan peribahasa yang menggambarkan mengenai adanya penderitaan yang dialami seseorang karena menghadapi sikap maupun perbuatan orang lain. Penderitaan tersebut bisa berasal dari teman, keluarga, maupun kekasih. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, makan hati mempunyai dua makna. Pertama, menderita sedih akibat perbuatan orang lain. Kedua, menyebabkan susah hati atau mendongkol.

Oke, Tawan Pro 2, aku mau kasih beberapa cemilan sehat untuk Tawan Pro 2 ya. Selain sehat mengenyangkan juga. Dan yang pastinya harus enak dong ya Tawan Pro 2, apalagi kalau misalnya kamu lagi dalam proses diet terus mau nyemil tapi enggak mau yang terlalu bikin perut begah tapi mau kenyang. Nah, aku punya beberapa ide yang bisa kamu pakai. Mungkin ini juga bisa jadi ide bisnis catering sehat. Kayak misalnya pisang selai kacang. Jadi untuk membuat menu yang satu ini, kamu butuh 1 buah pisang matang, 2 sendok makan selai kacang alami ya, tanpa tambahan gula. Bukan yang kayak you know Nutella misalnya, seperti itu. Kalau di supermarket ada selai kacang yang memang rendah gula, boleh banget kamu pakai ya Tawan Pro 2. Terus untuk cara buatnya, potong pisang jadi beberapa bagian lalu olesi dengan selai kacang di atasnya. Udah gitu aja. Kenapa mengenyangkan? Karena karbohidrat kompleks dari pisang itu dipadukan dengan protein serta lemak sehat dari selai kacang, bikin perut kita jadi kenyang lebih lama. Dan yang pastinya enak ya, untuk yang pecinta pisang dan juga kacang, aku pasti bakal jadi favorit kamu. Terus ada juga oatmeal bola-bola energi. Daripada makan oatmeal biasa-biasa aja, mungkin rasanya rada hambar gitu Tawan Pro 2 ya. Lebih baik diolah jadi bola-bola tapi bukan bola-bola ubi ya. Bahannya kamu cukup pakai 5 sendok makan oatmeal di blender halus, 1 sendok makan selai kacang, sedikit madu, chia seed, dan sedikit susu cair low fat. Oke, digaris bawahi low fat. Cara buatnya, campur semua bahan jadi satu, aduk rata, lalu bentuk jadi bola-bola kecil, masukkan ke dalam kulkas sebentar sebelum dimakan supaya bentuknya jadi lebih padat gitu Tawan Pro 2. Gampang kan? Selain gampang dibuatnya, sehat, yang jelas oatmeal bola-bola energi ini tinggi serat dari oat itu bisa membantu Tawan Pro 2 supaya metabolismenya jadi lebih lancar. Terus protein dari selai kacangnya itu bisa membuat kamu tahan lapar gitu sampai besok, enggak. Ya sampai 6 jam ke depan boleh lah ya Tawan Pro 2. Maksudnya tuh kayak biasanya kan orang nyari nyemil tuh cuma untuk ngunyah-ngunyah, tapi abis itu perutnya masih kerasa kosong gitu. Nah tapi kalau kamu nyemilnya kayak gini, sehatnya dapat, kenyangnya dapat, dan bisa nahan lapar gitu Tawan Pro 2. Ada juga telur rebus dan edamame. Ini biasa aja sih ya, 1-2 butir telur dan juga semangkok kecil edamame rebus. Jadi kamu tinggal rebus telur dan juga edamamenya sampai matang, beri sedikit garam atau bisa dikasih Himalaya salt ya, supaya lebih beda gitu rasa asinnya, lebih rasa pegunungan gitu. Nah ini sehat dan juga mengenyangkan karena sumber protein murni berkualitas tinggi yang padat nutrisi dan bikin kenyang seketika, berasal dari telur dan juga edamame ini. Kalau kamu nggak mau terlalu yang kayak banyak diolahnya, simple banget tapi bikin kenyang, ya udah ini telur rebus dan juga edamame. Masih ada satu lagi sih yang mau Yaning sampaikan ke Tawan Pro 2 ya, menu snack sehatnya. Tapi sebelum itu kita dengerin dulu beberapa single, ada Sam Smith dan juga Kim Petras yang mau lewat, ada juga Wisnu Santika dan Ari Lesmana serta Sal Priyadi yang mau nemenin teman Pro 2 di siang hari ini.

0: Sejarah bahasa isyarat sudah ada sejak ribuan tahun yang lalu. Dalam catatan sejarah Yunani kuno, seorang filsuf terkenal Plato menggambarkan orang tuli yang berkomunikasi menggunakan gerakan tangan. Di Indonesia, bahasa isyarat diperkirakan mulai digunakan sekitar abad ke-20. Saat itu, faktor penting yang mempercepat pengembangan bahasa isyarat di Indonesia adalah berdirinya sekolah untuk anak-anak tuli. Bahasa isyarat yang digunakan di Indonesia dikenal dengan nama Bahasa Isyarat Indonesia atau Bisindo. Bisindo merupakan bahasa isyarat yang memiliki variasi di berbagai daerah di Indonesia, menyesuaikan dengan budaya dan kebiasaan lokal. Bahasa isyarat tidak hanya penting bagi mereka yang mengalami gangguan pendengaran, tetapi juga merupakan simbol inklusi dan keberagaman. Dalam konteks diversity disabilitas, bahasa isyarat memberikan hak dan kesempatan yang sama bagi penyandang disabilitas untuk berkomunikasi dan berpartisipasi penuh dalam masyarakat.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Satu lagi tolong berdua, menu sehat yang wajib banget kamu konsumsi di saat kamu mau nyemil-nyemil tapi gak mau yang bikin gak sehat. Harus yang sehat banget ya. Itu ada ubi panggang atau ubi kukus. Ini dari kemarin udah aku konsumsi. Yuyur aku bawa sebagai sangu ke kantor ya. Tapi enak juga loh dan beneran bikin kenyang lebih lama. Nah jadi untuk bahannya kamu butuh satu ubi jalar ukuran sedang, sedikit minyak zaitun, dan taburan bubuk merica atau oregano. Cara buatnya, potong ubi dengan bentuk wedges, seperti kentang wedges itu teman berdua. Olesin tipis minyak zaitun ya, kalau misalnya kamu suka ya udah boleh diawur-awur gitu ya teman berdua. Terus panggang dalam oven atau air fryer sampai matang. Ya aku kurang tahu sih kalau timenya, mungkin butuh 15 menit ya di dalam air fryer. Dan kenapa menu yang satu ini mengenyangkan? Karena ubi ini kaya akan karbohidrat baik dan juga serat tinggi yang lambat dicerna oleh tubuh, jadi kenyangnya lebih lama. Kayak gitu aja sih teman Pro2 untuk Muda Kreatif edisi hari ini. Dari ide-ide yang tadi aku kasih, mungkin kamu bisa tambahkan sedikit kreativitas di dalamnya kalau memang kamu tertarik untuk bikin menu-menu ini sebagai menu-menu diet sehat gitu ya. Untuk kreativitasnya aku serahkan di tangan kamu. Yang jelas aku memberi ide yang mudah-mudah, simple-simple yang bisa kamu olah sendiri nantinya. Oke lah kalau gitu tahun pro 2 untuk Muda Kreatif sampai di sini dulu. Aku bakal lanjut ke info olahraga di zona olahraga di satu jam ke depan dari pukul 13 sampai dengan pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Oke, thank you semuanya. Kita dengerin dulu single dari Raim La Ode, terus ada juga single dari Discoria. Stay tune.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

102,2. Kamu masih dengerin 104,2 FM Pro 2 dari Mataram, teman terbaik kamu. Yani juga di sini masih dengan semangat menemani teman Pro 2. And by the way, ini udah pukul 1 waktu Indonesia Tengah ya, pukul 1 siang. Jadi Yani mau kasih informasi olahraga untuk teman Pro 2. Aku mau ini dulu. Memfilter, asik. Pilih-pilih dulu informasi mana yang mau Yaning sampaikan ke teman Pro 2. Baru setelah itu aku bakal sampaikan ke teman Pro 2 ya. Tapi yang jelas kalau misalnya teman Pro 2 penasaran apa sih informasi yang Yaning baca-baca selama ini ya, di mana sih bacanya? Kamu bisa kunjungi laman rri.co.id untuk tahu informasi olahraga, berita politik mungkin, atau gaya hidup, ekonomi, hukum dan lain sebagainya. Semuanya ada di rri.co.id. Yang dari Jakarta, dari Mataram, dari Pekanbaru, dari Palangkaraya, semuanya ada beritanya di sana. Oke, jangan lupa dicek laman rri.co.id.

0: Setelah Anda mengganggu tawon dan tawon itu pergi menghindar, apakah Anda aman begitu saja? Mungkin tidak. Tawon dapat mengenali wajah Anda dan dapat kembali menyerang. Mengejutkan memang. Namun, adalah nyata bahwa jenis tawon kertas bisa mengenali wajah. Elizabeth Tibbets dari University of Michigan menemukan fakta tersebut. Ia mempublikasikan hasil penelitiannya di jurnal Ethnology. Selain tawon, Elizabeth juga menemukan bahwa lebah madu pun merupakan serangga yang bisa mengenali wajah. Mata tawon kertas dan lebah madu akan membentuk struktur heksagonal. Dengan membentuk struktur itu, tawon kertas dan lebah madu berusaha merangkai wajah hewan, manusia, atau objek apapun yang ada di hadapannya. Citra yang dihasilkan memang tidak sejelas yang manusia lihat, tetapi cukup bagi tawon dan lebah madu untuk mengidentifikasi.
1: Pro 2 FM,
2: teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.

Oke, teman Prodo, informasi olahraga yang pertama. Ada Bapak Presiden kita, Bapak Prabowo Subianto, yang video call bersama dengan peraih medali emas Asian Games 2026. Jadi Presiden Prabowo Subianto melakukan video call ya dengan para atlet putra bulu tangkis usai mereka mempersembahkan medali emas pertama untuk Indonesia di Asian Games 2026. Bersama para atlet, Wemanpora Taufik Hidayat, Ketua Umum PBSI Fadil Imron, dan juga Chef de Mission atau CDM tim Indonesia untuk Asian Games 2026 Todo Tua Pasaribu melakukan video call tersebut. Presiden Prabowo Subianto mengenakan kemeja safari berwarna coklat ya, dan momen tersebut diunggah di media sosial Instagram miliknya di @prabowo. Jadi di sana ya, di dalam video call itu Bapak Presiden kita menyampaikan ucapan selamat kepada Alwi Farhan dan juga kawan-kawan yang sukses meraih medali emas untuk kontingen Indonesia. Kepala negara menyampaikan ucapan terima kasih dan juga syukur ya atas jerih payah atlet demi mengharumkan nama Indonesia. Nah, di kesempatan tersebut juga Bapak Presiden Prabowo meminta agar atlet untuk tetap terus berjuang demi Indonesia, apalagi cabur bulu tangkis akan mempertandingkan nomor individu. Presiden Prabowo Subianto meminta agar atlet terus mengharumkan nama Indonesia. Nah, sementara itu di seberang layar video call itu ya, layar HP itu, Todo Tua Pasaribu menyampaikan ucapan terima kasih kepada Bapak Presiden karena sudah menyapa para atlet, dan Todo Tua juga melaporkan hasil sementara medali oleh kontingen Indonesia. Untuk sekarang ini ya, di 1 medali emas, 4 perak, dan 16 perunggu. Untuk pertandingan berikutnya masih akan terus berlanjut hingga 4 Oktober. Lama ya. Yang jelas aku juga berharap pesan-pesan yang disampaikan oleh Bapak Presiden kita ini tidak hanya ditujukan untuk atlet bulu tangkis saja, tapi seluruh atlet di semua cabang olahraga yang sekarang ini sedang berjuang mengharumkan nama Indonesia. Semoga semangat dari atlet-atlet kita ini bisa terus membara, dan kita sebagai masyarakat Indonesia harus mendoakan, mendukung secara entah itu moral, emosional untuk atlet-atlet kita ini ya, biar mereka terus semangat dan terus termotivasi untuk menjalankan perjuangan mereka. Seru banget ya teman Pro2. Ini masih punya informasi olahraga lainnya, jadi jangan kemana-mana, stay tune di Zona Olahraga.

0: Loh, Ari gak belajar daring?
1: Enggak, Om.
0: Emang gak ada tugas?
1: Tadi juga mama kok yang ngerjain.
0: Hah? Iya sih, Dek. Soalnya susah ngajarin si Ari. Gak sabar banget rasanya. Mending kakak aja yang nyelesain tugas sekolahnya.
2: Kak, belajar di rumah kan untuk menggantikan pembelajaran tatap muka di sekolah. Kalau kakak yang ngerjain tugas Ari, gimana Ari bisa memahami materi pelajarannya?
0: Iya sih,
2: kakak harus sabar. Dan jangan ragu untuk berkomunikasi dengan guru terkait aktivitas belajar anak. Kan orang tua juga garda terdepan dalam mendidik penerus bangsa, sekaligus guru bagi anaknya di rumah.

Oke, lawan berdua informasi olahraga berikutnya. Ada penyerang Singapura, Ilham Fandi, yang siap menghadapi tekanan supporter Indonesia saat kedua tim bertemu di SUGBK. Ilham menyadari pertandingan tersebut akan berlangsung dalam atmosfer yang luar biasa karena dukungan besar supporter Indonesia. Tapi menurut Ilham, SUGBK merupakan stadion luar biasa dengan atmosfer yang pastinya akan memberikan tantangan tersendiri bagi Singapura ya. Ilham menegaskan kalau Singapura tidak ingin menghindari tekanan yang muncul saat menghadapi Indonesia di hadapan pendukung tuan rumah. Karena kalau kita udah ngomongin sepak bola, apalagi orang-orang Indonesia, ya ampun, itu semangatnya luar biasa banget ya. Ilham berharap Singapura mampu memanfaatkan tantangan tersebut untuk mendapatkan hasil maksimal dalam turnamen. Pelatih Singapura Gavin Lee ini juga sebelumnya menegaskan timnya menyambut tantangan bermain di hadapan pendukung Indonesia. Maksudnya mereka gak bakal kena mental gitu ya. Gavin menilai pertandingan melawan Indonesia ini merupakan kesempatan bagi Singapura untuk menguji kesiapan menghadapi tekanan. Singapura akan menghadapi Indonesia pada laga perdana Grup A Divisi Premier FIFA ASEAN Cup 2026. Dan partai ini akan dimainkan di Stadion Utama Gelora Bung Karno atau SUGBK Senayan Jakarta pada Jumat 25 September 2026. Timnas Indonesia menempati Grup A Divisi Premier bersama Malaysia, Singapura, dan juga Bangladesh. Dan dan seluruh pertandingan Grup A digelar di SUGBK ya teman-teman Prodo di Senayan Jakarta. Sementara untuk Grup B berisi Thailand, Vietnam, Filipina, dan juga Pakistan yang memainkan seluruh laga di Stadion Sijalak Harupat Bandung, Indonesia juga. Nanti akan mengawali turnamen melawan Singapura di hari ini teman-teman Pro 2, lalu menghadapi Malaysia dan juga Bangladesh. Sebanyak 14 negara akan bersaing pada edisi perdana FIFA ASEAN Cup 2026 pada 24 September sampai dengan 5 Oktober 2026. Selain Indonesia, Hong Kong juga menjadi tuan rumah untuk 6 negara lainnya untuk Divisi Challenge.

0: aku dong ngerjain PR Bahasa Indonesia nih kak.
1: Aduh, kakak lagi sibuk nih.
0: Bentar aja kak, dikit aja nih. Ada kata yang aku gak ngerti.
1: Mana nih?
0: Ini nih kak, halaman 15 poin kelima. Jelaskan apa arti perundungan. Perundungan itu apa sih kak?
1: Oh itu, jadi perundungan itu memang cukup fenomenal di Indonesia. Tapi yang lebih keren istilahnya itu adalah bullying.
0: Oh bullying, misalnya kayak gimana sih kak?
1: Nah misalnya nih, kalau kamu sering nonton film Doraemon, melihat adegannya di mana si Giant ini itu suka memaksa si Nobita. Kalau Nobitanya tidak mau nurutin si Giant, biasanya si Giant itu menggunakan kekerasan untuk membuat si Nobitanya terpaksa menurutinya.
0: Suarakan dan ambil tindakan, bergabung untuk melawan bullying. Efek bullying itu besar banget. Bagi korban akan berdampak seperti sering bolos sekolah, mudah emosi atau labil, sering terlihat ada luka atau memar, atau yang lebih parah, bunuh diri. Bagi pelaku, tentu aja bisa diberi hukum pidana, akan mendapat sanksi juga, dan sanksinya pun bertahap. Dari orang tua, pihak sekolah, pihak berwajib, atau di persidangan yang bisa akhirnya dipenjara.
2: Ini tidak akan pernah berakhir, kecuali kita hentikan bullying untuk masa depan.
3: Semua ini bisa terjadi dimanapun, oleh siapapun, dan kapanpun.
4: Termasuk untuk yang sok jagoan, yang katanya sih tukang bully.
5: Pesan ini disampaikan oleh Pro 2 RRI Mataram.

Aduh, ternyata Yaning udah gak bisa nemenin teman berdua lagi hari ini. Tapi besok masih. Ya, karena waktu Yaning untuk menemani kamu di Santai Siang sudah selesai. Setelah ini kan hari Jumat ya. Jadi masih ada Entertainment Today, Info Lokal, Sorry Ceria. Terus juga nanti ada Senjata Fakur. Dan masih ada acara seru lainnya di Pro 2 yang akan menemani kamu sampai istirahat malam. Sampai nanti di pukul 12 malam ya, teman Pro 2. Jadi untuk kamu yang masih mau dengerin Pro 2, tenang aja, kita masih di sini kok. Nah, teman Pro 2, sekarang waktu Yaning untuk pamit. Terima kasih semuanya yang udah dengerin Pro 2 hari ini. Aku berharap semuanya sehat selalu dan kita ketemu lagi besok. Bye bye.

teman Pro 2. Santai siang, Entertainment Today hadir lagi untuk nemenin kamu di edisi hari ini, di hari Jumat 25 September 2026. Dan senang banget aku bisa sharing tentang dunia entertainment yang aku juga mau update sih ya teman Pro 2. Buat kamu yang penasaran ya, ada informasi apa dari dunia hiburan kita yang sekaligus bisa jadi hiburan buat kamu di weekend kali ini ya. Pastikan untuk stay tune terus ya di 104,2 FM, teman terbaik kamu, sampai di pukul 15.00 waktu Indonesia Tengah nanti.

0: Berhari-hari di depan layar kecil yang tak menggerakkan kaki untuk melangkah dan menggapai sesuatu, membuat waktu yang ada terbuang percuma. Menggantungkan diri dari tulisan yang membuat setiap jarum jam bergerak menjadikan masamu tak tentu arah. Kini menyesal saat ingin tahu dunia yang sebenarnya.
1: Jangan terlalu larut menatap dunia maya. Batasi dengan caramu sendiri agar harapanmu menjadi baik di masa depan. Bijaklah menerima isi sosial mediamu, bukan media sosial yang mengatur langkahmu.

Kalangan Pro 2, siapa nih yang udah nonton Avenger Endgame yang encore ya, yang kembali hadir di bioskop Indonesia mulai 23 September 2026. Aku kemarin lihat salah satu temanku udah nonton ya, ntar aku bakal tanya karena aku belum. Dan film ini kembali membawa kisah penutup Infinity Saga sekaligus menjadi pengantar menuju Avenger Doomsday ya. Nah, film Avenger Endgame mengisahkan perjuangan Avenger setelah Thanos memusnahkan separuh kehidupan di alam semesta. Para anggota yang tersisa berusaha menghadapi dampak dari peristiwa tersebut. Dan film ini digarap oleh Anthony dan Joe Russo ya. Ini sebelumnya dirilis pada 26 April 2019. 7 tahun kemudian film ini kembali ke layar lebar dengan versi encore ya. Apa sih bedanya teman Pro 2? Ya, perbedaannya itu terlihat dari durasi penayangan Endgame Encore di Indonesia. Versinya itu sekitar 186 menit ya, sedangkan Endgame 2019 lebih singkat. Karena ini kayaknya supaya kita bisa flashback gitu ya, seperti apa sih perjalanan Endgame ya di versi ini gitu ya teman Pro 2. Dan memang Marvel Studios itu menyebutnya sebagai presentasi khusus dengan eksklusif look menuju Avengers Doomsday ya. Dan di Indonesia Avenger Endgame Encore ini sudah dapat disaksikan ya. Untuk kamu yang penasaran, buruan aja melipir ke bioskop kesayangan kamu, mungkin di weekend kali ini ya, Sabtu Minggu ya, bisa jadi pilihan kamu.

tahukah Anda kota tertua di Indonesia? Palembang adalah kota tertua di Indonesia. Menurut prasasti Kedukan Bukit di Bukit Siguntang, kota Palembang berdiri sejak 16 Juni 683 Masehi. Kota Palembang juga dijuluki Venesia dari timur. Dahulu adalah pusat dari Kerajaan Sriwijaya yang merupakan kekuatan maritim terbesar di Asia Tenggara. Menurut tipografinya, kota ini dikelilingi oleh air, bahkan terendam oleh air. Air tersebut bersumber dari sungai, rawa, dan air hujan. Asal-usul nama kota Palembang berasal dari bahasa Melayu. Kata pa atau pe adalah kata penunjuk untuk tempat atau keadaan. Sedangkan lembang artinya tanah yang rendah dan terendam air. Jadi, nama Palembang artinya suatu tempat yang digenangi air.

0: Aduh panasnya. Pakai sunscreen dulu lah aku biar enggak gosong.
1: Eh, minta pong hand bodinya.
0: Lain hand body. Sunscreen ini.
1: Sunscreen. Apa itu?
0: Ini. Ini tuh ya, krim khusus buat melindungi kita dari sinar matahari. Nah, dulu tuh si sunscreen ini dibikin sama Benjamin Green buat ngelindungin kulit tentara Amerika Serikat yang perang di Pasifik. Terus makin berkembang deh sampai sekarang. Ya, itu tuh gara-gara Franz Glitter Tupang yang bikin konsep SPF buat filter sinar UVB.
1: Oh, gitu. Tapi kok kamu tahu Benjamin sama Franz Glitter tuh dari mana?
0: Oh, omku itu?
1: Hah, iya kah? Loh, masa tuh omu sih?

Hai, teman Pro 2, baik Cheryl Seinavia. Ya, special single buat kamu yang mungkin sekarang lagi punya mimpi yang tinggi, mimpi yang besar, yuk wujudkan jadi nyata ya. Karena terkadang memang kita harus mengeluarkan energi, tenaga, ekstra pikiran, ekstra juga ya, untuk bisa mewujudkan mimpi-mimpi kita. Dan semangat untuk kamu ya. Oke, aku masih semangat juga nih untuk informasi entertainment selanjutnya. Ini masih dari film juga ya. Film Warga Rusun 609 atau 609 ya, merilis trailer final menjelang penayangannya di bioskop Indonesia Kamis 24 September 2026. Dan trailer terbaru kembali memperlihatkan teror arwah bunga sekaligus kekacauan para penghuni rusun menghadapi ancaman relokasi. Film ini berpusat pada Arka, mahasiswa populer dari keluarga berada yang diperankan oleh Morgan Oi ya, teman Pro 2. Dan di sini ya, untuk Arka sendiri gitu ya, teman Pro 2, ada hubungan dengan bunga yang diperankan oleh Ranti Maria berakhir tragis setelah sebuah taruhan membawa persoalan besar ya. Setelah bunga meninggal dunia, arwahnya menetap di kamar 609 dan mulai meneror para penghuni rusun. Keberadaan bunga membuat kehidupan warga berubah, sementara mereka juga harus menghadapi rencana penggusuran tempat tinggal. Situasi dipimpin Ibu Damai yang diperankan Gita Bebita ya, dan bersama penghuni lain seperti Terang, Wati, Anjay, dan Mawar ya, para penghuni mencoba menghadapi teror tersebut dengan berbagai cara sehingga persoalan mereka berkembang menjadi kekacauan ya. Nah, Tanta Ginting memerankan Terang ya, Sarah Sehan memerankan Wati, Aming memerankan Anjay, serta Keanu Angelo sebagai Mawar ya. Jajaran pemeran lainnya itu ada Galabi, Ryu Kabunga, Papam Asari, Yono Bakri, Dimas Danang, dan Destin Tiffany. Dan Dian Sidik, David Nurbianto, Adzana Asel, Indi Baren, serta Lolox juga menjadi bagian dari jajaran pemeran. Dan film ini merupakan adaptasi lokal dari film horor komedi Thailand, Bupah Ratre, yang dirilis pada tahun 2003. Sutradara Herwin Novianto menyutradarai film tersebut, sementara Upi menangani penulisan skenario untuk kisah para penghuni rusun ya. Dan produksi film ini melibatkan rumah produksi Rapi Films bersama Sky Media Films, Fortera Studio, dan Legacy Picture. Dan untuk Warga Rusun 609 dijadwalkan tayang serentak di bioskop Indonesia mulai Kamis 1 Oktober 2026 mendatang ya. Film tersebut membawa perpaduan horor dan komedi melalui kisah arwah bunga serta dinamika penghuni rusun, teman Pro 2.

0: 104,2 Pro 2 FM Mataram.
1: Hei pemulung, dasar kamu, gara-gara sampah yang kamu bawa berserakan, kotor sepatu mahal saya. Pergi sana, dasar bau.
2: Maafkan saya tidak sengaja.
3: Jangan gitu Gus, gak baik, dia kan juga manusia.
1: Biarin aja, kalau pincang itu di rumah aja, jangan nyusahin orang.
3: Gus, udah, itu sudah lampu merah tuh, ayo kita nyebrang.
1: Huh?
3: Gus, kamu sudah sadar, Gus?
2: Aku kenapa, Rin?
3: 3 hari yang lalu kamu kecelakaan. Kamu kehilangan banyak sekali darah. Tapi untungnya, Mas Bambang, pemulung yang waktu itu nolongin kita. Dia juga menyumbangkan darahnya untuk kamu. Alhamdulillah kamu selamat, Gus.
2: Sungguh berdosa aku, Rin. Orang yang aku hina pincang, malah yang membantuku.
3: Iya, Gus. Tidak baik kita menghina orang. Karena siapa tahu dialah yang akan membantu kita di masa depan.

Anda, dari 29 mata uang di dunia, yang paling sering ditransaksikan ternyata uang kertas Rp50.000 tahun edaran 2022 dari Indonesia. Menduduki peringkat kedua, mata uang paling aman dan sulit dipalsukan. Berdasarkan riset dari Best Brokers, memiliki 17 fitur keamanan, diantaranya watermark, benang pengaman magnetik yang akan terlihat jika disinari cahaya, fitur taktil untuk membantu penyandang tunanetra dalam mengidentifikasi nilainya, hidden image, serta cetakan mikro yang hanya dapat dilihat menggunakan kaca pembesar. Hasil ini pun memposisikan uang rupiah Rp50.000 lebih aman dibandingkan pecahan dari euro dan juga pound sterling.

Pro 2, single yang barusan aja kamu dengerin dari miliknya Benson Boone ya, with Slow It Down ya, sebagai single terakhir yang harus ngebuat aku closing dari Entertainment Today. Nanti bakalan ada informasi selanjutnya ya di pukul 15 sampai 16 waktu Indonesia Tengah di info lokal. Jadi pastikan kamu stay tune terus di 104,2 FM, teman terbaik kamu.

Pada abad ke-20, tidak bisa dipungkiri lagi perkembangan teknologi semakin pesat dan maju. Sebagai manusia yang ingin maju, tentunya kita tidak bisa menghambat perkembangan zaman yang semakin modern. Namun, perkembangan zaman tersebut bisa berdampak positif atau negatif. Positifnya, teknologi dapat mempermudah untuk mengakses sesuatu yang dibutuhkan dengan cepat dan mudah. Saat ini, perkembangan teknologi untuk mempermudah akses komunikasi sangat mudah. Banyak sosial media yang dapat menghubungkan satu orang dengan orang lain, seperti Facebook, Instagram, WhatsApp, dan lain sebagainya. Dukanya, media sosial saat ini tidak diimbangi dengan penggunaan sesuai kebutuhan. Banyak yang memanfaatkan media sosial sebagai sarana untuk menyebarkan berita tidak benar. Dampaknya, hal tersebut dapat merugikan pihak lain yang tidak bersalah. Pada hakikatnya, kita harus saling menghargai, tidak saling menyebarkan ujaran kebencian melalui media sosial yang belum tentu benar. Maka, gunakanlah sosial media sebaik mungkin sebagai sarana aktualisasi diri secara lebih bijak dan berhati-hati.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Ada yang mau tanya?
3: Kamu duluan.
2: Enggak, kamu duluan aja.
3: Nanti malam kalau misalnya saya ajak kamu ke suatu tempat spesial, kamu enggak?
2: Kalau saya kabarin nanti sore, boleh ya?

Sampai siang, info lokal hadir lagi untuk nemenin kamu. Hari ini masih terpantau panas terik di luar sana. Tapi semoga aja banyak informasi yang bikin kamu jadi ceria gitu ya untuk menikmati hari ini ya di hari Jumat ya. Semoga aja banyak keberkahan yang kamu dapetin gitu ya. Info-info atau kabar-kabar baik yang kamu dapetin ya teman Pro 2. Dan ntar aku bakal share informasi seputar Lombok, Pulau Sumbawa, ya pokoknya kamu stay tune aja terus sampai di jam 4 sore, oke? Okay?

0: Buang aja di situ. Nanti juga hanyut.
1: Ya, saya nggak bawa tas belanja, Mbak. Plastikin aja lah.
2: Udahlah, tebang aja. Ini lahan cocok dijadiin perumahan.
3: Aduh, udah hitam gini asapnya. Gak apa-apa lah, yang penting masih bisa jalan.
4: Perilaku sehari-hari yang kita anggap biasa mungkin terlihat kecil dan tidak berbahaya. Namun jika dilakukan oleh banyak orang secara terus-menerus, akibatnya akan berdampak besar bagi lingkungan. Kita semua bisa berperan. Selamatkan bumi bersama-sama. Jaga kebersihan, kurangi penggunaan plastik, menghemat energi, dan dukung kebijakan ramah lingkungan. Bersama, ciptakan bumi yang hijau dan lestari.

Jadi aku sebentar saja baju Dika Temen Pro 2 ya. Yang pasti single yang satu ini buat kamu yang mungkin ngerasa ada something ya dengan diri kamu yang kayaknya itu gak bisa dirasain sama orang lain gitu ya. Taunya gitu ya, kamu tuh gak bisa untuk menceritakan, jadi aku sebentar aja deh ya, biar kamu tahu apa yang kurasakan gitu lah kira-kira. Oke, dan aku mau kamu tahu juga sebentar aja gitu ya, tentang persiapan dari jelang MotoGP Mandalika 2026. Di mana Polda NTB menyiagakan 2.667 personel untuk mengamankan gelaran MotoGP Mandalika 2026. Pengamanan disiapkan bersama TNI, pemerintah daerah, serta stakeholder terkait. Di mana kesiapan itu dibahas dalam rapat koordinasi pengamanan penyelenggaraan event MotoGP Series ke-18 tahun 2026. Kamis kemarin 24 September di Hotel Lombok Raya Mataram. Dan rakor ini diikuti jajaran Polda NTB, kemudian Gubernur NTB dan Rem 162 WB, Kabinda NTB dan Lanal dan Lanut, ZAM hingga pihak ITDC dan MGPA. Dan Kapolda NTB Irjen Polisi Kalinggarendra Raharja SE MH mengatakan personil Polri akan mengawal rangkaian event termasuk pengamanan di wilayah Polres Jajaran. Selain kekuatan personel, Polda NTB terus melakukan cipta kondisi bersama Korem 162 WB, Pemda, ITDC, Lanal, serta unsur terkait. Di mana situasi Kamtipmas NTB menjelang MotoGP juga terpantau aman ya. Irjen Kalingga juga menyebut jika dukungan pengamanan juga datang dari Polda Bali, ya penguatan lintas wilayah ini disiapkan untuk mendukung kelancaran rangkaian MotoGP Mandalika. Dan Kapolda NTB turut mengajak masyarakat ikut menjaga ketertiban selama event berlangsung ya. Menurutnya keamanan penonton dan pembalap akan mendukung dampak positif MotoGP bagi pariwisata. Irjen Kalingga berharap seluruh rangkaian MotoGP Mandalika 2026 berjalan aman, sukses dan kondusif ya. Amin teman Pro 2, dengan seluruh jajaran yang ikut terlibat ya, masyarakat juga yang terus mendukung ya, menjaga situasi Kamtipmas supaya bisa berjalan dengan aman, lancar, terkendali gitu ya. Dan kamu bisa menyaksikan perhelatan MotoGP dengan menyenangkan.

0: Hidung manusia hanya bisa membedakan dua jenis bau atau aroma, yaitu aroma yang menjijikan dan aroma yang harum atau membuat nyaman. Akan tetapi, ternyata jika dua jenis bau tersebut diterjemahkan ke dalam banyak turunan di bawahnya, akan ada sekitar 50.000 aroma yang mampu diingat oleh hidung manusia. Aroma-aroma tersebut adalah termasuk banyaknya aroma badan dari berbagai orang, sampai aroma rempah-rempah dan sejuknya daerah hijau pegunungan yang khas.
1: Pro 2 FM Mataram.
2: Teman Pro 2, saatnya kumandang azan asar untuk wilayah Kota Mataram dan sekitarnya.
3: Allahu Akbar, Allah.

akhir pekan yang hilang, tapi belum hilang. Besok baru akhir pekan, karena ini masih hari Jumat ya teman Pro 2. Dan aku juga belum menghilang. Aku masih nemenin kamu di sini ya. Masih ada informasi seputar Nusa Tenggara Barat dan sekitarnya ya. Dan ini salah satu yang membanggakan sih kalau menurut aku ya, karena salah satu komoditas ya unggulan Nusa Tenggara Barat mulai menembus pasar global, yaitu vanili organik NTB diekspor ke Amerika Serikat, sedangkan kemiri dikirim ke Jepang ya. Dan pelepasan tersebut dilakukan bersamaan dengan peluncuran program penguatan komoditas desa dalam joint program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan TJSL Special Mission Fehils ya, dan ini dari Kementerian Keuangan 2026 di halaman kantor Gubernur NTB Kamis kemarin 24 September 2026. Program itu difokuskan untuk membangun rantai nilai kemiri dari hulu hingga hilir ya, penguatan mencakup kapasitas petani, produksi pasca panen, infrastruktur energi surya, pengembangan produk turunan hingga akses pasar global. Gubernur NTB Lalu Muhammad Iqbal mengatakan pengembangan komoditas ekspor menjadi bagian dari strategi NTB melakukan diversifikasi ekonomi, dan Iqbal menyebut NTB tidak bisa hanya mengandalkan sektor pertambangan yang pertumbuhannya cenderung fluktuatif ya. Pertanian, pariwisata, dan agroindustri dinilai memiliki peluang besar menjadi sumber pertumbuhan ekonomi baru. Menurutnya, kemiri, vanili, kakao, dan kopi merupakan sejumlah komoditas NTB yang berpeluang dikembangkan untuk pasar internasional. Tantangannya adalah meningkatkan produksi sekaligus memastikan kualitas nilai tambah dan berkelanjutan pasokannya. Khusus kemiri ya, Iqbal mendorong agar komoditas tersebut tidak berhenti dijual sebagai bahan mentah ya, karena produk kemiri perlu dikembangkan menjadi produk turunan agar nilai ekonominya lebih banyak dinikmati daerah. Ya, dan ekspor vanili ke Amerika Serikat dan kemiri ke Jepang menjadi langkah awal untuk memperkuat posisi komoditas NTB di pasar global, dan pemerintah berharap penguatan produksi dan hilirisasi membuat nilai tambah komoditas lebih banyak.

Gantungan baju atau yang biasa disebut hanger adalah salah satu benda rumah tangga yang sering kita gunakan sehari-hari. Meski terlihat sederhana, namun asal-usul gantungan baju menyimpan sejarah yang menarik dan penuh inovasi. Gantungan baju pertama kali muncul pada akhir abad ke-19. Sebelum itu, pakaian seringkali disimpan dalam lemari atau digantung pada paku dinding. Dengan berkembangnya industri pakaian, kebutuhan akan penyimpanan yang lebih efisien pun meningkat. Salah satu tokoh penting dalam sejarah gantungan baju adalah Albert Barkhouse, seorang pria asal Michigan, Amerika Serikat. Pada 1869, ia menciptakan gantungan baju modern dengan menggunakan kawat yang dililitkan untuk membentuk V yang dapat menampung pakaian dengan lebih baik. Inovasi ini menjadi populer dan gantungan baju dari kawat mulai diproduksi secara massal. Seiring waktu, berbagai jenis gantungan baju pun diciptakan. Gantungan baju kayu yang elegan menjadi favorit bagi banyak orang. Sedangkan gantungan baju plastik menjadi pilihan yang lebih ekonomis. Gantungan baju atau hanger tidak hanya berfungsi sebagai alat penyimpanan, tapi juga menjadi bagian penting dari estetika ruang. Banyak orang yang memilih gantungan baju yang menarik untuk menambah keindahan lemari atau ruang. Jadi, ketika kita menggantung pakaian, ingatlah bahwa kita sedang menggunakan alat yang telah berevolusi selama lebih dari satu abad.

teman produe, single yang mengajak aku untuk harus segera pamit dari info lokal. Tapi tenang aja, aku masih bakal di sini kok nemenin kamu di gelaran Produe FM selanjutnya. Masih bakalan ada sore ceria. Nanti aku bakal ngajak kamu untuk ceria bareng ya narasumber kita hari ini, teman produe yang bakal hadir di studio. So buat kamu yang penasaran ada siapa aja yang bakal datang sore hari ini, mungkin udah cek-cek di Instagram Produe FM Mataram ya teman Produe, dan nanti aku bakal ajak kamu untuk sharing bareng sama mereka, oke? Dan langsung dari Jalan Langkun 83 Ampenan, Putri yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, kita ketemu lagi di sore ceria ya.

0: Teman Pro 2, saatnya Info Pro 2 FM dibacakan Putri Nurmantika dan Ilah informasi selengkapnya. Teman Pro 2 Fakultas Kedokteran Universitas Bumi Gora menjadi tuan rumah workshop telaah soal uji progres dan akta pro periode Oktober 2026 Cluster C yang digelar Asosiasi Institusi Pendidikan Kedokteran Indonesia, AIPKI. Kegiatan berlangsung selama 2 hari, 19-20 September 2026 di Mataram dan diikuti 93 peserta dari 47 Fakultas Kedokteran yang tergabung dalam AIPKI Cluster C. Para peserta merupakan delegasi dari wilayah 4 dan wilayah 5 dalam pembagian Cluster C AIPKI. Mereka mengikuti pembahasan dan telaah soal yang akan digunakan dalam pelaksanaan uji progres dan akta pro periode Oktober 2026. Workshop menjadi forum bagi perwakilan Fakultas Kedokteran untuk membahas instrumen evaluasi secara bersama. Selain menelaah materi soal, pertemuan tersebut juga menjadi ruang untuk menyamakan pemahaman serta bertukar pengalaman terkait pelaksanaan evaluasi pendidikan kedokteran. Informasi selanjutnya, teman Pro 2, Wisuda Universitas Mataram periode 2026 di bulan September yang berlangsung selama 2 hari, 23-23 September 2026, sebanyak 2.323 lulusan di Auditorium M. Yusuf Abu Bakar. Rektor UNRAM Profesor Dr. Sukardi MPD menyampaikan bahwa wisuda bukan hanya perayaan keberhasilan mahasiswa menyelesaikan pendidikan, tetapi juga bagian dari perjuangan orang tua dan keluarga yang mendampingi perjalanan pendidikan para wisudawan. Ia mengatakan bahwa setelah memperoleh gelar akademik, para lulusan justru menghadapi tantangan yang lebih besar. Dunia tidak hanya mempertanyakan gelar, tetapi juga kemampuan untuk belajar, beradaptasi, bekerja sama, dan menghasilkan sesuatu yang tidak dapat dilakukan oleh mesin. Teman Pro 2, sekian Info Pro 2 FM untuk edisi sore hari ini. Dan pastikan kamu tetap stay tune di 104,2 FM, teman terbaik kamu, kita Indonesia sesungguhnya.
1: Hi, this is Trey Cool from Green Day. You have all been chosen to listen to the first broadcast.
2: Pro 2 FM. Stay tuned.

0: Hai, kamu lagi dengerin 104,2 FM Pro 2 RRI Mataram. Ikuti media sosial kami di Facebook Pro 2 RRI Mataram, Instagram @Pro2FM Mataram, dan YouTube kami di RRI Mataram Official. Dengerin juga di aplikasi RRI Digital.
1: Pro 2 FM Mataram,
2: teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM Mataram.

0: Hey, teman produser, sore ceria hadir lagi dan aku ceria banget. Kenapa? Kamu tahu nggak sih kalau di sini tuh lagi rame banget ya karena udah hadir teman-teman dari Semansa alias SMA Negeri 1 Mataram sore hari ini. Langsung aja kita sapa. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Gimana gak ceria nih ya. Ada yang cantik dan ganteng ya, yaitu Dedare dan Bajang Semansa Mataram tahun 2026 ya. Atau tahun berapa?
2: Tahun 2025
0: ya, Mbak. Oh, 2025 menuju 2026 ya. Ya, karena kan tahun ajaran tuh kayak gitu ya, 2025-2026. Dan ini berarti tahun kalian terakhir?
2: Iya
1: ya, betul.
0: Oke.
2: Besok udah mau lengser, Mbak.
0: Ah, besok banget.
2: Iya.
1: Iya, besok. Pas malam puncak Semansa kita.
0: Oke, okay, jadi hari ini adalah hari terakhir tugas kalian ya.
1: Iya, betul.
0: Untuk mengudara di sini dan sharing juga dong ya tentang kayak gimana sih awalnya kalian bisa tertarik gitu untuk ikut Dedare Bajang Semansa ini kayak gimana sih?
2: Kalau dari saya sendiri, awalnya ikut Bajang Dedare Semansa itu karena ditawari oleh para guru, karena katanya saya mencukupi kapasitas dan juga syarat-syarat yang diperlukan sebagai Dedare Semansa SMA Negeri 1 Mataram.
0: Oke, boleh kenalan dulu siapa namanya?
2: Kalau saya namanya Kade Ayu Cindy Locita Maheswari, biasa dipanggil Cindy.
0: Oke, jadi Cindy ini kayak udah dilirik gitu ya, iya, sama guru-guru yang ada di sekolah, ayo ikut gitu ya, untuk bisa menjadi salah seorang yang, ya ini tugas ya, ngenyam tugas gitu ya. Terus yang sebelahnya?
1: Saya ikut Dedare Semansa ini memang karena sama juga seperti Cindy, itu ditawari sama Frau Susi, itu guru Jerman. Okay. Kebetulan dia guru pembina saya di Jerman. Nah, saya tuh ditawarin, ayo dong Nia ikut Dedare Semansa. Terus saya, awalnya saya sempat nolak sih Mbak ya, karena saya pengen minta dulu persetujuan sama orang tua. Akhirnya setelah saya WA, terus ikut seleksi dan saya juga gak expect bahwa akan terpilih sebagai Dedare Semansa melawan siswi-siswi yang gak kalah berprestasi dibandingkan saya gitu.
0: Namanya siapa dulu?
1: Oh iya, nama saya Nia.
0: Oke, ada Cindy, ada Nia, dan ini dia Bajangnya. Kenalan dulu deh Bajangnya.
3: Oke, nama saya Aska. Awalnya saya juga sama kayak Cindy sama Nia, ditawarin guru buat daftar jadi Bajang Semansa. Awalnya saya kurang yakin gitu bisa nggak ini ngatur waktu sama
0: sekolah.
3: Kebetulan juga saya jadi ketua MPK di sekolah, jadi makin ragu buat milih, tapi ya udahlah saya memutuskan buat ikuti aja dulu, tapi ya alhamdulillah malah kepilih. Jadi,
0: awalnya memang dari ragu-ragu ya, untuk coba itu. Tapi ternyata orang-orang di sekitar kalian tuh ngelihat potensi lo ya. Secara nggak sadar tuh kalian nih sebenarnya bisa gitu ya melakukan hal yang lebih dari itu. Sekarang kelas berapa sih? Jurusan apa?
2: Kelas 12. Kalau dari Singgi sendiri jurusan IPA lanjut.
0: IPA lanjut. Kalau
1: saya itu dari kelas 12. Jurusannya juga sama, IPA, MIPA 2.
0: Oke, okay. Kalau Aska?
3: Saya juga sama, sekelas sama Cindy.
0: Oke, jadi IPA, sama-sama IPA ya. Kebayang ya, IPA tuh kan banyak banget ya kegiatan-kegiatannya ya. Tapi ternyata kalian bisa ngejawab challenge ini gitu ya. Dan sebagai anak muda selain berprestasi, berbudaya dan berkarakter itu juga salah satu poin yang penting banget ya sebagai seorang siswa gitu. Dan boleh ceritain dikit gimana sih prosesnya untuk mengikuti Bajang Dedare ini? Apa sih tes yang kalian jalani gitu? Dan itu berapa sih yang daftar ikutan?
2: Kalau finalis yang terpilih untuk ditunjukkan di depan umum itu sekitar 10 pasang kalau gak salah.
0: Yang daftar berapa banyak?
2: Kalau yang daftar Cindy kurang tahu karena masih ada proses-proses tersendiri di belakangnya. Jadi setelah kita ketemu itu sudah yang lulus-lulus dari seleksi itu aja.
0: Jadi emang yang benar-benar terpilih gitu ya, yang 10 pasang itu yang tampil. Nah itu tampil ngapain kalian?
2: Mungkin Cindy yang jawab ya. Jadi setelah kita dikumpulkan 10 finalis yang terpilih itu, kita dikasih tes pidato, kita disuruh speech terkait tema-tema yang telah diberikan seperti pendidikan dan sebagai macamnya. Kemudian kita ada voting di Instagram gitu.
0: Jadi kayak mahasiswa-siswa semansa juga ikut ambil andil di situ.
1: Iya, ikut.
0: Kalian itu langsung berpasang-pasangan atau gimana?
1: Enggak.
0: Oke, jadi memang udah ada yang terpilih gitu dan langsung mana nih yang ada darinya, mana yang bajangnya. Betul, gitu ya. Terus kalian yang paling menantang yang ditampilkan tuh apa? Nia.
1: Kalau yang paling menantang yang ditampilin itu ketika apa ya? Ketika di depan umum, Mbak. Soal berpidato itu menantang. Apalagi kan kemarin juga kita berpidato di depan guru-guru yang kelihatannya agak samar gitu ya.
2: Pidatonya juga mendadak, Mbak.
1: Iya, pidatonya mendadak. Waktunya nyiapin tuh 1 menit dan ngapalinnya tuh.
0: Oh, wow.
1: Tentang pendidikan gitu.
0: Oh, berarti enggak di briefing sebelumnya bakalan ada pidato.
1: Enggak, itu mendadak banget.
0: Surprise.
1: Iya, surprise. Gitu ya. Itu mungkin.
0: Itu kamu sampaikan tentang apa akhirnya?
1: Akhirnya saya nyampein tentang pendidikan yang kurang di wilayah Indonesia gitu. Gimana cara kita mencari solusi dan semacamnya.
0: Oke. Dari dadarnya aja itu udah kayak ada tantangan yang berarti. Nah, kalau dari bajengnya gimana?
3: Kurang lebih sama sih, Mbak, kayak mereka cuma dikasih waktu 1 menit buat persiapannya, terus kita dikasih pilihan topik buat pidatonya itu 2. Yang satu permasalahan pendidikan yang di Indonesia, satu lagi itu kondisi pendidikan yang ada di semansa gak sih?
1: Iya, betul.
0: Oke. Gitu. Terus kamu gimana surprise-nya itu berhasil kamu lewatin gitu atau kayak aduh, kenapa ada gitu?
3: Jujur waktu itu langsung research di Google kayak gimana kondisinya, terus langsung analisis gitu, ini perlu gimana terus akhirnya ya udah langsung saya susun jadi paragraf gitulah.
0: Oke, ternyata langsung punya ide gitu ya, langsung tercetus gitu ya, begitu aja ketika ya memang kalian harus menghadapi tantangan yang seperti itu sih. Bukan cuman pas pemilihan aja, nanti dalam kehidupan nyata pun itu bakal ada kok party yang kayak gitu dalam hidup kamu. Tapi udah mulai terlatih ya, ketika mengikuti Dedare Bajang ini ya, yang semakin membuat kalian tuh punya karakter juga gitu ya, dalam menyampaikan apa sih itu pendidikan gitu ya, yang gak melulu bahas soal prestasi gitu ya, tapi ada karakter yang harus dijaga gitu ya oleh seorang siswa ketika bersekolah. Tapi kalau menurut kalian nih ya, berprestasi gitu ya dalam arti kita sebagai siswa gitu, seperti apa menurut kalian? Kayak harus yang punya nilai bagus, harus yang istilahnya juara gitu ya, atau seperti apa sih berprestasi menurut kalian?
2: Mungkin dari Cindy ya. Ini juga berkaitan tentang pidato yang Cindy bawa waktu pemilihan Bajang Dedare Semansa. Cindy membahas tentang siswa yang berprestasi, tapi tidak hanya berprestasi tapi juga berkarakter. Jadi siswa yang berprestasi itu tidak hanya tentang bagaimana dia meraih banyak prestasi secara material, baik itu nilai dan sebagainya macamnya, tapi bagaimana pada akhirnya dia bisa berbaur dengan lingkungan sekitar, bisa berdampak untuk orang lain. Jadi menurut Cindy, siswa yang baik itu bukan hanya yang punya nilai bagus, tapi bisa berbaur dengan baik dan bermanfaat bagi banyak orang gitu, Mbak.
0: Oke, jadi kayak juaranya itu adalah ketika kamu bisa gitu ya merangkul orang-orang di sekitar juga gitu ya, jangan cuman kayak ya aku kan juaranya gitu ya, enggak gitu ya. Ternyata enggak, tapi kita punya ilmu, ilmunya tuh kita bisa sharing bareng-bareng juga ya. Kalau dari Nia gimana ngelihat itu?
1: Kalau dari saya juga berprestasi itu bukan soal nilai ataupun
0: juara.
1: Ya juaranya, saya juara 1, juara 2 itu enggak menurut saya, karena berprestasi itu kan di budaya semansa itu kita kenalnya STMJ, Mbak.
0: Okay.
1: Nah, itu juga merupakan menurut saya itu siswa yang berprestasi juga dalam bidang akhlak, kayak salam, terima kasih, maaf dan jujur. Kemudian selain STMJ juga menurut saya kita punya 3T ya, mm-hmm. yaitu tahu tempat, tahu waktu, dan tahu
2: diri.
1: Tahu diri.
0: Oke, okay. Bagus banget itu ya. Iya.
1: Jadi kita dilatih sejak usia muda sih, apa usia remaja ini untuk ya harus menghormati sesama lah gitu.
0: Mm-hmm. Siapapun itu,
1: iya, gitu siapapun ya. Itu.
0: Even itu dari guru, yeah. ya itu udah pasti gitu ya, teman sebaya dan yeah. mungkin kalian sekarang kan udah punya adik-adik kelas ya.
1: Iya
0: yeah,
1: betul, udah adik-adik kelas.
0: Jadi itu juga harus dihargai merekanya yeah. ya. Nah kalau dari Aska gimana?
3: Kalau dari saya berprestasi itu bukan cuma tentang ngedapetin medalinya aja, tapi justru yang lebih penting itu proses untuk mendapatkan medali tersebut.
0: Oh wow, benar juga sih. Iya, jangan sampai sikut kanan sikut kiri, bahaya tuh ya. Tapi aku juga seneng sih kalian pada akhirnya menyadari gitu ya kalau berprestasi itu adalah kita menikmati proses itu bersama dan dengan cara yang fair juga sih ya. Sekarang kan banyak cara ya untuk bisa meraih prestasi itu ya kan. Kita mau belajar sendiri atau kita belajar bareng-bareng gitu kan. Di sekolah juga ada yang sistemnya kerja kelompok yeah. ya, ada juga yang kalian dalam satu tim ya, terus juga ada yang harus ngerjainnya itu ngasih kesempatan semua untuk mau maju gitu yeah. ya, jangan sendiri nih ketika kayak kita dikasih peran tertentu tuh yes kita bagi perannya
1: yeah, betul.
0: Ya. Jadi kayak kalau misalnya kita berhasil, ya berhasilnya bareng-bareng ya. Sama kayak kalian nih sebagai Dedara dan Bajang, mungkin setelah terpilih gimana perasaan kalian? Apa yang dirasakan?
2: Kalau dari Cini sendiri, waktu terpilih sebagai Dedara Semansa tentunya sangat senang karena diberikan kesempatan yang sangat besar untuk menjadi cerminan dari siswi SMA Negeri 1 Mataram. Tapi di sisi lain Cindy juga punya beban yang sangat besar yang Cindy pegang karena Cindy rasa Cindy harus bisa menjadi teladan bagi siswa-siswi SMA Negeri 1 Mataram yang lain gitu.
0: Mia, gimana?
1: Ya, kalau menurut saya sih ketika udah diberi kepercayaan oleh Semansa untuk menjadi Dara itu pertama sebenarnya enggak expect, Mbak, bahwa ih, saya menang nih gitu.
0: Karena menang.
1: Iya. Karena lawannya tuh model-model Mbak, model-model udah internasional bahkan.
0: Oh iya.
1: Iya. Yang wow. udah internasional dan saya yang basicnya tidak mempunyai kayak apa ya? Bakat untuk model-model tuh, loh, menang loh saya gitu. Kayak ih, menang saya nih gitu. Itu sih Mbak enggak expect. Terus yang kedua, setelah mendapatkan ya simbolis sebagai Dedara Semansa runner up 1, saya juga agak apa ya, agak gimana ya ntar saya kedepannya ketika saya sudah terpilih nih, apakah saya kedepannya bisa gak ngejalanin apa yang telah diberikan oleh Semansa amanahnya untuk saya gitu kedepannya. Terus apakah juga saya bisa membimbing teman-teman saya untuk ya memperkuat STMJ mereka, sopan santun mereka sebagai, karena Dedara itu kan implementasi ya siswa-siswi yang terbaik gitu.
0: Betul.
1: Di Semansa, terus bagaimana saya bisa ngerangkul teman-teman saya untuk bisa ya mengimplementasikannya lah gitu, Mbak. Gitu.
0: Jadi itu adalah salah satu yang mungkin surprise juga.
1: Iya, surprise juga gitu.
0: Enggak nyangka gitu karena saingannya juga bukan yang biasa-biasa.
1: Yang bukan biasa,
0: bahkan ya. Kayak kamu nganggapnya mereka lebih sebenarnya yeah. ya, tapi kok bisa terpilih yeah. ya. Nah, Aska nih kalau sebagai Bajang gimana?
3: Kalau saya juga kaget sih sebenarnya. Karena teman-teman yang menjadi saingan itu juga mereka lebih berpengalaman di bidang ini gitu. Terutama saya juga belum terbiasa, waktu itu belum terbiasa buat ngomong di depan umum. Saya masih perlu mengasah lagi kemampuan public speaking saya. Dan waktu itu juga pidato saya apa ya, saya nganggapnya kurang bagus. Apa?
0: Masih kurang
3: gitu. Masih kurang dibandingkan teman-teman yang lain. Tapi malah kepilih tuh, loh kok pilih?
0: loh kok kepilih padahal sebenarnya enggak sih loh, tapi iya loh.
3: So, dari perspektif saya lebih jago yang lain gitu loh.
0: Oke, tapi itu kan anggapan kamu, yang menilai kan dewan juri loh. Itu bapak ibu guru ya.
1: Iya betul, bapak ibu guru.
0: Melihat seperti apa speech kalian, seperti apa kalian menyampaikan gitu ya di pidato, dan mungkin dalam keseharian juga sih.
1: Betul.
0: Kayak dilihat kalian tuh punya andil di bidang apa gitu ya di sekolah, karena gak cuman ikut kegiatan ini aja ya. Tadi kan Aska sempat cerita ikut apa juga kegiatan di sekolah?
3: MPK.
0: Apa itu MPK?
3: Majelis Perwakilan Kelas.
0: Oke, kalau Nia ada ikut juga?
1: Saya ikut 4 pilar, kemudian ikut Jerman, DCS.
0: Oke, kalau Cindy?
2: Kalau saya sendiri ikut MPK juga sebagai anggota, dan saya ketua klub debat bahasa Indonesia.
0: Oke, baik. Ya, pantas aja sih. Udah punya catatan-catatan tersendiri gitu ya, selama kalian mengikuti kegiatan di sekolah, jadi diamanahkanlah juga sebagai dedare dan bajang di Semansa Mataram. Oke, nanti kita bakal lanjut lagi ya teman Pro 2, dan untuk yang mau tanya-tanya juga ya, warga Semansa juga mungkin yang lagi dengerin, boleh banget untuk tanya-tanya sama mereka gitu ya, karena ini udah last day ya. Besok udah bakal lengser kabarnya, dan kok bisa besok banget, untung aja masih sempet ini aku tanya-tanyain di sini ya. Kalau tahun depan beda lagi. Bakal ada lagi nih nanti generasi penerus kalian. So buat yang penasaran mau tanya apa aja, boleh banget kita tunggu.

0: Agak berisik. Udah 15 menit kok belum jalan.
1: Lagi panasin motor, Pak.
0: Manasin motor lama kali. Itu kan habis minyak.
1: Biar mesinnya top chair, Pak.
0: Agak. Yang ada bising minyak tuh, hai. Udah bising, tambah boros lagi. Zaman sekarang agam sebab mahal. Makanya harus berhemat sedikit, Gam.

0: Wow, keren banget ternyata Dedara Bajang Semansa ini yang selain sekolah punya kesibukan, punya prestasi juga ya, dan sekarang mengemban tugas yang sisa sehari lagi sebagai Dedara Bajang. Itu gimana sih cara kalian mengatur waktu ya, karena kan itu kegiatannya lumayan padat ya. Aku tahu ya, sebagai siswa SMA di zaman sekarang itu kayak kegiatannya mau dibilang sok sibuk, gak juga emang sesibuk itu ya. Nah dari kalian ada tipsnya gak sih kayak mengatur waktu supaya kegiatan belajar, terus juga kegiatan sebagai Dedara Bajang dan kegiatan lainnya itu bisa berjalan dengan baik?
1: Kalau dari saya sendiri sih mungkin bisa belajar untuk menentukan skala prioritas begitu Mbak. Jadi kita mengelompokkan di mana tempat kita memiliki tanggung jawab yang lebih besar, di mana ada tugas-tugas yang jauh lebih berat dan juga lebih sulit untuk dilakukan. Mungkin itu adalah tugas-tugas yang bisa dicicil terlebih dahulu. Jadi tugas-tugas yang lebih sekiranya lebih mudah dan bisa diatasi dengan waktu yang lebih singkat bisa diselesaikan lebih belakangan gitu Mbak.
0: Oke, jadi nggak keteteran ya.
2: Iya betul.
0: Kalau versinya Nia gimana?
2: Ternyata cara kita ngatur jadwal juga sama sih Nia. Ternyata sama juga caranya. Cara saya juga sama seperti Cindy Mbak. Kita saya tuh membentuk skala prioritas saya. Oh ternyata kegiatan yang ini ternyata lebih penting, ternyata juga harus saya utamain. Jadi saya utamain dulu, dan kegiatan-kegiatan yang lainnya yang gak harus diselesaikan hari itu juga saya bisa kerjain di lain hari gitu sih Mbak.
0: Oke, jadi semuanya bisa berjalan dengan beriringan gitu.
2: Iya,
0: ya
2: betul.
0: Mana sih yang harus didaluin, mana yang bisa antaran gitu.
2: Iya.
0: Kalau versinya Aska, apalagi kan tadi sempat bilang mana ada kegiatan ini lagi sebagai ketua lagi gitu.
3: Kurang lebih sama sih kayak mereka berdua. Kalau misalnya ada kegiatan yang bertabrakan, tadi kan saya sebagai ketua MPK sama ada kegiatan Bajang Dedara nih, mungkin saya bisa caranya tuh ngedatengin dulu yang kegiatan MPK ini.
0: Okay.
3: Terus misalnya kalau saya tanya nih ada ada yang perlu dibantu nggak, ada kendala-kendala, kalau misalnya sudah aman saya bisa tinggal baru pindah geser ke kegiatan yang Bajang Dedara.
0: Aduh, geser ya.
1: Geser bahasanya.
0: Iya, karena kalau nggak gitu ntar nggak nutut ya waktunya ya. Pernah nggak sih kayak kamu ada kegiatan yang tabrakan gitu atau yang di waktu yang samaan gitu?
3: Untungnya sih belum ada ya. Nggak ada kegiatan yang tabrakan. Tapi kalau misalnya ngebagi waktu sama pembelajaran di sekolah gitu, saya biasanya nyelesain dulu tugas-tugasnya, PR-PR yang dikasih sama guru saya selesain dulu hari itu juga, supaya nanti kalau misalnya dadakan nih disuruh diminta buat bertugas gimana, bisa tenang gitu, gak perlu khawatir mikirin tugas.
0: Wow, keren banget sih ini. Jadi kayak udah siap-siap aja gitu ya. Kalau misalnya tiba-tiba ya, namanya juga tiba-tiba ya, kita gak tahu kapan datangnya gitu ya. Jadi gak perlu khawatir, ah ternyata PR-nya udah selesai gitu. Wah, keren sih. Kayak gak semua siswa bisa mengatur waktu dengan sebaik itu sih menurut aku ya. Dan ini kan Dedara Bajang gitu ya, yang pada intinya kalian ini membawa budaya juga ya.
2: Iya betul.
0: Budaya kita sebagai anak yang ada di Lombok, sebagai siswa gitu ya. Nah kalian sebagai siswa, apa sih budaya yang kalian jaga terus gitu ya selama kalian menjadi siswa? Apalagi sekarang pakai selempang ya. Selempang Dedara Bajang itu, budaya apa sih yang kalian terus jaga?
1: Mungkin mulai dari Cindy. Cindy itu kan sebenarnya bukan orang Lombok ya Mbak. Jadi Cindy baru pindah ke Lombok itu waktu masuk SMA. Nah justru dengan Cindy ikut Bajang Dedara ini, Cindy justru belajar untuk melestarikan budaya. Mulainya itu dari mana? Kita itu dibiasakan untuk selalu memakai pakaian adat kemanapun. Cindy biasanya kalau berkegiatan selalu pakai pakaian adat Sasak, terus pakai pakaian adat Sumbawa, kayak gitu-gitu. Jadi seperti Cindy yang dulunya orang awam pun Cindy jadi tahu, oh ternyata pakaian adat Lombok itu seperti ini ya. Jadi Cindy juga dapat pembelajaran baru di situ gitu.
0: Oke, jadi mengenal adat budaya tempat tinggal saat ini gitu ya. Enggak cuman taunya yang dari daerah sebelumnya ya, tapi sekarang Lombok juga udah tahu, Sumbawa tahu gitu ya, seperti apa sih adat-adat budaya yang ada ya. Nah, kalau Nia budaya apa yang kayak ini nih harus nih sebagai anak Lombok, sebagai anak ETB gitu ya, sebagai siswa yang harus dijaga?
2: Kalau dari saya kan sebelum saya masuk ke daerah ini Mbak, saya tuh malah gak tahu sih budaya-budaya Lombok gitu. Nah, karena berkat Tuhan juga saya kepilih, jadi saya tuh bisa tahu gitu budaya-budaya Lombok. Nah, dari yang pertama yang saya tahu itu dari pakaian adatnya. Selama kami sebagai Bajang Dedare itu mewakili sekolah ke pemerintahan, kita tuh disuruh pakai pakaian adat dari Lambung, terus ke Sumbawa juga pakai pakaian Sumbawa, Dompu juga pernah. Kemudian yang saya dapetin juga banyak banget Mbak di situ, bagaimana kita cara tahu arti simbolis pakaian, apa namanya itu ya, budayanya gitu, pakaian pakaian baju adatnya. Terus yang perlu saya jaga budayanya tuh pakai bahasa daerah Mbak, bahasa Lombok. Nah, itu yang saya pakai juga di teman-teman saya, karena kan sekarang itu teman-teman saya juga pakai bahasa Jaksel Mbak ya.
0: Iya lagi.
2: Literally gitu.
0: I mean literally.
2: Iya, yeah, I mean literally like okay. Yeah, something gitu.
0: Tapi dengan kamu ikut Dedare ini, ikut melestarikan

0: berapa?
1: Dari kecil Mbak, tapi gak terpacu sama bahasa daerah, pakai bahasa Indonesia aja gitu.
2: Karena orang tua kamu bukan orang Lombok.
1: Iya, orang ya. Bali semuanya.
2: Orang Bali semuanya, jadi enggak paham begitu.
1: Iya, enggak paham.
2: Apa ya, kayak aku gitu yang campuran ini. Nah, kalau Aska gimana? Apakah ini juga anak-anak luar daerah atau gimana?
3: Kalau saya ayah saya dari asli sini, kalau ibu saya dari Jawa, Jember.
2: Oke, okay. Seperti aku berarti, ayahku yang dari sini.
3: Dan mungkin kalau melestarikan budaya Lombok, kurang lebih jawaban saya sama seperti Cindy Nia. Tapi kalau misalnya melestarikan budaya lainnya itu budaya Semansa, bisa dibilang kayak gitu.
2: Okay.
3: Jadi salah satu contoh budaya Semansa itu tadi yang dibilang Nia itu STMJ sama 3T.
2: Salam, terima kasih, maaf, jujur ya. Dan 3T itu tahu diri,
3: tahu tempat dan tahu waktu.
2: Oke. Itu adalah salah satu budaya yang kalian harus terus jaga gitu ya.
1: Iya, betul.
2: Dimanapun berada sih sebenarnya, gak harus di Semansa gitu ya. Tapi ketika kalian lulus dari Semansa pun ya, budaya itu tetap menjadi salah satu yang kalau aku bilang harus kita junjung tinggi. Kenapa? Karena kita di luar sana kan menghadapi berbagai macam karakter ya. Karakter yang di atas usia kita, yang seusia kita, bahkan usia yang masih di bawah kita itu. Ketika kita punya budaya seperti itu, pasti mereka akan lebih menghargai kita ya. Oke, ini aku cek-cek pertanyaan di WhatsApp ya, di 081-9020-57000 ya. Ini dari Salsa yang ada di Ampenan. Aku tertarik dengan kata berkarakter. Seperti apa sih karakter yang coba kalian bangun dan tunjukkan sebagai role model Dedara Bajang selama ini?
4: Kalau dari kita sendiri sih dibiasakan untuk selalu berkarakter dalam bentuk seperti apa Mbak? Kita harus bisa peduli dengan lingkungan sekitar, kita peduli dengan orang-orang di sekitar kita. Terus kita juga diusahakan untuk selalu disiplin, menaati peraturan-peraturan yang ada di sekolah. Dan juga mengajak saudara-saudara dan teman-teman kita untuk ikut menaati peraturan tersebut. Karena tidak hanya di sekolah ya Mbak, setelah kita keluar dari dunia pendidikan pun kita sangat butuh kedisiplinan di dalam hidup sehari-hari gitu.
2: Oke, aku note banget sih ini. Karena siapa sih yang peduli gitu ya sama orang-orang di sekitar kalau bukan dari kita ya. Terutama kalian masih muda-muda gitu ya, masih bakal jadi generasi penerus lah ya untuk kedepannya. Jadi nilai-nilai yang seperti itu, karakter-karakter seperti itu, kalau gak dimulai dari sekarang, kapan lagi gitu ya. Ini ada pertanyaan lagi, ini kayak nge-challenge juga sih pertanyaannya. Tapi kalau aku sih lebih ke pengen kalian ngurutin juga. Ini dari Andi. Kalau kalian disuruh pilih, lebih penting mana? Pintar, berbudaya, atau berkarakter? Dan itu kenapa? Mungkin kalau aku, kalian urutin juga boleh sih. Mana? Pintar, berbudaya, atau berkarakter?
1: Kalau dari saya, itu yang pertama itu kita harus berkarakter dulu Mbak. Karena dengan kita berkarakter, kita tuh bisa membangun relasi. Karena prinsip saya, karakter itu lebih diutamakan daripada kepintaran. Bukan berarti pintar tuh gak penting Mbak ya. Tapi karakter tuh harus dijunjung tinggi dulu. Habis itu, habis karakter, nah dari karakter yang dijunjung tinggi, maka terbentuklah diri kita yang berbudaya gitu Mbak. Habis dari diri kita berbudaya, baru yang kepintaran gitu.
2: Oke, jadi pintar itu kayak istilahnya bonus plus-plus-plusnya ya.
1: Gitu.
2: Yang penting karakter dulu, karakter gitu ya. Karena pernah dengar juga sih ya, kayak orang pintar itu harus punya adab dan etika karakter ya. Beda kalau misalnya orang yang udah berkarakter, pasti dia akan cerdas gitu ya dalam menyikapi apapun itu ya, termasuk seperti apa sih mereka mengelola kepintaran yang mereka miliki gitu ya. Budaya-budaya mereka kemas dengan cerdas sih kalau aku bilang ya. Oke, dan ini pertanyaan terakhir ya dari Aldi ya. Apa sih yang sudah kalian lakukan selama menjabat 1 tahun? Nah ini Aska nih boleh jawab.
3: Selama setahun ini mungkin yang sudah kami lakukan untuk Semansa, kami sudah melakukan sosialisasi tentang

0: anti bullying. Karena di zaman sekarang ini kan banyak berita beredar tentang perundungan yang terjadi di antara murid-murid. Salah satunya contohnya tuh yang ada di Jawa mungkin yang satu anak itu dia dikeroyok sama geng-gengan
1: itu sampai viral
0: orang-orang
1: ya.
0: Jago, iya.
1: Benar-benar.
0: Dari situ kita bikin konten tentang
1: anti bullying
0: pentingnya.
1: Itu di mana? Di sekolah buatnya.
0: Di sekolah bikinnya.
1: Sama teman-teman siswa yang ada di situ.
0: Ya, sama teman-teman.
1: Oke. Okay. Itu gimana kalian mengemas anti bullying itu dengan cara kalian di versi yang sekarang ya? Itu kayak gimana bullying-bullying yang sering kalian hadapi?
0: Mungkin yang banyak orang nggak sadar, tapi banyak orang nggak sadar kalau ini termasuk bullying itu.
1: Benar.
0: Salah satunya tuh manggil
1: nama bapak ya?
0: Manggil nama bapak.
2: Kayaknya masih sama ya,
3: sering banget di mana-mana ya, Mbak.
1: Zamanku juga pakai nama itu.
0: Itu terus manggil orang pakai nama panggilan lain gitu, misalnya apa ya?
1: Nama kece-nya gitu ya,
0: ya.
1: Gitulah, boleh lah ya pakai nama bumbu dapur mungkin ya. Tapi memang itu adalah salah satu tindakan yang harus dijelaskan gitu ya sama teman-teman supaya jangan sampai mungkin orang kayak mau anggap itu bercandaan tapi nggak sebercanda itu juga gitu ya. Kalau misalnya udah ada mimik-mimik wajah yang agak gimana mungkin stop deh ya. Jangan diterusin ya karena khawatirnya nanti orang tuanya datang beneran karena dipanggil.
3: Takutnya buat masalah.
1: Iya. Oke. Dan ini mungkin pertanyaan terakhir untuk kalian masing-masing harus jawab ya. Lebih kepada pesan kalian untuk adik-adik Semansa yang selanjutnya akan meneruskan ya peran kalian ke depannya. Kan nanti kalian besok ya,
3: betul,
1: bakalan lengser. Ada pesan gak sih, atau mungkin kayak ada yang ingin dilanjutkan dari angkatan kalian ini, boleh mereka teruskan dari Cindy.
4: Oke, kalau dari saya sendiri sih, saya ingin berpesan kepada penerus Bajang dan Dares Mansa, semoga kedepannya bisa menumbuhkan lebih banyak inovasi yang berdampak untuk lingkungan sekitar. Karena yang saya sadari juga dari Bajang dan Dares angkatan saya, mungkin karena kita sama-sama sibuk, jadi kayak sepertinya kurang aktif gitu ya. Tapi ya walaupun tetap bisa berkontribusi, saya rasa sebenarnya kontribusi yang bisa kita berikan itu sebenarnya bisa jauh lebih maksimal lagi. Saya harap mereka bisa terus memajukan dan mengharumkan nama Semansa dengan membawa berbagai macam prestasi ke depannya gitu, Mbak.
1: Oke, jadi masih banyak hal yang bisa dilakukan ya teman-teman Semansa ke depannya gitu ya, untuk yang bakal menjadi the next Bajang Dedare. Dari Nia apa?
3: Pesan saya buat adik-adik penerus Bajang Dedare ini, semoga kedepannya Bajang Dedare ini lebih, ya lebih memberikan apa ya, memberikan hal-hal yang positif kedepannya, tetap melestarikan budaya-budaya Semansa yang udah dipegang dari sejak dulu kala, kemudian memberikan apa ya, memberikan inovasi lah kedepannya gitu. Bagaimana Bajang Dedare kedepannya gitu, Mbak.
1: Oke, masih banyak inovasi-inovasi yang bisa dilakukan, langkah-langkah kecil yang bisa dilakukan
3: gitu, Mbak.
1: Yang kalau aku bilang memang Bajang Dedare ini adalah salah satu ajang yang tepat gitu ya. Untuk mereka istilahnya mengeksplor diri ya, terus juga mencoba challenge-challenge yang walaupun agak surprise ya, tapi bisa ya dijalani. Dari Aska, apa nih?
0: Kalau dari saya, teruslah bersinar, menjaga nama baik Semansa dan tetap berdampak bagi orang lain. Karena sebaik-baiknya orang ialah yang bermanfaat bagi orang-orang di sekitar.
3: Waduh, keren sekali.
1: Masya Allah, bener sih. Aku setuju banget ya, memberikan manfaat, memberikan dampak gitu ya. Dan walaupun itu enggak yang kita anggap itu adalah sesuatu yang besar gitu ya, setidaknya kita sudah bermanfaat ya. Oke, keren banget, tepuk tangan buat Bajang Dedare yang besok bakalan konser. Thank you udah sharing sama teman Produa. Semoga nanti kalian bisa melepaskan semua tugas-tugas dan peran itu dengan perasaan yang bahagia karena udah menjalankan peran kalian dengan baik selama ini, sudah menjalankan tugas dengan sebaik mungkin, semaksimal mungkin di tengah kesibukan kalian ya. Dan semoga aja acaranya lancar besok ya.
4: Makasih Mbak.
1: Oke deh, karena udah mau jam 5 sore, kita sampai di sini dulu ya. Kita ketemu lagi di next obrolan-obrolan kayaknya tentang prestasi, boleh lah ya, karena dari tadi disebutin ya ke banyak yang kalian sudah ikuti juga. Semoga bisa terus menginspirasi. Oke, okay? Dan kalau gitu langsung dari Jalan Langkut 83 Ampenan, Putri yang bertugas pamit,
4: Cindy,
3: Nia,
0: Aska
1: pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and bye-bye.

0: Donatku jatuh. Ambil lagi enggak ya? Tapi belum 5 menit. Sayang kan?
1: Hayo, ngaku deh. Pasti kita juga pernah kepikiran kan, kalau belum 5 menit, makanan yang jatuh masih bebas kuman. Ternyata gak cuma orang Indonesia yang mikir begini loh. Orang-orang Barat juga punya pemikiran yang sama kayak kita. Bedanya kalau kita percaya aturan 5 menit, tapi orang Barat percaya aturan 5 detik. Tapi mau 5 menit kek, mau 5 detik kek, sebenarnya aman gak sih makan makanan yang udah jatuh? Menurut penelitian dari Paul Dawson dari Clemson University, jangankan 5 detik, apalagi 5 menit, makanan yang udah jatuh akan terkena kuman seketika itu juga. Tapi menurut penelitian dari Aston University, Anthony Hilton membuktikan bahwa jumlah kuman yang menempel pada makanan yang jatuh baru akan bertambah setelah 5 detik. Bisa dibayangin dong, ketika nggak segera diambil, ada berapa banyak jumlah kuman yang akan nempel. Belum lagi kalau permukaan lantainya basah atau lembab. Mendingan diikhlasin aja deh.

0: Hai, kamu lagi dengerin 104,2 FM Pro 2 RRI Mataram. Ikuti media sosial kami di Facebook Pro 2 RRI Mataram, Instagram @Pro2FM Mataram, dan YouTube kami di RRI Mataram Official. Dengerin juga di aplikasi RRI Digital.
1: Pro 2 FM Mataram,
2: teman terbaik kamu.

0: Aduh, cuaca panas sekali. Gerah. Nyalain AC ah.
1: A few moments later.
0: Lah, kok tiba-tiba hujan? Aduh, jemuranku.
2: Apa yang kamu rasakan itu merupakan dampak perubahan iklim loh, yang kini menjadi ancaman serius bagi masa depan. Fenomena cuaca ekstrim yang belakangan kian terasa merupakan salah satu bukti nyata meningkatnya dampak perubahan iklim. Kamu bisa mencegah perubahan iklim dengan mengurangi penggunaan kendaraan pribadi, mengurangi penggunaan plastik dan menerapkan 3R. Reduce, reuse, recycle. Melakukan penghijauan, menghemat pemakaian listrik, dan bertransformasi ke energi hijau. Ayo, kita selamatkan bumi, mulai dari diri kita sendiri.
3: Teman terbaik kamu.

0: Mas-mas, Americano satu ya. Fenomena ngopi di kalangan anak muda semakin populer di Indonesia. Kalau dulu, minum kopi identik dengan kebiasaan bapak-bapak, siapa sangka? Kalau sekarang, minum kopi menjadi bagian dari gaya hidup anak muda. Salah satu menu kopi yang populer sampai sekarang adalah Americano. Meskipun namanya Americano, kopi ini bukan berasal dari Amerika, tapi Americano muncul pertama kali di Italia. Ketika Perang Dunia II, banyak tentara Amerika yang ditugaskan ke Italia. Saat itu, tentara Amerika meminum kopi yang sering diminum orang Italia, yaitu espresso. Ternyata, rasa espresso yang terlalu kuat dan pekat tidak cocok dengan lidah Amerika. Mereka lalu mengencerkannya dengan menambahkan air panas untuk mendapatkan rasa kopi yang biasa mereka minum di Amerika. Melihat hal itu, barista di Italia pun mulai menyebut minuman tersebut Americano, yang berarti kopi gaya Amerika. Americano numero uno.
1: Teman terbaik.

Tahukah Anda bahwa Louis Braille bukanlah penemu huruf Braille? Huruf Braille diciptakan prajurit Prancis bernama Charles Barbey. Saat itu, Barbey, yang merupakan pasukan Napoleon Bonaparte, menciptakan sistem penulisan unik saat perang. Banyak prajurit kurir yang mati ketika mengirim pesan karena masih menggunakan penerangan. Barbey menciptakan sistem penulisan unik dinamakan tulisan malam sonografi Barbey yang digunakan para pasukan di malam hari tanpa penerangan dan tidak memerlukan penglihatan. Sementara itu, di sebuah desa kecil di Capre, Prancis, tinggal seorang bocah tunanetra bernama Louis Braille. Anak ini kemudian berteman dengan Barbey beberapa tahun setelah perang Prancis usai. Braille kemudian mengadopsi sistem penulisan yang diciptakan Barbey untuk melakukan komunikasi secara efisien dengan teman tunanetra lainnya, sehingga huruf Braille dikenal sampai sekarang.

0: Hey bro, coba kau tengok ini. Ada rekan bisnis aku di media sosial mau ngajak join. Modalnya hanya 30 juta loh bro.
1: Bisnis apaan? Coba lihat, kau sudah pernah jumpa dengan dia? Sudah pernah kau ngobrol tentang bisnis kalian?
0: Jumpa sih belum bro. Kemarin di add-nya aku, terus dimintanya kontakku. Ya kami hanya ngobrol lewat telepon aja bro.
1: Aduh, kau cepat kali percaya sama orang. Ini kan akun palsu. Kau tengoklah akunnya itu. Jangan mudah kali lah kau ditipu orang.
0: Ah, sok tahu kali pun kau.
1: Begini, kau belum pernah jumpa sama dia. Tiba-tiba dia ngajak kau join, terus nyuruh kau transfer duit. Kalau kau ajak dia jumpa, pasti dia nggak mau. Dan kau lihat akunnya, nama dan datanya aja tidak jelas. Itu yang mau kau percayai. Kau blokir aja itu.
0: Bah, iyanya. Alamak, untung aja belum ku transfer uang sama dia. Makasih banyak lo ya bro ya, sudah mengingatkan.
1: Iya, lain kali kau jangan asal percaya aja sama orang. Kau kenali dulu orangnya, baru kau join. Paham?
2: Hati-hati terhadap akun palsu yang merugikan diri sendiri.

0: Mak, abang pulang.
1: Waalaikumsalam. Abang dari mana aja? Jam segini baru pulang.
0: Iya, tadi banyak kerjaan, Mak. Jadi agak telat lah pulangnya.
1: Halah, kamu itu kerja terus. Ada uangnya juga enggak. Lihat tuh anak Burita. Kerja, duitnya kelihatan. Pulang ke rumah juga tepat waktu.
0: Iya, Mama gak tahu sih. Dia kelihatannya aja kaya, tapi cicilan di mana-mana. Mending aku lah, Mak. Hidup tenang tanpa cicilan. Lagian Mama ngapa sih banding-bandingin aku sama anak orang lain? Ojo dibanding-banding ke, Mak, katanya Farel Prayoga.
1: Enggak gitu maksud Mama, Bang. Abang udah makan belum?
0: Belum, Mak. Tapi nih lihat, Abang bawa martabak kesukaan Mama. Masih mau dibandingin aku sama anak orang lain?
1: Ya enggak lah, Bang. Lagian, semua anak kan berharga buat orang tuanya, termasuk kamu.
0: Ah, Mama!

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

hutan kami, kalian ratakan, mengejar

0: Pada abad ke-20, tidak bisa dipungkiri lagi perkembangan teknologi semakin pesat dan maju. Sebagai manusia yang ingin maju, tentunya kita tidak bisa menghambat perkembangan zaman yang semakin modern. Namun, perkembangan zaman tersebut bisa berdampak positif atau negatif. Positifnya, teknologi dapat mempermudah untuk mengakses sesuatu yang dibutuhkan dengan cepat dan mudah. Saat ini, perkembangan teknologi untuk mempermudah akses komunikasi sangat mudah. Banyak sosial media yang dapat menghubungkan satu orang dengan orang lain, seperti Facebook, Instagram, WhatsApp, dan lain sebagainya. Dukanya, media sosial saat ini tidak diimbangi dengan penggunaan sesuai kebutuhan. Banyak yang memanfaatkan media sosial sebagai sarana untuk menyebarkan berita tidak benar. Dampaknya, hal tersebut dapat merugikan pihak lain yang tidak bersalah. Pada hakikatnya, kita harus saling menghargai, tidak saling menyebarkan ujaran kebencian melalui media sosial yang belum tentu benar. Maka, gunakanlah sosial media sebaik mungkin sebagai sarana aktualisasi diri secara lebih bijak dan berhati-hati.
1: Teman terbaik kamu.

Tahu tidak, mirror service adalah konsep psikologis di mana seseorang meniru atau mencerminkan perilaku orang lain sebagai respon terhadap tindakan mereka. Ini bisa berupa berbagai bentuk interaksi, seperti meniru sikap, bahasa tubuh, atau bahkan kata-kata. Fenomena mirror service bisa dijelaskan melalui beberapa faktor psikologis dan sosial. Ketika kita berinteraksi dengan orang lain, kita tidak hanya merespon apa yang mereka katakan, tetapi juga bagaimana mereka berperilaku. Beberapa alasan mengapa kita cenderung meniru perilaku orang lain, karena 1. Adaptasi sosial. Mirror service seringkali merupakan bentuk adaptasi sosial. Dengan mencerminkan perilaku orang lain, kita mencoba menyesuaikan diri dengan situasi sosial dan menghindari konflik. 2. Pelepasan ketidaknyamanan. Ketika seseorang bersikap cuek atau tidak ramah, kita mungkin merasa tidak nyaman dan merespon dengan sikap yang sama sebagai cara untuk melindungi diri dari perasaan tertekan atau ditolak. 3. Resiprositas. Mirror service merupakan bentuk resiprositas, di mana kita merasa perlu untuk memberi balasan yang setara dengan tindakan orang lain sebagai bentuk keadilan sosial. 4. Menjaga keseimbangan relasional. Dengan meniru perilaku orang lain, kita mencoba menghindari ketidakseimbangan kekuatan atau perasaan tidak adil dalam interaksi. 5. Pengaruh sosial dan lingkungan. Tindakan mirror service seringkali dipengaruhi oleh norma sosial dan lingkungan. Jika kita berada dalam kelompok di mana perilaku tersebut dianggap normatif, kita mungkin lebih cenderung meniru perilaku tersebut untuk diterima atau diakui. Kalau kamu sendiri termasuk orang yang melakukan mirror service atau enggak nih?

0: teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM Mataram
2: 104,2 Pro 2 FM Mataram.
3: Senja adalah peralihan gemerlap siang dengan sunyi malam. Indah terdengar nada islami penyejuk kalbu. Pukul 18 waktu Indonesia Tengah, tiba saatnya senja tafakur mengisi relung hati teman perdua. Selamat mengikuti.
4: Perdua 104,2.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman Pro 2. Senja Tafakur kembali hadir untuk menemani teman Pro 2 edisi hari ini, hari Jumat 25 September 2026. Dan senang sekali Putri akan hadir dengan single-single religi ya, sambil menanti kumandang azan maghrib untuk Kota Mataram dan sekitarnya. Sesaat lagi teman Pro 2 pukul 18:14, jadi boleh sambil siap-siap ya untuk yang bakal sholat maghrib berjamaah di masjid mungkin ya, boleh banget ya. Dan aku bakal temenin kamu sampai di pukul 19:00 waktu Indonesia Tengah. So stay tuned.

0: 2. Saatnya kumandang azan maghrib untuk wilayah Kota Mataram dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

Nasihat Imam Syafi'i di saat wabah, beliau bertutur, "Aku belum menemukan solusi yang lebih manjur untuk menghilangkan wabah dibandingkan bertasbih kepada Allah. Ucapkanlah subhanallah bukan hanya di lisan, tetapi diiringi dengan menguatkan keyakinan tentang kesempurnaan, keagungan dan kesucian Allah. Sehingga seburuk apapun suatu kondisi dan wabah ini di mata manusia, kita tetap percaya bahwa di baliknya pasti ada banyak hikmah dan kebaikan besar bagi umat manusia. Renungkanlah apa yang dilakukan Nabi Yunus alaihi salam hingga Allah mengaruniakan pertolongan kepada beliau di saat semua kalkulasi manusia menyimpulkan bahwa beliau tidak mungkin selamat. Ternyata beliau bertasbih dan bertahlil di dalam kegelapan malam, dalam perut ikan, di dasar lautan beliau berdoa, 'Tidak ada kesembuhan yang berhak diibadahi selain Engkau. Maha suci Engkau. Sungguh aku termasuk golongan orang yang berbuat zalim.'" Quran Surat Al-Anbiya ayat 87. Semoga Allah senantiasa menjaga kita dan mengaruniakan taufiknya untuk melewati hari-hari sulit ini. Amin.

Teman-teman Pradua, baru saja kamu sudah menyimak kumandang azan maghrib untuk Kota Mataram dan sekitarnya. Semoga kita bisa diberikan terus ya terhati yang terang gitu ya untuk melaksanakan ibadah-ibadah dan menikmati nikmatnya ibadah gitu, termasuk sholat maghrib ini. Setelah itu jangan lupa berdoa dan memohon hal-hal baik, apalagi di hari Jumat yang semoga aja menjadi hari Jumat berkah untuk kita semua. Amin.

Masjid selalu diidentikan dengan kubah. Gimana sih ceritanya? Sejak abad ke-7, hampir seluruh masjid di dunia selalu menyertakan kubah sebagai elemen wajib. Kubah juga selalu diidentikan sebagai arsitektur khas Islam. Namun nyatanya, kubah bukan berasal dari budaya Islam. Jauh sebelum Islam lahir, kubah sudah menjadi arsitektur populer di wilayah Laut Tengah, Mediterania, yang dikelilingi benua Eropa, Afrika, dan Asia. Kubah sendiri berasal dari bahasa Latin, yaitu domus, yang berarti rumah. Sedangkan nama kubah yang juga digunakan di Indonesia untuk menyebut bangunan bentuk setengah lingkaran itu berasal dari bahasa Suria, yaitu kubah, dan dipopulerkan di tanah Arab. Masjid berkubah pertama dalam sejarah Islam dibangun di Yerusalem, Palestina antara 685 Masehi hingga 690 Masehi oleh Khalifah Abdul Malik bin Marwan dari dinasti Umayyah. Kubah memang sangat populer di era Umayyah, bahkan istana-istana khalifah di Suriah selalu dihiasi dengan kubah-kubah yang disebut Kubat al-Khadra atau Kubah Surga. Kebiasaan ini juga terus diaplikasikan pada arsitektur Islam hingga saat ini.

Alhamdulillah wa syukurillah. Tidak perlu merasa gundah gitu ya, apapun yang sedang kamu alami saat ini teman Pro 2. Itu pasti ada kebaikan di balik itu semua. Bahkan kita akan mendapatkan banyak pelajaran berharga ya, banyak hal-hal baik ya dari yang kamu temui saat ini, yang mungkin gak selalu sesuai sama harapan kamu, tapi nyatanya itu adalah terbaik buat kamu teman Pro 2. So kita nikmati, kita syukuri ya, dan jalani apapun itu yang sedang kamu hadapi ya dengan penuh rasa syukur ya. Tidak lupa untuk meminta pertolongan ya. Kalau misalnya hidup kita selalu mudah, kita gak akan sering berdoa teman Pro 2. Bahkan itu sering banget aku baca gitu ya, di beberapa quotes yang mengatakan kalau semua hidup itu mudah gitu ya, kita akan lupa seperti apa sih kita harus berdoa kepada sang pencipta kita. Karena dibalik kesusahan yang kita hadapi, dibalik rintangan, tantangan, ujian, cobaan ya, kita pasti akan kembali berserah kepadanya. Bahkan kayak di saat gak ada satu orang gitu yang mau menerima, mendengar gitu ya, dan kamu percaya gitu ya, dalam hidup ini ada sang pencipta kita, ada Allah Subhanahu wa taala yang siap gitu ya menjadi tempat kamu untuk bersandar. Jadi jangan sedih, jangan marah gitu ya, bahkan jangan takut gitu ya, apapun yang terjadi sama hidup kita di dunia ini teman Pro 2, pasti ada hikmah di balik itu semua. Yakin deh ya, mungkin cepat atau lambat ya, dan kamu mungkin mulai menyadari gitu ya, kalau sudah melakukan banyak hal, ternyata hal-hal berat gitu ya kamu udah lewatin. Itu artinya kamu berproses, kamu bertumbuh ya, bahkan kamu sudah berada di fase yang lebih tinggi lagi. Setiap harinya kamu merasakan hal-hal yang kamu anggap sebenarnya kayak gak bisa gitu ya, tapi ternyata kamu berhasil untuk melewatinya. Jadi selamat menikmati apapun itu jalan hidup yang kamu jalani teman Pro 2, dan semoga aja Allah selalu menemani.

ternyata telah dibudidayakan selama lebih dari 6.000 tahun loh, sehingga kurma menjadi buah tertua yang dibudidayakan manusia. Di dalam buku Zahari and Hope tahun 2000 berjudul Domestication of Plant in the Old World, menganalisis bukti arkeobotani dan penanggalan karbon dari sisa-sisa tanaman di berbagai situs di Timur Tengah yang menunjukkan bahwa budidaya kurma sudah berlangsung lebih dari 6.000 tahun yang lalu. Teks-teks kuno dari peradaban Mesopotamia, Babilonia, dan Mesir juga sering menyebutkan kurma. Gambar, relief, dan tulisan hieroglif yang ditemukan di situs-situs kuno tersebut tidak hanya menandaskan pentingnya kurma dalam kehidupan sehari-hari, tetapi juga menunjukkan bahwa buah ini telah dikenal dan dibudidayakan sejak awal peradaban.

Sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia, berbagai gelar untuk tokoh seperti Ustadz, Kiai, Syekh, Habib, Sunan, dan Gus akrab di telinga kita. Tapi, tahukah Anda apa bedanya? Ustadz berasal dari bahasa Arab yang berarti guru. Sementara Syekh di Indonesia diberikan kepada ulama besar atau mubalig keturunan Arab yang dituakan. Kemudian Kiai merupakan sebutan untuk orang perintis, pendiri, pengasuh, pemimpin sebuah pesantren. Habib adalah gelar keturunan Nabi Muhammad dan harus menjadi teladan di masyarakat. Sunan diambil dari bahasa Jawa kuno yang berarti junjungan. Dan Gus adalah panggilan untuk anak seorang Kiai atau keturunan keluarga Kiai.

Oke, teman Pro 2, ya Nabi, ya Rasul, by the coffee, single yang ngebawa Putri harus segera pamit undur diri dari gelaran Pro 2 FM di Senja Tafakur hari ini di hari Jumat 25 September 2026. Terima kasih untuk kamu yang sudah stay tune ya, dan mohon maaf kalau misalnya ada salah-salah kata. Oke, dan langsung dari Jalan Mangkun 83 Ampenan, Putri pamit undur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Stay tune terus di 104,2 FM, teman terbaik kamu.

0: teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM Mataram. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Halo, selamat siang. Mau berbicara dengan siapa ya?
1: Begitulah salam yang biasa diucapkan ketika kita menjawab telepon. Hampir semua orang di berbagai negara akan menggunakan kata halo sebagai salam saat menjawab telepon. Kata halo ternyata sudah ada sejak akhir tahun 1820-an. Namun, penggunaan kata ini diperkirakan dipakai pertama kali pada tahun 1827 dan bukan sebagai salam saat menjawab telepon. Oxford English Dictionary menuliskan halo baru ada sejak tahun 1820-an dan baru tercatat digunakan pertama kali tahun 1827. Saat itu penggunaan kata halo digunakan untuk menarik perhatian seseorang atau sebagai ekspresi terkejut. Penggunaan kata halo sebagai salam ketika menjawab telepon bermula sejak Thomas Edison memperkenalkan telepon ciptaannya pada tahun 1874. Saat memperkenalkan telepon inilah, Thomas Edison menyarankan penggunaan kata halo saat menjawab telepon. Thomas Edison menganggap penggunaan kata halo menjadi cara mudah untuk mendapatkan perhatian orang yang kita hubungi.

0: Jadi gitu loh Lela. Sintan itu Sintan.
1: Iya Sintan. Eh Intan, sini kan dulu suruh sini duduk sini.
0: Duduk. Eh enggak apa-apa aku di sebelah sana aja.
1: Eh enggak usah, gabung-gabung sama kita di
0: gitu
1: sini.
0: Gitu lah kan. Sana kita duduk.
2: Ya udahlah.
1: Eh Tan, mana anakmu? Kok enggak dibawa? Enggak pernah kulihat anak kau lah.
2: Masih belum punya.
1: Ih, kok bisa? Kok belum punya anak? Udah berapa lama kok kawin?
0: Udah 3 tahun kan ya?
2: Is, mulut orang inilah. Sakit kali hatiku dibuatnya.
0: Ya namanya belum rezeki. Kelihatannya lah sama Tuhan.
3: Saat lisan tak terjaga, begitu banyak hati yang tersakiti.

Pukul 8 waktu Indonesia Tengah, saatnya dibacakan info Pro 2 dan inilah informasi selengkapnya. Info pertama teman Pro 2, Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Barat menegaskan komitmennya dalam menindak tegas segala bentuk tindak pidana kekerasan seksual di wilayah hukum Polda NTB. Terbaru, penyidik resmi menahan seorang karyawan hostel berinisial BI alias S atas dugaan pelanggaran pasal 473 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP dan atau pasal 6 huruf C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual jungto Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang penyesuaian pidana karena diduga telah melakukan tindak pidana kekerasan seksual terhadap seorang warga negara asing asal Inggris berinisial MSG. Direktur Research PPA PPO Polda NTB Kombes Pol Nimbade Pujawati SIK menjelaskan bahwa penanganan perkara ini berawal dari pengaduan yang diterima pihak kepolisian pada 15 September 2026. Menindaklanjuti laporan tersebut, penyidik langsung bergerak cepat melakukan serangkaian penyelidikan hingga diterbitkannya laporan polisi nomor 168 pada 16 September 2026. Info terakhir teman Pro 2, komoditas unggulan Nusa Tenggara Barat mulai menembus pasar global. Vanili organik NTB diekspor ke Amerika Serikat, sedangkan kemiri dikirim ke Jepang. Pelepasan ekspor tersebut dilakukan bersamaan dengan peluncuran program penguatan komoditas desa dalam Joint Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan TJSL. Special Mission Vehicle, Kementerian Keuangan 2026 di halaman kantor Gubernur NTB Kamis 24 September 2026. Program itu difokuskan untuk membangun rantai nilai kemiri dari hulu hingga hilir. Penguatan mencakup kapasitas petani produksi, pasca panen infrastruktur, energi surya, pengembangan produk turunan hingga akses pasar global. Sekian teman Pro 2 informasi untuk di malam hari ini. Kita akan lanjut ke segmen selanjutnya di Music Live Chat dari Pro 2 RRI Jakarta. Stay tune teman Pro 2. Thanks to Warner Music. Hi, this is Trey Cool from Green Day. You have all been chosen to listen to the first broadcast. Pro 2 FM. Stage.

0: MLC malam hari ini teman berdua, dan sesuai janji gue tadi teman berdua, gue gak mungkin cuma sendirian aja coy di malam hari ini. Karena malam hari ini gue sudah bersama sebuah band ya teman berdua, tapi bandnya kurang lengkap malam hari ini. Nanti kita bakal ngobrol sama Strip 457, ada Kang Cikal juga Kang Yana nih malam ini. Halo Kang.
1: Halo.
0: Oke. Kang Punten, boleh HP-nya di rotate enggak di
2: Strip 457, ada Kang Cikal juga Kang Yana nih malam ini. Halo Kang.
1: Halo.
2: Oke. Kang Punten, boleh HP-nya di rotate enggak di rebahin biar enak di YouTube. Gitu, cakep. Itu juga enak tuh. Oke.
1: Gini, Mas.
2: Oke, aman deh, aman gitu. Nah, jadi akang-akang gimana kabarnya nih Kang Yana sama Kang Cikal malam hari ini?
1: Sehat, alhamdulillah Mas, dalam kondisi sehat.
2: Jadi, kumaha deh, Mang?
1: Alhamdulillah,
2: saya pengen. Alhamdulillah. Btw, ini lagi pada di mana nih Kang? Kang Yana sama Kang Cikal?
1: Kalau saya lagi di Bandung, lagi di studio.
2: Kang Yana di studio, Kang Cikal di mana nih?
3: Jalan lagi di BCR Musik, di label musiknya Mas.
2: Oh, di daerah mana tuh Kang?
3: Di daerah Blok M.
2: Wede. Boleh tuh nyusulnya abis ini, saya ke situ ya.
3: Boleh Mas, kopi-kopi sini Mas.
2: Oke, BTW ini nyebutnya bener gak ya? 457, bener gak?
1: Iya betul.
2: Betul ya nyebutnya ya. Jadi Kang Yana sama Kang Cikal ini dari Strip 457. Nah, BTW Kang, sebelumnya ini kenapa ada angka nih? Boleh tahu nggak Kang? Sebelum kita bedah lebih dalam nih.
1: Cikal, siapa yang jawab?
2: Nah, Kang? Siapa tuh?
3: Pak Yana, vokalis.
2: Oh ya deh, boleh Kang Yana, silakan.
1: Jadi kenapa ada angka? Sebenarnya itu angka nomor rumah tempat kita nongkrong dulu Mas.
2: Oh, nama tempat. Nomor rumahnya berarti ya?
1: Ya, jadi si Strip 457 ini kan kebentuk 28 tahun yang lalu tuh.
2: Oke.
1: Terus di nomor di Jalan Cemar, tepatnya sih di Jalan Cemar, di Bandung ya, di Jalan Cemara nomor 457. Nah,
2: 457. Oh, jadi dari situ Kang ya?
1: Iya, ada sejarah, banyak cerita juga di rumah tersebut.
2: Oke.
1: Jadi kami kan ke nama band kami gitu.
2: Oh, emang nomor rumahnya 3 huruf, ya 3 angka Kang, 457?
1: Iya.
2: Oh, 457. Berarti perumahan gede ya, kalau itu biasanya cuma belasan tuh, ya kan?
3: Lebih ke gang gitu.
1: Bukan lebih ke gang, tapi lebih ke geng.
2: Oh, lebih ke geng ya, lebih ke geng. Oke. Nah, jadi Strip 457 ini baru aja merilis sebuah lagu ya teman berdua. Nanti kita akan bahas, tapi boleh dong sebelumnya kenalan dulu nih. Ada Kang Yana dan Kang Cikal. Nah, siapa sisanya yang gak bisa hadir nih malam ini nih?
1: Yang gak bisa hadir malam ini tuh ada Vilka di drum. Terus ada Jesse di gitar. Ada Din Kardun di gitar juga. Jadi dua gitaris sama satu drummer kita gak bisa hadir. Bukan gak bisa hadir, cuman traffic di Bandung lagi gak bisa ketebak tuh Mas. Nanti harus bisa sampai ke studio jam sekian, tapi ternyata ya.
2: Tadi punten, siapa Kang yang lagi ngawinin entok sama ayam, siapa tadi Kang namanya?
1: Deden Kardun Mas itu Mas.
2: emang ini ya, orang lab ya kayaknya ya.
1: Iya, lagi sekarang, kadang dia saking uniknya si Deden Kardun Mas ya. Dia kalau misalnya pun manggung juga dia suka bagi-bagi pakan ternak Mas.
2: Serius? Wah gila. Ini harusnya ternak. Ada sih harusnya Kang Deden ini ya.
1: Harusnya ada Mas.
2: Biar.
1: Tapi jangan sih
2: Mas. Kenapa emang?
1: Kalau saya sih mendingan gak ada Mas. Bener kasihan ke Masnya
2: nanti. Betulnya Kang Deden tadi apa posisinya?
1: Gitaris.
2: Iya. Mungkin unik tapi tetap dipertahankan aja ya sebagai gitaris ya.
1: Kami butuh orang unik Mas di Strip itu.
2: Sampai jadinya terlalu unik adanya yang di situ ya.
1: Kami dapatkan keunikan dan keceriaannya di Deden Kardun.
2: Keren. Oke, kalau gitu bentar Kang ya. Kita jeda dulu sebentar. Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol sama Strip 457. Tapi buat kamu nih teman berdua yang malam hari ini mau nanya ke Kang Yana, Kang Deden ataupun Kang Deden nggak ada, Kang Yana atau Kang Cikal malam ini, boleh banget ya di YouTube RRI Jakarta ataupun gue buka malam hari ini di WhatsApp di 0811 800 105, teman Pradua. Dan sambil menunggu juga nih teman Pradua, kita akan ke satu lagu dulu di malam hari ini. So jangan kemana-mana, masih di MLC Music Live Chat.

0: Ya aman deh, aman gitu. Jadi akang-akang gimana kabarnya nih Kang Yana sama Kang Cikal malam hari ini?
1: Sehat, alhamdulillah Mas, dalam kondisi sehat.
0: Jadi kumaha deh Mang? Alhamdulillah. BTW ini lagi pada di mana nih Kang? Kang Yana sama Kang Cikal?
1: Kalau saya lagi di Bandung, lagi di studio.
0: Oke, Kang Yana di studio, Kang Cikal di mana nih?
2: Jalan lagi di BCR Musik, di label musiknya Mas.
0: Oh, di daerah mana tuh Kang?
2: Di daerah Blok M.
0: Wede. Boleh tuh nyusulnya abis ini, saya ke situ ya.
2: Boleh Mas, kopi-kopi sini Mas.
0: Oke, okay. BTW ini nyebutnya bener gak ya? 457, bener gak?
1: Iya betul.
0: Betul ya nyebutnya ya. Jadi Kang Yana sama Kang Cikal ini dari strip 457. Nah, BTW Kang sebelumnya ini kenapa ada angka nih? Boleh tahu nggak Kang? Sebelum kita bedah lebih dalam nih.
1: Cikal, siapa yang jawab?
0: Nah, Kang? Siapa tuh?
2: Pak Yana, vokalis.
0: Oh ya deh, boleh Kang Yana, silakan.
1: Jadi kenapa ada angka? Sebenarnya itu angka nomor rumah tempat kita nongkrong dulu, Mas.
0: Oh, nama tempat. Nomor rumahnya berarti ya?
1: Ya, jadi si strip 457 ini kan kebentuk 28 tahun yang lalu tuh.
0: Oke. Okay.
1: Terus di nomor di Jalan Cemar, tepatnya sih di Jalan Cemar, di Bandung ya, di Jalan Cemara nomor 457. Nah,
0: 457. Oh, jadi dari situ Kang ya?
1: Iya, ada sejarah, banyak cerita juga di rumah tersebut.
0: Oke.
1: Jadi kami kan ke nama band kami gitu.
0: Oh, emang nomor rumahnya 3 huruf, ya 3 angka Kang, 457?
1: Iya.
0: Oh, 457. Berarti perumahan gede ya, kalau itu biasanya cuma belasan tuh, ya kan?
2: Lebih ke gang ya,
1: bukan lebih ke gang, tapi lebih ke geng.
0: Oh, lebih ke geng ya, lebih ke geng. Oke. Okay. Nah, jadi strip 457 ini baru aja merilis sebuah lagu ya, teman produ ya. Nanti kita akan bahas, tapi boleh dong sebelumnya kenalan dulu nih. Ada Kang Yana dan Kang Cikal. Nah, siapa sisanya yang gak bisa hadir nih malam ini nih?
1: Yang gak bisa hadir malam ini tuh ada Vilka di drum. Terus ada Jesse di gitar. Ada Din Kardun di gitar juga. Jadi dua gitaris sama satu drummer kita gak bisa hadir. Bukan gak bisa hadir, cuman traffic di Bandung lagi gak bisa ketebak tuh Mas. Nanti harus bisa sampai ke studio jam sekian, tapi ternyata ya.
0: Tadi punten, siapa Kang yang lagi ngawinin entok sama ayam, siapa tadi Kang namanya?
1: Dedean Kardun Mas itu Mas.
0: emang ini ya, orang lab ya kayaknya ya?
1: Iya, sampai bikin. Sekarang. Kadang dia saking uniknya si Deden Kardun Mas ya. Dia kalau misalnya pun manggung juga dia suka bagi-bagi pakan ternak Mas.
0: Serius? Wah gila. Ini harusnya ternak. Ada sih harusnya Kang Deden ini ya.
1: Harusnya ada Mas.
0: Biar.
1: Tapi jangan sih.
0: Kenapa emang?
1: Kalau saya sih mendingan gak ada Mas. Deden Kardun Mas bener kasihan ke Masnya
0: nanti. Betulnya Kang Deden tadi apa posisinya?
1: Gitaris.
0: Iya. Mungkin unik tapi tetap dipertahankan aja ya sebagai gitaris ya.
1: Kami butuh orang unik Mas di situ.
0: Sampai jadinya terlalu unik adanya yang di situ ya.
1: Kami dapatkan keunikan dan keceriaannya di Deden Kardun.
0: Keren. Oke, kalau gitu bentar Kang ya, kita jeda dulu sebentar. Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol sama strip 457. Tapi buat kamu nih teman produa yang malam hari ini mau nanya ke Kang Yana, Kang Deden ataupun Kang Deden nggak ada, Kang Yana atau Kang Cikal malam ini, boleh banget ya di YouTube RRI Jakarta ataupun gue buka malam hari ini di WhatsApp di 0811-800-105 teman produa. Dan sambil menunggu juga nih teman berdua, kita akan ke satu lagu dulu di malam hari ini. So jangan kemana-mana, masih di MLC Music Live Chat.

0: Masih di MLC Teman Produa Music Live Chat malam hari ini, dan masih bareng sama gue Landa Krisandaru menemani kamu di seluruh Indonesia. Dan kembali lagi, gue gak mungkin sendirian karena malam hari ini gue sudah ditemenin sama Strip 457. Halo Kang.
1: Halo.
0: Asik, ada suara gitarnya, mantap. Jadi malam hari ini ada Kang Cikal sama Kang Yana ya. Dan tadi ternyata kita sempat bahas bahwa 457 itu diambil dari nomor rumah dan tempat nongkrong ya Kang ya.
2: Iya betul.
0: Nah, boleh dong Kang sekarang diceritain gimana awal mula berdirinya Strip 457 ini.
2: Kal. Jawab Kal.
0: Nah, boleh Kang. Ayana. Kang Cikal tuh.
1: Kang Yana aja.
0: Aduh, really? saya aja yang cerita nih. boleh jadi, siapa nih?
2: Temen nongkrong pasti dari zaman kita tahun berarti 97 lah kita nongkrong bareng kan.
0: Mm-hmm.
2: Terus kebetulan jika sebagai basis di Strip ini punya beberapa materi yang menurut saya sih yang menyenangkan lah.
0: Oke.
2: Iya, kita bikin band. Nah, nama Strip juga itu emang nggak sengaja karena ada momen kita daftar untuk ikut festival.
0: Oke.
2: Okay. Di tempat pendaftaran, terus si panitianya nanya nama bandnya apa kan. Karena kami belum punya nama band, akhirnya di garis gitu aja di Strip gitu kan. Udah di garis gitu doang tuh.
0: Oh.
2: Nah, ternyata sama si MC-nya di-announce di panggung. Please welcome on stage, Strip Band, nah, gitu.
0: Oh, awal mulanya tuh dari situ.
2: Ya udah. Dan kebetulan pas festival itu kami juara kan, jadi di piala pertama kami itu ada Strip Band sebagai juara pertama kompetisi.
0: Oh, nggak sengaja berarti Kang ya?
2: Jadi udah dari situ kita mulai sepakat namanya Strip Band aja.
0: Oh, iya.
2: Cuma nongkrong main, yang motor-motoran, main skateboard dan segala macam lah pada era itu kan,
0: tahun
2: 97-98 kan lagi seru-serunya kayak gitu ya, anak-anak muda pada zaman itu kan. Nah, ini ngongkrol, bikin band, ya akhirnya ya yang direkam sekarang tuh ya kami ada lagi berkumpul tuh setelah hiatus 28 tahun.
0: Kan? Gokil, 28 tahun hiatus dan sekarang comeback ya?
2: Comeback, dan ya namanya juga rezeki yang kemana-mana. Kita si Strip comeback setelah 28 tahun, kami dapat proyek untuk mengisi soundtrack sebuah film yang bakal rilis di tahun ini. Gitu.
0: Oh, belum boleh di-spill ya Kang, filmnya Kang?
2: Kal, boleh di-spill?
1: Judulnya
2: menang
1: untuk kalah.
2: Boleh.
0: Judulnya menang untuk kalah?
2: Terus bakal rilisnya di bulan November tanggal 19.
0: Widih, asik. Berarti setelah perjalanan panjang ya, Strip bisa menjadi eksis ya di dunia musik, terus memutuskan hiatus 28 tahun. Ini kenapa Kang? Waktu itu alasan hiatusnya apa sih yang membuat kayak yaudah kita stop dulu deh gitu?
2: Nggak ada job, Mas.
0: terlalu jujur ya, terlalu jujur sih. Ya Kang ya. Nah,
2: kami juga sibuk masing-masing.
0: Oh iya, iya.
2: 28 tahun yang lalu juga saya gabung sama The Cat,
0: yeah.
2: Terus sama Marvels, Cika dan personal yang lain juga punya kesibukan yang lain juga lah. Kan drummer dia nulisin kuliahnya juga, Cika juga sama dengan kesibukannya masing-masing. Yang masih di dunia musik sih gitaris yang satunya lagi namanya Jesse.
0: Oh.
2: Kalau misalnya dia hampir sama saya, tetap di musik ya.
0: Sampai akhirnya dulu berarti akhirnya karena memang sibuk masing-masing, punya dunia masing-masing, bahkan termasuk sama Kang Deden ya.
2: Iya. Yeah. Yeah. Deden juga Mas tambah ahli ke perburungannya. Perburungan.
0: Tapi boleh
2: unggas ya Mas.
0: Tapi
2: spesial.
0: Berarti bakat pecinta burung ini, kicau mania ini udah terlihat belum Kang dari tahun 97 Kang Deden ada di Strip ini, udah terlihat antusiasnya ke dunia kicau mania apa belum?
2: Udah Mas.
0: Oh udah.
2: Salah satu alasannya dia suka datang telat, datangnya tuh telat kalau latihan tuh ya, salah satunya alasannya itu.
0: Karena
2: dia ngurus burung ya.
0: Tapi berarti Kang Deden ngasihin enggak influence ke teman-teman strip 457 nih kayak, "Eh, ini burung yang bagus lagi ini nih, gacor nih sekarang nih," gitu. Ada yang
3: oh, dikasih, Mas, dikasih burung kita masing-masing dikasih.
0: Serius dia. Dikasih burung? Iya.
2: Di rumah saya ada 2 burung dari Deden juga.
0: Wah, gila. Dermawan Kang Deden nih, emang dermawan nih Deden Kardun nih.
2: Baik banget. Jadi iya, kami iya. juga mau mencat Deden tuh kasihan.
0: Karena udah dikasih burung ya. Karena udah dikasih burung satu-satu. Tapi akhirnya apa, Kang, yang memutuskan kayak ini kita udah 28 tahun udah enggak ngeband. Maksudnya orang berhenti ngeband 3-5 tahun aja udah beda feel-nya, Kang. Ini 28 tahun akhirnya memutuskan untuk comeback. Itu gimana rasanya, Kang?
2: Yang pasti sih si Strip 457 ini bukan rasanya tuh bukan lagi kayak band gitu, Mas. Jadi lebih dari situ, udah jadi kayak keluarga. Terus ngomong, nah yang si kita akhirnya kembali lagi itu juga di luar rencana. Cuma kita tiba-tiba ngumpul, 28 tahun yang lalu tuh kita punya materi yang gak sempat direkam ya.
0: Oh.
2: Berbahasa Inggris kan pada
0: saat itu. Oke,
2: oke. Iya bener ya. Yaudah kita masuk studio yuk, kita garap lagu yang, maksudnya ya minimal buat ada apa ya, ada cerita buat ke anak cucu kita nanti tuh 28 tahun yang lalu tuh. Bapak tuh main band.
0: Bapak tuh main band loh.
2: Dengan lagu liriknya berbahasa Inggris lah pada saat itu kan. Akhirnya kami rekam. Akhirnya alhamdulillahnya juga di tahun ini si Strip 457 ini mengeluarkan mini album dengan judul albumnya Hey My Friends. Terus ada 5 lagu juga di dalamnya. Dan 3 lagu adalah materi lagu yang kami tulis 28 tahun yang lalu.
0: 28 tahun lalu, lo bayangin tuh. Gimana, mungkin musik udah berubah ya, jauh banget selama 28 tahun ya, Kang ya?
2: Nah, yang ajaibnya lagi adalah musik yang kami bikin 28 tahun yang lalu ternyata masih relate sama anak-anak zaman sekarang.
0: Respect. Kita kasih tepuk tangan dulu dong. Nih keren banget loh.
2: Mas, tepuk tangannya yang meriah sekali, Mas.
0: Wah. Udah pakai sound effect tadi, pakai sound effect. Oh, gitu. Jadi, waktu kalau boleh tahu nih, Kang, di tahun 97 waktu pertama kali bikin materi, genrenya apa? Pop kah, rock kah atau gimana?
2: Masih rock alternatif lah
0: kan. Rock alternatif.
2: Era-era itu kan si MTV juga gampang masuk Indonesia.
0: Benar.
2: Doktrin sama band-band rock alternatif Amerika lah. Nah,
0: oh, iya kayak
2: Strip 457 itu adalah termasuk band yang terdoktrin sama band-band grunge pada saat itu.
0: Grunge ya. Kalau boleh tahu di zaman itu apa kiblatnya band Strip 457?
3: Pearl Jam
0: langsung ya.
2: Iya.
0: Oh iya deh, keren. Jadi dari materi yang dibuat tahun 97 masih relate sampai hari ini. Ada kesulitan gak sih, Kang, maksudnya untuk akhirnya bikin materi di tahun 2026 ini gitu? Ada adaptasi banyak yang dilakukan gak sama Strip?
2: Adaptasinya sih enggak, Mas. Maksudnya kita juga dengan malah dimudahkan dengan teknologi yang ada ya.
0: Oke.
2: Okay. Dan juga dengan 2 gitaris kita yang udah lama, maksudnya Deden Kardun yang udah lama gak main gitar, terus tiba-tiba dia main gitar lagi.
0: Untung masih inget kuncinya ya, takutnya udah lupa deh.
2: Dan alhamdulillahnya ada teknologi yang emang beneran kita rekaman, gak seperti zaman-zaman Vita dulu ya.
0: Oke.
2: Okay. Sekarang kan bisa kartu-kartu rekamannya dipermudah lah.
0: Sangat dipermudah ya?
2: Dipermudah dan segala macamnya. Tapi yang saya rasakan ketika saya menggarap si materi-materinya si Strip tuh nggak ada beban, nggak ada intervensi dari si label harus kayak gimana dan segala macamnya. Jadi kalau misalkan teman-teman misalkan yang dengerin di era saya zaman-zaman di The Cat terus di Marvel terus tiba-tiba dengerin si Strip 457 pasti bakal berasa bedanya seorang Yana Head itu seperti apa.
0: Asik. Iya karena memang balik lagi di era sekarang kan semua lebih mudah. Apalagi Kang Yana mungkin sama teman-teman Strip udah pernah ngerasain di zaman analog ya, masih pita kaset ya.
2: Iya, Mas, betul.
0: Gitu. Dan sekarang akhirnya produksi pasti kan kita nggak perlu nyetak secara fisik banyak-banyak kayak zaman dulu ya.
2: Iya, itu juga jadi lebih enak. Terus malah dari misalkan satu hari kita booking 2 shift studio,
0: yeah,
2: malah yang kepake buat rekaman benernya sih satu shift, mas, satu shiftnya lagi dipakai ngobrol dan makan-makan gitu.
0: Enak malah ya, enak malah ya. Iya, iya, iya.
2: Jadi di studio tuh kayak bapak-bapak bawa drum gitu, mas.
3: Ya, kayak arisan kita tuh, mas. Pemain drumnya bawa ini, saya bawa kerupuk.
0: Emang niat nongkrong ya jadinya ya? Emang niat terus nongkrong.
2: Udah mulai ngobrolin obat asam urat yang enak apa ya? Nah. Ngobrolin encok, pegelin, petrol.
0: Tapi tetap Kang Deden ngomongin burung pasti kan?
2: Nah, tetap dia
0: tetap konsisten.
2: Tetap.
0: Oh, yes.
2: Malah ada satu momen dia mau syuting klip.
0: Nah.
2: Kita nggak tahu nih kalau misalnya di tas besarnya itu tuh kirain baju atau apa, ternyata dia baru belajar burung, mas. Ada
0: itu kan? Yang luar biasa dedikasinya Kicau Mania satu itu ya?
2: Iya.
0: Luar biasa. Iya. Jadi emang dari proses yang cukup panjang ya sebenarnya, dan sebenarnya bisa dibilang lebih panjang hiatusnya Kang ya daripada karir bermusik ya sebenarnya.
2: Betul, mas.
0: Tapi lumayan ya, tapi balik lagi, semua balik lagi dengan skillnya, dengan pengalaman baru ya, sama dengan taste-taste-nya masing-masing ya.
2: Iya.
0: Widih.
2: Dan ya justru di Sistri 457 ini akhirnya saya pun dapat energi yang baru juga. Dapat energi yang sangat positif ketika saya mengerjakan proyek yang lain.
0: Oke, dan Strip 457 baru aja merilis sebuah single berjudul Sang Pemenang ya.
2: Betul.
0: Nah, kalau dari POV-nya Kang Yana sama Kang Cikal, sebenarnya lagu ini tuh menceritakan tentang apa sih Kang, kalau boleh tahu nih?
2: Nah, ini karena Cikal yang nulis liriknya, jadi
0: silakan Kang Cikal, gimana?
3: Pak Yana bantuinnya, Pak Yana aja.
0: Oh, yaudah, Kang Cikal semampunya dulu deh.
3: Payana.
2: Enggak, sebenarnya di Sang Pemenang ini kan bukan orderan. Nah, emang gimana ya ngomongnya ya? Ada scene film yang membutuhkan genre seperti yang kami genre yang kami mainkan, dan ada part yang ada scene yang membutuhkan lirik-lirik si Sang Pemenang itulah.
0: Oke, baik. Terus.
2: Simpel itu. Jadi emang beneran si lagu Sang Pemenang ini ditulis berdasarkan dari sinopsis si film dan scene yang dibutuhkan gitu.
0: Oh, berarti iya.
2: Bukan scene yang dibutuhkan, tapi yang dibutuhkan oleh scene.
0: Oke. Jadi memang ini adalah sebenarnya dedikasinya adalah untuk film ya.
2: The film, mas, ya betul.
0: Iya. Jadi sorry ya, ini agak keluar. Gua penasaran nih Kang. Kalau misalkan PH request soundtrack lah, katanya original soundtrack tuh, berarti dia akan ngasih ini dulu, ini buat scene kayak gini, tolong bikinin lagunya nih, gitu berarti ya?
2: Iya.
3: Ya, mungkin kadang-kadang kalau yang si strip ini kemarin kebetulan si sutradaranya.
0: Oh, sutradaranya.
3: Butuh nih kayak gini, saya butuh scene yang pasti sini dengan jadinya ini, makanya kita coba menyesuaikan aja sih.
0: Oke. Aduh, gue jadi penasaran sih.
2: Jadi gini, mas. Jadi si sutradaranya ketika minta lagu ke kita, setelah dia dengerin materinya si strip 457 itu kayak keras tuh. Nah, kayaknya di sini kita butuh lagu yang seperti strip mainkan gitu.
0: Oh gitu.
2: Tapi dengan gitu sesuai dengan sisinya. Nah, akhirnya ya itu yang membuat kami sebagai strip 457 tidak kesulitan untuk menggarap soundtrack ini, karena kami tidak bermain di luar jalur yang kami mainkan gitu. Jadi kami tetap di jalurnya si Sri 457 gitu, mas.
0: Oke. Jujur gue jadi penasaran sih Kang, gimana kalau kita dengerin dulu lagunya Sang Pemenang nih di seluruh Indonesia, biar kita abis ini kita akan kupas lebih dalam gimana sebenarnya lagu ini ya. Oke. Kalau gitu jangan kemana-mana teman berdua, kita masih ngobrol bareng sama Strip 457, ada Kang Cikal dan juga Kang Yayan. Dan nanti Kang Yana, nanti kita akan ngobrol lagi seputar single terbaru mereka, tapi kita dengerin dulu. This is Strip 457 dengan Sang Pemenang. Here we go.

0: Teman Pro 2 masih di MLC Music Live Chat Teman Pro 2 dan masih bersama Strip 457. Yo ai, tadi kita udah sempat dengerin ya Strip 457 dengan lagunya Sang Pemenang. Gokil, gokil, growling, rock abis ya kalau kata anak-anak. Tapi gimana Kang ngelihat akhirnya lagu ini bisa jadi ya dan juga rilis? Kang Yana atau Kang Cikal merasa puas enggak? Halo, halo. Kang Cikal boleh di-mute dulu mungkin?
1: Oh. Mute dulu ya.
0: Kayak agak noise, agak noise. Aman. Nah, Kang Yana, boleh Kang, silakan.
2: Puas setelah hasil, puas banget. Terus yang apa ya? Saya maksudnya puasnya saya tuh berdasarkan dari proses rekaman yang menyenangkan. Kita juga banyak nggak pernah ada konflik sedikit pun secara rekaman.
0: Oke. Okay.
2: Termasuk cepat. Terus ada diskusi-diskusi kecil yang juga tidak menyulut energi banyak dan emosi apalagi. Jadi menyenangkan dan ketika dengar hasilnya saya puas banget.
0: Puas banget semuanya. Ya akhirnya.
2: Dengan tim masteringan yang dilakuin sama timnya si Yana Head dan si Stripat 57 juga menyenangkan.
0: Oke. Okay. Tapi emang pada dasarnya secara aliran emang 45 Strip 457 mostly emang ngerok ini Kang atau baru aja belakangan nih?
2: Dari 97 kita udah mainin genre ini.
0: Udah begini ya, berarti ya.
2: Udah genre seperti ini, terus yang lebih menyenangkan lagi dari kenapa saya merasa puas, ya ketika si lagu Sang Pemenang ini di ACC untuk menjadi original soundtrack film yang si Menang Untuk Kalah.
0: Menang Untuk Kalah ya judul filmnya ya. Gila. Tapi secara produksi bisa dibilang cepat, terus hasilnya juga puas. Sebenarnya yang Strip harapin ke pendengar tuh apa sih? Kayak pengennya tuh pendengar merasakan energi apa gitu dari lagu ini?
2: Yang diharapin sih, ya semoga dengan adanya si Strip 457 ini jadi original soundtrack si film Menang Untuk Kalah, ini bisa memperkuat scene yang emang beneran dibutuhin tuh ketika ada Strip 457, beneran memperkuat adegan itu, dan semoga terus buat teman-teman yang dengerin si materi si Strip ini, dengerinnya harus sampai ending karena ada plot twist lirik di endingnya.
0: Wede, tuh teman berdua, kalian dengerinnya harus sampai ending banget tuh ya.
2: Ada lirik ending yang gak diulang-ulang. Nah itu sebenarnya kuncinya.
0: Oh, jadi ada satu lirik yang beda nih sendiri nih. Dia berdiri sendiri ya.
2: Iya. Inilah itu Avengers Encore lah.
0: Oh, ada kredit title-nya gitu ya.
2: After credit.
0: Iya,

0: kredit scene-nya ya. Kayak gitu ya kurang lebih ya. Oke, oke, menarik. Oke, nah sekarang kita mau jawabin nih Kang pertanyaan yang udah masuk ke YouTube dan juga ke WhatsApp-nya Pro2 FM Jakarta ya Kang. Kita mau bacain, boleh Kang?
1: Boleh.
0: Yang pertama ada dari siapa nih? Ada dari at siapa nih? At C4N Cut. Nah, silakan diinin sendiri ya. Tapi emang nama akunnya itu. Katanya assalamualaikum Kang Yana de Kang Cikal. Salam dari Bintaro Jai. Salam dari Bintaro Jaksel Strip 457 katanya.
1: Jadi kayaknya Mas Kadir ya, Mas Kadir.
0: Oh, Mas Kadir ini ya, Mas Kadir ya?
1: Iya, co-producer, co-director film.
0: Wede, gokil. Oke, tapi nama akunnya ya begitu. Terus juga ada dari ini nih, ada dari Rudy, katanya hadir, Widi absen. Ada yang absen nih Kang.
1: Oke, itu Pak Rudy Nugraha.
0: Oke.
1: Sampaikan.
0: Oke.
1: Dia terlibat dalam soundtrack ini juga.
0: Absen. Oke, oke. Pak Rudy absen nih.
1: Pak Rudy sehat, Pak Rudy.
0: Oh, Widi. Terus juga ada Ilham KDI nih. Dia nanya nih, Kang, kalau melihat perjalanan panjang sampai hari ini, apa yang paling strip 457 syukuri? Wih, menarik nih.
2: Yang disyukuri banget sehat walafiat, Mas.
0: Oh, bener, Masya Allah. Itu kuncinya, Kang, ya?
2: Sehat walafiat, kita sebagai strip 457 dalam kondisi waras semuanya. Terus dalam kondisi beradab,
0: produktif ya.
2: Produktif pasti, dan yang lebih yang disyukuri lagi sama si strip 457 itu ketika proyek-proyeknya tambah banyak.
0: Amin.
2: Keluarga kami tambah erat.
0: Aide. Jadi sebenarnya lebih kepada selama proses yang berjalan ini enggak ada ego yang ditinggiin justru ya.
2: Enggak, Mas. Saya juga tadinya setelah saya berkarir di The Cat, di Marvel, saya mau sombong sebenarnya sama anak-anak strip 457 itu, Mas. Tapi di strip 457 saya berasa enggak ada harga dirinya, Mas.
0: Jadi kayak apa yang mau disombongin ya?
2: Enggak ada.
0: Bingung. Kan,
2: iya, soalnya kan di strip 457 kita tumbuh bareng. Jadi kami semua udah paham kurang dan lebihnya. Terus ya akhirnya saya tulis di lagunya si Mae. Makanya si Strip 457 punya mini album judulnya Hey My Friend.
0: Oh.
2: Hey My Friend. Ada lagu yang judulnya Hey My Friend juga. Itu adalah cerita tentang persahabatannya kami yang udah puluhan tahun ini.
0: Wede. Berarti emang secara basic pertemanan ini 457 udah gak usah diraguin ya Strip ya?
2: Wah, Mas, kita mah suka ya biasalah, kalau misalnya saudara kan suka pinjam uang gitu, Mas.
0: itu personal gila sih itu. Personal banget sih itu, parah ya. Tapi ya, itu lah, udah kayak saudara ya.
2: Ya bercanda aja, maksudnya jadi kalau misalkan kita harus makan, kita harus makan bareng dengan menu yang sama. Kalau misalkan kita juga apa namanya ya sedih juga, kita harus ya sedih bersama gitu. Dan itu yang kami lakukan sampai sekarang.
0: Kalau ada yang salah satu tuh ditegur nggak sih, kayak berani negur pahit-pahitnya lah gitu, yang benar-benar kayak lu tuh nggak boleh tau kayak gini gitu.
2: Pastilah mencoba saling mengingatkan pasti, dengan caranya masing-masing pasti.
0: Oh iya, karena kadang kan kalau kayak gitu tuh orang punya apa ya, ego yang mudah kesentil ya, kan kadang-kadang kalau ditegur dengan cara yang nggak enak gitu, kayak iya apaan sih nih gitu.
1: Iya, ada yang baper sih alhamdulillahnya ya. Gak ada yang baper, bingung saya gimana bercandanya.
0: Iya.
2: Kalau misal orang yang lihat sih kayaknya, wah ini bakal jadi berantem nih mereka. Tapi enggak lah. Iya. Tapi tetap ya Mas ya, sedekat-dekatnya kami sebagai strip 7 dan jadi seperti keluarga. Kami juga tahu batasan-batasan untuk bercandanya lah.
0: Oh iya.
2: Tapi kadang batasan kami bercanda di strip 457 itu seolah-olah nggak ada batasannya, Mas.
0: Karena terlalu ini ya, terlalu gamblang ya.
2: Iya.
0: Jadi orang yang mungkin nggak biasa ngelihat mereka, terus tiba-tiba kayak, kok begini bercandaannya gitu? Gitu kali Kang ya?
2: Manggung aja, Mas. Maksudnya kita balik lagi ke musik ya. Ketika kita main band aja, yang kita cari dan kita obrolin tuh emang beneran. Lu mau di part mana salahnya gitu.
0: Oh gitu, beneran kayak gitu kan?
2: Beneran.
0: Buset.
2: Beneran. Jadi kesannya kalau misalnya kami manggung tidak salah, wah bukan 1457.
0: Oh. Kan, salah. Karena manusia tidak luput dari salah ya? Karena manusia tidak luput dari salah.
2: Ya betul, karena yang sempurna itu hanya Gusti Allah.
0: Betul sekali, Allah Subhanahu wa taala. Tapi Kang, kita mau lanjut bacain pertanyaan yang udah masuk di WhatsApp nih malam ini nih.
2: Boleh.
0: Ada dari Lara nih Kang nih. Katanya, "Assalamualaikum Kang, selamat malam. Aku mau nanya nih." Waalaikumsalam. Katanya, kalau misalkan strip 457 setelah melewati begitu banyak lika-liku perjalanan, termasuk masa vakum yang cukup panjang, momen atau tantangan apa yang paling menguji keyakinan kalian bahwa perjalanan band ini sebenarnya belum selesai? Dan apa yang akhirnya membuat kalian memilih untuk kembali? Owede, ini pertanyaannya dalam nih.
2: Iya.
0: Ini ibarat kalau misalkan udah pacaran terus putus 28 tahun terus tiba-tiba ketemu di umur sekarang gitu. Nah, kalau menurut akang-akang gimana nih?
2: Kalau menurut saya sih, terlepas dari kami seperti keluarga, pertemanan kami sudah sangat dekat, tapi terlepas dari itu, ternyata yang membuat kami sebagai Strip 457 akhirnya kembali lagi ke si dunia musik itu, ada materi lagu, 3 lagu yang kami buat di tahun 97 yang belum rampung kami beresin, Mas.
0: Itu dan triggernya ternyata, ya?
2: Iya, dan ternyata takdirnya 3 lagu itu tuh emang harus teriliskan di tahun ini ternyata.
0: Oh, kenapa gitu Kang?
2: Karena saya tuh termasuk musisi yang percaya setiap karya punya takdirnya masing-masing. Termasuk ketika saya bikin sama Marvels, Lagi Bohong, Kisah Aku, dan macamnya. Nah, si Strip 457 itu punya 3 lagu yang emang takdirnya harus kami rampungkan di tahun ini gitu.
0: Ini
2: dan itu salah satu trigger yang emang benar akhirnya oke. Kita garap, kita rampungkan tahun ini.
0: Menarik ya. Waktu itu bentuknya masih apa Kang? Masih udah pernah jadi demo kah? Udah pernah ditulis chordnya kah? Atau dalam bentuk apa tuh karya 3 lagu ini?
2: Nah, yang luar biasanya sebuah karya itu adalah itu semua by ingatan yang kami korek lagi.
0: Serius Kang? Jadi, beneran?
2: Serius, jadi nggak ada tulisan kertas, nggak ada demo dalam bentuk pita kasetnya.
0: Oh,
2: dulu.
0: Gila.
2: Cuman tahu, oh iya, si chord yang kami bikin waktu tahun itu tuh gini, sihnya kayak gini ya, kembangin, dan itu ya luar biasanya sebuah ingatan yang diberikan.
0: Berarti Allah. Berarti materi itu cuma itu pernah dibawain sekali ya, maksudnya kayak kita latihan kayak gini gitu, cuma itu doang tuh.
1: Oh, dulu ya, sempat bikin demo.
0: Oh, sempat demo.
1: Sempat di Nina produser dia ya Pena ya. Yang makan beras itu Pena ya.
0: Tapi di materinya enggak dipegang sama Strip tuh.
2: Enggak dipegang.
0: Oh.
2: Jadi beneran yang kami rampungkan lagu yang 28 tahun yang lalu tuh ini berdasarkan dari ingatan yang kami punya aja gitu Mas.
0: Oh, gila luar biasa. Kita kasih tepuk tangan dulu Strip. Dengan ini maksudnya magis ya, kalau misalkan orang bisa ke-trigger kayak tiba-tiba nemu file lama nih terus ada buku atau misalkan isinya chord gitu. Oh iya, ini kan lagu yang dulu. Nah, kalau ini cuma dari ingatan ya.
2: Iya. Dan itu juga jadi menambah keyakinan saya aja tentang kehebatan Sang Maha aja Mas. Jadi tambah yakin aja gitu, jadi tambah yakin ya, hebat ya, luar biasa ya gitu.
0: Iya. Waktu
2: menciptakan kepala sebesar ini, isinya ada otak, kiri dan kanan. Ternyata masih ada tersimpan file yang 28 tahun yang lalu, yang akhirnya ketika dipindah, oh iya bener ini ya, oh iya sisi Black Shadow itu seperti ini, oh sisi Stinging Beat itu seperti ini. Akhirnya ditulis ulang, kita aransemen.
0: Dulu pertama kali akhirnya memutuskan untuk comeback itu ada yang kayak gini kayak emang kita pernah bikin kayak gini gitu. Ada yang selupa itu enggak Kang? Apa ingat semua ternyata?
2: Ada part-part yang lupa sebenarnya. Tapi ketika kita balik ke studio, kita juga ngumpul akhirnya. Yang ketika kita ngumpul akhirnya merangsang ingatan kita masing-masing. Kayaknya di part itu kayak gini ya, dan segala macamnya. Nah, secara aransemen kita disesuaikan dengan kebutuhan si industrinya di tahun inilah gitu. Akhirnya perkembangannya di situ, tapi secara tema bisa dibilang 80% tidak berubah.
0: 80% tidak berubah dan akhirnya bisa dikeluarkan, dirilis di tahun ini ya Kang ya?
2: Iya.
0: Wah gila. Ini bukan sembarang karya yang bisa tiba-tiba datang ya Kang ya, karena udah 27 tahun ya.
2: Iya,
0: 27-28 tahun. Iya, benar. Wah, gila. Oke, teman Pro2, berarti Kang lagu Sang Pemenang ini ya. Sang Pemenang ya, Kang ya? Sang Pemenang ya. Ini udah bisa didengerin di mana aja nih, Kang?
2: Sudah ada di semua digital platform. Mm-hmm. Udah semuanya ada. Terus bisa request juga di Pro2.
0: Mm-hmm. Oh, iya, di Pro2 FM seluruh Indonesia pastinya ya. Oke, dan kira-kira Kang Yana sama Kang Cikal mau ngomong apa nih ke seluruh teman Pro2 seluruh Indonesia ataupun fansnya dari Strip 457 ini? Silakan Kang Yana dulu mungkin.
2: Jangan pernah bosan untuk dengerin karya-karya kami sebagai Strip 457, terus request terus lagunya Sang Pemenang. Terus yang lebih penting lagi, kalau misalnya kalian penasaran di scene mana lagu Strip ada, nah kan Sang Pemenang adalah original soundtrack film Menang Untuk Kalah yang bakal rilis tanggal 19 November. Yuk kita ngabring ke bioskop untuk
0: nonton film. Wede, nobar jangan lupa tuh ya.
2: Nobar.
0: Oke, kalau dari Kang Cikal?
1: Hampir sama ya. Ya mudah-mudahan dapat diterima juga sama semua pendengar ya. Ya lagu juga, jadi intinya bisa diterima juga lah.
0: Amin. Apa kalau untuk lagu ini udah ada MV kah? Udah ada visualizer mungkin Kang?
1: Gimana, kurang jelas mas?
0: Kalau lagu ini udah ada MV-nya atau visualizer-nya kah yang bisa ditonton?
1: Baru video lirik mas.
0: Oh, video lirik. Oke, video liriknya udah bisa ditonton di mana Kang?
1: Di YouTube, di channelnya YouTube. BCR Music.
0: BCR Music. Oh, ya. Oke, kalau gitu. Ah, tuh dikepoin ya, jangan lupa, dan juga ditonton video musiknya dari Sang Pemenang teman Pro2. Nah, karena udah gak kerasa banget nih, Akang-akang udah hampir 1 jam kita nemenin teman Pro2 seluruh Indonesia. Thank you banget Kang udah mau ngobrol ya sore hari ini, sambil ngopi-ngopi sama santai sama. Tadi.
2: Sama-sama Kang, terima kasih banyak. Ini pengalaman yang baru buat saya. Setelah berkarir cukup lama di
0: ini
2: interview Indonesia.
0: Terus namanya nama teknologi kita memanfaatkan teknologi. Oke, sukses terus pokoknya buat Strip 457 dengan lagu-lagunya dan juga pastinya Kang Deden dengan ayam-ayamnya ya.
1: Iya. Disalamin mas.
0: Iya, tolong disalamin, minta dedek sekilo ya kalau bisa.
2: Iya.
0: Oke, kalau gitu kita harus pamit dulu teman Pro2. Thank you so much. Abis ini bakal dilanjutin ya sama seluruh penyiar Pro2 FM kesayangan kamu di seluruh Indonesia. So, gue harus pamit dulu. Elandi Krisnandar pamit dan juga Strip 457 pamit. And
2: terima kasih banyak. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Bye bye teman Pro2.
3: Teman terbaik.

0: Hai, kamu lagi dengerin 104,2 FM Pro 2 RRI Mataram. Ikuti media sosial kami di Facebook Pro 2 RRI Mataram, Instagram @Pro2FM Mataram, dan YouTube kami di RRI Mataram Official. Dengerin juga di aplikasi RRI Digital.
1: Pro 2 FM Mataram,
2: teman terbaik kamu.

Oke, teman Pro 2, udah pukul 8 maksudnya 8 WIB tapi 9 WITA ya. Jadi udah pukul 9 waktu Indonesia Tengah, saatnya kamu gabung sama Dipa di sini di Pro 2 F Mataram. Balik lagi barengan sama Dipa di Pro 2 tanggal 25 September 2026. Siapa udah gajian? Biasanya tanggal 25 itu payday ya. Tapi banyak yang manfaatkan buat payday sale. Banyak banget sale-sale ya untuk gajian sale. Jadi jangan sampai kalah teman Pro 2, ingat ya. Bulan depan tuh baru mulai tanggal 1 ya. Jadi jangan sampai kamu habis di awal bulan duitnya. Kalau yang belum gajian ya sabar ya, mungkin lagi galau-galau merenungkan sisa-sisa duit di ATM, di M-banking ya. Daripada kamu galau, mending kamu curhat teman Pro 2 barengan sama Dipa di sini di hari Jumat ya, menjelang weekend. Langsung aja kamu bisa ke WhatsApp 081-902-057000 dan juga ke Instagram Pro 2 FM Mataram. Anyway, teman Pro 2, tadi kamu udah dengerin music live chat ya dari Pro 2 Jakarta. And it's time for Dipa nemenin kamu di jaga malam. Jangan galau malam-malam. Kalau kamu lagi galau-galau, mungkin yang lagi di aplikasi RRI Digital bisa komen-komen apa sih yang buat kamu galau. Karena kita bakalan hempaskan galau-galau itu ya dengan single-single yang bakal Dipa kasih ke kamu. So buat kamu juga yang lagi di perjalanan di hari Jumat malam ini, apa sih yang dicari ya? Hati-hati di jalan ya teman Pro 2. Jangan lupa makan, jangan lupa sehat terus ya. Jangan makan makanan yang sembarang-sembarang ya. Pokoknya kamu harus jaga kesehatan in this era ya. Oke, kita bakalan lanjut teman Pro 2, dengerin Roni dulu, Nuka dan Audi sebelum kita bacain curhatan kamu.

0: Saya yakin kita semua pernah dengar lagu ini, bahkan pernah menyanyikan lagu ini untuk menidurkan anak-anak kecil. Tapi tahukah mengapa di dalam lagu yang sederhana, merdu dan menenangkan ini terdapat penggalan lirik kalau tidak bobo digigit nyamuk? Bukankah hewan malam tidak hanya nyamuk saja? Kenapa tidak digigit tikus, kecoa, atau cicak? Diambil dari beberapa sumber, lagu ini tercipta dari sebuah keluarga Jawa Belanda. Dikisahkan jika sang anak yang bernama Helenina van Rojnik sejak bayi mengalami masalah gangguan tidur. Setiap malamnya, dia selalu menangis dan susah untuk terlelap. Ibunya yang bernama Mustika mencoba mendendangkan nada-nada sederhana secara berulang yang ternyata bisa membuat buah hatinya tertidur pulas. Melihat kejadian tersebut secara terus-menerus, sang ayah, van Rojnik, yang seorang komposer, mencoba menggubah nada-nada tersebut menjadi sebuah lagu yang kita kenal sekarang dengan judul Nina Bobo. Diberi tambahan lirik kalau tidak bobo digigit nyamuk, karena pada waktu itu malaria sedang melanda tempat tinggal mereka.
1: Dulu rumah adalah tempat teraman bagi anak.
2: Mama pergi dulu ya. Kamu di rumah aja, jangan kemana-mana. Di luar banyak bahaya dan penjahat.
3: Iya Mama, hati-hati ya Mama.
1: Sekarang banyak anak tenggelam dalam layar.
2: Udah dong Kak, gamenya itu seharian loh ini, sampai lupa makan.
3: Apa sih Mama ini? Cerit banget. Lihat ini, kalau Mama aku kalahkan.
1: Kejahatan tidak selalu datang dari luar rumah. Penjahat sesungguhnya berada dalam genggaman tangan kecil itu.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Oke teman bro 2, udah setengah jam kita lalui ya untuk jaga malam kali ini. Buat kamu yang belum curhat, yang belum cerita, langsung aja ke WhatsApp 08190207000. Anyway teman bro 2, ini fresh banget curhatan ini hari ini banget terjadi teman bro 2. Jadi ada temannya Dipa nih, dia itu kan punya bestie ya, which is bestinya ini udah nikah kan dari 2018 sampai sekarang, which is udah 6 tahun jalannya. Tapi ternyata suaminya si bestinya ini ada punya selingkuhan dan berjalan dari Februari 2025 sampai sekarang tuh masih berkali-kali dimaafin sama cewek ini, sama istrinya gitu ya. Tapi si cowoknya ini tetap aja balik lagi ke selingkuhannya sampai akhirnya tadi banget, tadi siang. Itu puncaknya kayaknya istrinya tuh udah emosi banget. Akhirnya istrinya sama temannya Dipa yang curhat ini datang ke sebuah kos-kosan di Mataram. Dia ngegrebek dong, dan bener aja si suaminya sama cewek itu lagi di dalam kos itu. Dan lucunya adalah selingkuhannya ini tuh nantangin si istri sah gitu. Kamu di mana? Kamu kalau mau buktiin kalau aku selingkuh sama suami kamu, ya udah sini. Atau aku cari kamu, kayak gitu. Malah si selingkuhannya yang nantangin istri sah gitu loh. Nggak make sense gitu kan. Diladenin lah tuh gitu kan. Akhirnya terjadi cekcok. Sampai akhirnya untungnya si temannya Dipa sama istrinya, sama bestinya ini, itu udah prepare ini sejak 3 bulan yang lalu. Kayak mereka tuh udah siapin harta gono gininya gimana dibagi, terus gimana caranya supaya hak asuh anak ini jatuh ke tangan istrinya gitu ya. Pokoknya udah di prepare banget sampai akhirnya si istrinya ini udah siap gitu loh untuk ngebongkar semuanya. And ya terjadilah percekcokan sampai akhirnya mereka selain adu mulut baku hantam juga teman pro 2. Tapi semoga terselesaikan hal ini ya, karena menurut Dipa, selingkuh itu dimaafin sekali dua kali, dia tuh akan terus berulang. Jadi jangan sampai kamu ya kayak begitu ke pasangan kamu atau teman pro 2. Karena you know, setia tuh enak banget loh kalau sama orang yang tepat. Jadi kalau misalnya kamu sekarang udah ngeliat nih habit orang yang lagi di dekat kamu atau yang lagi sama kamu gitu loh, gak bagus atau suka selingkuh gitu ya, mending kamu tinggalin aja daripada kedepannya kamu yang rugi. Oke, buat kamu yang punya cerita yang sama teman bro 2, coba kirimkan ke WhatsApp 081 902 057000.

0: Suatu hari di markas para iblis.
1: Lapor komandan, misi sukses. Saya berhasil menghasut Singkaro buat mencuri di rumah Pak Midun. Laporan selesai.
2: Kerja bagus kamu. Kamu, kenapa diam? Sudah berhasil kamu menghasut manusia yang kemarin.
3: Ampun komandan, kalau menghasut manusia yang ini, saya angkat tangan deh. Jangankan saya, semua yang ada di sini sama komandan juga pasti bakal minder buat hasut dia.
2: Loh, kenapa? Kan sama-sama hasut buat nyuri.

0: korupsi uang rakyat soalnya.
1: Korupsi adalah kejahatan luar biasa yang bisa menghancurkan bangsa. Lawan dan hentikan.

mengenal senjata tradisional Indonesia. Kujang adalah sebuah senjata unik dari daerah Jawa Barat. Kujang dibuat sekitar abad ke-8 atau ke-9, terbuat dari besi, baja, dan bahan pamor. Panjangnya sekitar 20-25 cm dan beratnya sekitar 300 gram. Kujang merupakan perkakas yang merefleksikan ketajaman dan daya kritis dalam kehidupan. Juga melambangkan kekuatan dan keberanian untuk melindungi hak dan kebenaran. Menjadi ciri khas baik sebagai senjata, alat pertanian, pertambangan, hiasan maupun cenderamata.

Oke, masih barengan sama Dipa di Pro 2 FM Mataram. Teman Pro 2, anyways, buat kamu yang mau curhat-curhat, yang mau cerita, masih panjang waktu kita ya. Langsung aja bisa ke WhatsApp 081-902-057-000. Dan teman Pro 2 juga buat kamu yang lagi di perjalanan, hati-hati di jalan. Oke, teman Pro 2, anyway, teman Pro 2 buat kamu juga yang mungkin hari ini lagi pusing, lagi bingung, lagi galau, bisa langsung aja ke WhatsApp kita. Anyway, buat kamu juga teman Pro 2 yang mau curhat masih dibuka ya. Oke, kita mau ke selanjutnya, curhatan dari seorang wanita. Dia lagi LDR sama cowoknya, sekarang dia membuka usaha makanan gitu kan. Niatnya tuh mau bantu support usahanya. Mau beli jualannya tuh 30 porsi nanti dibagiin ke orang-orang gitu kan. Itu efektif gak ya katanya? Jujur, Denny bingung sebenarnya, takutnya kayak ngerendahin cowoknya padahal niatnya tuh beneran baik gitu loh. Sebenarnya idenya bagus, tapi kadang emang takutnya disalahartiin sih. Better kamu ngomong dulu, jelasin maksud kamu, terus lain buat ngelalin produknya ya juga berbagi gitu kan. Menurut tipe tuh fun-fun aja. Yang penting ngomong aja gitu menurutku ya. Niat baik adalah niat baik, tapi gak semua niat baik melahirkan dampak baik sih. Menurutku kasih kesempatan buat dia jalan dulu sambil kamu support dari belakang, oke? Semangat teman Pro 2 juga yang lagi merintis usaha, yang lagi berusaha pokoknya. Good luck for you and I know you will be the best.

merasa cemas, lalu mengalihkan perasaan itu dengan belanja berlebihan? Itu yang disebut doom spending, yang merupakan kebiasaan belanja impulsif saat kita merasa cemas atau stres. Kedengarannya familiar ya, tapi yuk kita ubah kebiasaan ini. Daripada membelanjakan uang untuk barang-barang yang gak benar-benar kita butuhkan, bagaimana kalau kita fokus pada hal-hal yang benar-benar penting? Rencanakan anggaranmu, patuhi itu, dan investasikan.

0: lama amat sih mobil depan nih. Ayolah.
1: Sabar, napa? Itu garis lurus, garis lurus. Boy, ya dilihat dulu.
0: Udah, kan gak ada polisi juga kali, Bill.
2: Mau ada polisi, gak ada polisi. Mau garis lurus atau putus, yang namanya patuh, hukumnya harus.

0: Hai, kamu lagi dengerin 104,2 FM Pro 2 RRI Mataram. Ikuti media sosial kami di Facebook Pro 2 RRI Mataram, Instagram @Pro2FM Mataram, dan YouTube kami di RRI Mataram Official. Dengerin juga di aplikasi RRI Digital.
1: Pro 2 FM Mataram,
2: teman terbaik kamu.

0: kampung Jawa, tapi warganya tak bisa berbahasa Jawa. Kedengarannya aneh ya, tapi itulah faktanya. Di tengah hirup-pikuk kota Bangkok, Thailand, ada sebuah kampung bernama Kampung Jawa. Penduduknya memang keturunan orang Jawa. Melansir dari laman Good News from Indonesia, Kampung Jawa ada sejak 200 tahun lalu. Raja Chula Longkorn yang memerintah saat itu mendatangkan orang-orang Jawa untuk membangun taman dan gedung pemerintahan di Bangkok. Selanjutnya, orang Jawa pun bermigrasi dengan cepat ke Bangkok. Keseharian mereka kental dengan nuansa Jawa. Namun mereka tak dapat berbahasa Jawa, bahasa yang digunakan bahasa Inggris dan Thai. Uniknya, mereka masih melestarikan tradisi Jawa seperti kenduri dan mantu. Kulinernya juga otentik Jawa, ada nasi kuning ambengan, sayur asem, nogosari, dan lainnya.
1: Wih, keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Oke, teman Pro 2 dan teman Pro 2 masih barengan sama Dipa di 104,2 MHz. Pro 2 teman terbaik kamu, kita udah di jam 10.30. Oke. Teman Pro 2, kita moving on ke curhatan berikutnya nih. Ada teman kita yang baru buka usaha tahun kemarin. Sengaja lah ya. Dia tuh ngerekrut para Gen Z katanya. And ya rata-rata itu fresh graduate emang kan. Jadi dia mutusin buat ngerekrut fresh graduate, udah dibimbing sampai bisa dikasih fasilitas nyaman, masih aja pada ngeyel kalau dikasih tahu. Dari 10 Gen Z yang dipekerjakan gitu ya, cuma 1-2 orang yang mau nurutin SOP katanya. Jadi trauma katanya ngerekrut. Tapi yang ngelamar kerja banyakan Gen Z, gimana dong katanya? Menurutku gini, kamu sebagai owner tuh harus tegas ya. Kalau misalnya sekali gak ikutin SOP, tegur dulu. Kalau kali kedua, anggap itu adalah final warning. Kalau udah ketiga kali kamu tegur, kamu baru kasih surat peringatan. Ya, kalau misalnya masih berulah lagi gak taat SOP, kamu berhak kok mengambil tindakan selanjutnya menurut Dipa ya. Karena menurut Dipa nih, Gen Z, coba kalian jujur aja deh. Banyak yang bilang in this economy katanya susah cari kerja. Pas dapat kerja paling protes ya tentang job desk, tentang gaji gitu kan. Menurut Dipa tuh in this economy kita tuh harus bersyukur kerja kita tuh apa. Terus as long as pekerjaannya itu jelas, job desknya jelas, gajinya jelas, jalanin gitu loh. Maksudnya banyak fresh graduate yang sekarang tuh Gen Z gitu kan. Cari pengalaman sebanyak-banyaknya dulu. Ya namanya penghasilan itu akan mengikuti menurut Dipa ya. Kalau ada case seperti yang kamu sebutkan, sebenarnya bisa jadi ada kesalahan yang kurang tepat sebenarnya kalau pas kamu proses rekrutmen atau kamu perlu evaluasi internal gitu. Mungkin kamu bisa konsultasi sama konsultan bisnis atau teman kamu yang udah punya bisnis gede gitu ya. Coba tanya mereka gimana caranya ngerekrut manpower.

0: Adek, sini mainan itu. Itu mainan abang. Kembalikan.
1: Bagaimana kawan?
0: Adek, main bersama yuk.
2: Hei Naisa, cepat makan. Lihat badanmu kurus kering. Kalau kamu tidak makan, mama jual kamu.
1: Bagaimana kalau seperti itu?
2: Naisa, ayo makan nak. Biar badan kamu sehat dan kuat untuk belajar. Dan bisa main lagi deh.
1: Banyak kata yang punya tujuan sama, tetapi kata-kata yang baik akan jauh lebih baik.
3: Pernahkah Anda mendengar istilah KIDAL? KIDAL merupakan akronim kiri dari lahir. Sesuai sebutannya, seorang KIDAL cenderung melakukan kegiatannya dengan tubuh bagian kiri. Contohnya seperti menulis, memasak, menyisir, dan sebagainya. KIDAL disebabkan oleh kemungkinan saat periode perinatal, yaitu infeksi, hipoksia, atau stres yang dapat mempengaruhi perkembangan otak. Perkembangan otak kiri yang lebih lambat dibandingkan dengan otak kanan membuat bagian tubuh kiri terbentuk lebih kuat. Selain itu, KIDAL dapat diturunkan melalui genetik dan kondisi lingkungan. Populasi KIDAL yang cukup langka membuat mereka harus beradaptasi di dunia bertangan kanan. Meski begitu, terus dukung dan jangan diskriminasi masyarakat yang bertangan KIDAL.

Dia mau married sama orang yang dicintainya. Sebenarnya si cewek ini udah dia incer dari zaman di SMP. Cuman kayak ditarik ulur sama si bagusnya sendiri gitu kan. Jadi salahnya bagus juga sih gitu kan. Cuman si ceweknya ini ternyata juga punya perasaan yang sama, tapi si bagusnya itu maju mundur kan. Akhirnya di tahun ini dia memantapkan hati buat memilih si cewek ini. Dan akhirnya mereka akan melangsungkan ke jenjang pernikahan tentunya. Jadi ya yeah, happy for you both ya. Bagus. Semoga ini pilihan yang terbaik dan pilihan yang tepat buat kalian berdua sebenarnya ya. Kisah yang indah yang tentunya berawal dari bangku SMP ya teman Pro 2. Mungkin di saat itu masih bisa dibilang cinta monyet ya gitu kan. Kalau kata orang-orang mah cinta monyet namanya ya kan. Cinta yang sekedar lewat, tiba-tiba nyaman tapi tiba-tiba hilang gitu kan. Ya namanya cinta anak SMP ya at that time gitu kan. Tapi luckily cinta yang dari SMP itu bisa berlabuh gitu loh di akhirnya di orang yang sama dengan perasaan yang tidak berubah. Congratulations pokoknya buat Bagus dan juga pasangannya. Anyway, teman Bro 2, kita bakalan ke pukul 11 sebentar lagi ya. Jadi thank you banget buat kamu yang udah cerita, yang udah curhat. I'm happy untuk dengerin curhatan kamu. Kita ketemu lagi di sesi curhatan berikutnya karena Dipa harus pamit dulu dari cerita penutup hari. Bye bye teman Bro 2.

Segmen terbaik kamu. Pro 2 FM.

Teman Pro 2, dengan terdengarnya musik ini maka seluruh kerabat kerja Pro 2 segera pamit dari ruang dengar teman Pro 2. Esok pagi kita bisa bersua kembali, merajut tali pertemanan di antara kita melalui FM 104,2 MHz. Saya Dipa, mewakili seluruh kerabat kerja Pro 2 RRI Mataram, mengucapkan terima kasih. Selamat malam, sekali di udara tetap di udara, sekali yang merdeka tetap merdeka.

Selamat pagi teman Pro 2 dimanapun kamu berada. Inilah Radio Republik Indonesia Mataram, radio publik milik bangsa. Program 2 dipancar luaskan melalui frekuensi FM 104,2 MHz. Mengudara dari pukul 5 hingga pukul 24 waktu Indonesia Tengah edisi hari ini Sabtu 26 September 2026. Dari kawasan Langkola 83 Ampenan, saya dengan Anastasia bersama kerabat kerja yang bertugas mengucapkan selamat mengikuti siaran kami. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

0: Abu Nawas. Raja Harun mencari telur unta. Seluruh warga di kota Baghdad heboh. Tersiar kabar bahwa Raja Harun sedang sakit parah. Tubuhnya tiba-tiba lemas dan tidak bertenaga. Seluruh otot terasa kaku. Semua tabib istana sudah berusaha menyembuhkan dan memberi berbagai macam obat. Namun, penyakit ini tidak kunjung sembuh. Semakin lama, gejalanya terus bertambah. Pagi ini, tubuh raja tiba-tiba saja panas.
1: Tolong ambilkan kompres dingin.
0: Beberapa saat kemudian, kompres dingin untuk sang raja sudah siap. Kepala tabib menempelkan handuk dingin itu ke kening raja, berharap suhu tubuh raja segera turun. Malam harinya, penyakit raja semakin parah. Beliau bahkan mengigau dalam tidurnya. Keringat dingin jatuh membasahi seluruh tubuh. Seluruh tabib dan para menteri berkumpul untuk menjaga sang raja semalam suntuk. Alhamdulillah, ketika pagi hari tiba, panas tubuh sang raja sudah menurun. Raja pun sudah bisa membuka matanya. Hari demi hari terus berlalu dengan pola yang sama. Raja Harun sudah tidak tahan lagi dengan keadaan ini. Dia pun segera memanggil salah satu menterinya dan memberikan perintah.
2: Umumkan pada seluruh rakyat, siapa saja yang bisa menyembuhkan penyakitku, akan kuberi hadiah yang sangat banyak.
0: Berangkatlah pasukan pembawa pesan ke seluruh pelosok negeri untuk mengumumkan sayembara ini. Tabib dari berbagai penjuru negeri mulai berdatangan. Ada pula tabib yang berasal dari negeri lain. Mereka semua mencoba untuk menyembuhkan Raja Harun. Mereka bahkan meracik obat-obatan aneh dan sangat mahal. Hampir setiap hari, Raja Harun meminum ramuan obat baru. Hal ini malah membuat perutnya mual.
2: Usir semua tabib itu sekarang juga.
0: Sejak saat itu, orang-orang di kota mulai berguncing. Mereka membicarakan keanehan demi keanehan yang terjadi pada sang raja.
3: Apakah benar kalau raja tidaklah sakit melainkan gila?
4: Shh, pelankan suaramu. Jika ketahuan oleh prajurit istana, bisa hilang nyawamu.
0: Begitulah, berbagai macam kabar mulai tersebar. Hal ini membuat Abu Nawas penasaran.
5: Apa yang terjadi pada baginda raja? Tidak biasanya beliau bersikap seperti ini.
0: Kemudian, dia pun memutuskan untuk berkunjung ke istana. Dia ingin mencoba untuk menyembuhkan sang raja. Sesampainya di istana, Abu Nawas langsung diantar menuju ke ruang istirahat Raja Harun.
2: Oh, Abu Nawas. Apa yang membuatmu datang menemuiku?
5: Salam Baginda Raja. Tentu saja saya datang kemari karena ingin menyembuhkan penyakit Baginda.
2: Kau bukanlah tabib. Mana mungkin bisa menyembuhkanku? Ataukah sebenarnya engkau mau mencelakaiku?
5: Mohon ampun Baginda. Janganlah melihat penampilanku. Tapi lihatlah kemampuanku.
2: Baiklah, aku akan memberimu kesempatan. Jika kau gagal, aku akan menghukummu.
5: Baiklah, Baginda. Sekarang, apakah saya boleh tahu apa penyakit yang Anda derita?
0: Percakapan ringan antara Raja dan Abu Nawas pun terjadi. Tingkah laku Abu Nawas benar-benar terlihat sebagai tabib. Mau tidak mau, Raja pun merasa terkesan.
5: Apakah tubuh Anda pegal dan linu?
2: Benar sekali.
5: Apakah Anda merasa tidak bertenaga? Kadang terasa panas dan kadang terasa normal?
2: Oh, benar sekali. Apanya yang lucu, Abu Nawas?
5: Maafkan saya, Baginda. Saya hanya tidak mengira. jawabannya akan semudah ini.
2: Benarkah? Itu artinya engkau bisa menyembuhkan penyakitku.
5: Benar, Baginda. Obatnya sangat mudah. Anda bisa mendapatkannya di sekitar kota Baghdad ini. Yang Anda butuhkan adalah telur unta, entah itu direbus ataupun digoreng. Sesuka Baginda saja.
0: Raja tahu Abu Nawas adalah cendekiawan yang cerdas. Berkali-kali bisa lolos dari teka-teki yang dia berikan. Sehingga Raja pun percaya pada semua yang dikatakan oleh Abu Nawas.
2: Apakah kau yakin telur itu akan bisa ditemukan di sekitar Baghdad?
5: Iya.
2: Awas saja, jika engkau terbukti berbohong, aku akan menghukummu seberat-beratnya.
0: Esok harinya, Raja Harun memaksakan diri untuk bangun. Dia meminta satu pasang pakaian biasa. Dengan baju itu, Raja Harun berhasil keluar dari istana tanpa ketahuan oleh rakyat. Raja Harun berkeliling pasar di kota Baghdad untuk mencari telur unta. Dalam perjalanan itu, beliau ditemani oleh satu kelompok pengawal yang juga menyamar menjadi warga biasa. Raja berhenti di toko pertama. Dengan penuh percaya diri, Raja bertanya,
2: "Apakah engkau menjual telur unta?"
0: Pemilik toko itu memandang sang raja dengan tatapan aneh.
6: Kau pasti sangat sakit hingga mencari telur unta. Tapi sayang sekali, aku tidak memilikinya.
0: Raja Harun pun mengucapkan terima kasih dan melangkah pergi dari toko itu. Raja Harun memasuki toko kedua dan menanyakan hal yang sama. Kali ini, si pemilik toko justru memandang sang raja dengan tatapan kasihan.
7: Anda pasti sedang sakit ya? Tapi sayang sekali, aku tidak punya telur unta untukmu.
0: Raja Harun terharu mendengar pertanyaan itu.
2: Ah, rakyatku ternyata memang orang-orang yang ramah.
0: Beberapa jam kemudian, Raja Harun terus berjalan dari satu toko ke toko yang lainnya. Bahkan, sudah berpindah lebih dari 5 pasar besar yang ada di tengah kota. Kadang-kadang, Raja Harun harus berlari cepat karena memperoleh rekomendasi nama toko yang mungkin saja menjual telur unta itu. Tapi sayangnya, setiap kali dia datang dan bertanya, para pemilik toko itu akan menjawab, tidak punya, atau sudah habis. Nafas sang raja terengah-engah. Energinya seperti terkuras seketika. Dia sudah berkeliling hampir ke seluruh penjuru kota Baghdad. Tapi, tidak ada satupun yang menjual telur unta.
8: Baginda, sebaiknya kita kembali saja ke istana. Hamba takut Anda akan semakin sakit jika terlalu lelah.
2: Tidak. Aku harus menemukannya sampai dapat.
0: Ketika sang raja sedang beristirahat, lewatlah seorang kakek tua memikul kayu bakar. Kakek itu terlihat kepayahan. Raja bangkit berdiri dan menawarkan bantuan.
2: Kakek, aku akan membantumu membawanya.
0: Kakek mengira bahwa sang raja hanyalah pemuda biasa. Maka, dia pun menerima bantuan tersebut.
9: Terima kasih, anak muda.
0: Ternyata, jalan menuju ke rumah kakek sangat jauh dan naik turun bukit. Raja Harun memikul sendiri kayu bakar itu. Dia tidak memperbolehkan para pengawalnya mendekat. Hal itu dia lakukan supaya identitasnya tidak terbongkar.
9: Akhirnya sampai juga. Terima kasih, anak muda. Masuklah sebentar. Aku akan memberimu minum.
2: Baiklah, kek. Terima kasih.
0: Setelah berbincang sejenak, Raja Harun pun pamit pulang. Namun, sebelum pergi, dia sempat bertanya tentang telur unta. Namun, kakek itu justru tertawa hingga air matanya keluar.
9: Anak muda, mana ada telur unta di dunia ini? Kecuali Allah sendirilah yang menurunkannya dari langit. Unta tidak bertelur. Unta itu beranak.
0: Raja Harun malu bukan main. Dia pun segera kembali ke istananya. Sesampainya di istana, dia langsung memerintahkan agar Abu Nawas dipanggil.
2: Berani sekali kau berbohong padaku. Tidak ada telur unta di dunia ini.
5: Anda benar, Baginda. Unta memang tidak bertelur.
2: Kalau begitu, kamu pantas dihukum karena telah membohongi raja.
0: Raja merasa begitu malu ketika teringat kejadian di pasar hari ini. Semua pedagang bertanya apakah dirinya sakit. Awalnya, raja berpikir pertanyaan itu adalah bentuk perhatian. Ternyata itu adalah hinaan. Maksud sesungguhnya dari semua pedagang di pasar itu adalah, apakah kau gila?
2: Kau harus dihukum!
5: Tunggu dulu, Baginda. Sebelum Anda menghukum saya, izinkan saya untuk bertanya satu kali. Bagaimana kondisi tubuh Anda saat ini? Apakah masih pegal dan kaku? Apakah masih merasa letih dan lesu?
0: Raja Harun terdiam. Tiba-tiba saja beliau tersadar.
2: Oh, benar juga. Badanku terasa lebih ringan. Aku tidak merasa sakit lagi. Kok bisa?
5: Sebenarnya, penyakit Baginda Raja ini mudah saja. Baginda terlalu lama berdiam diri, hingga tidak sempat olahraga ataupun bergerak ringan karena beban pekerjaan, bukan? Tubuh yang tidak pernah digerakkan akan terasa kaku, karena otot dan darah menjadi beku. Dan bukankah telur unta itu benar-benar bisa menyembuhkannya, Baginda?
0: Sekali lagi, Abu Nawas berhasil lolos dari hukuman Raja Harun, sekaligus menyembuhkan penyakit aneh yang selama ini menggegerkan seluruh negeri. Raja Harun pun membiarkan Abu Nawas untuk pulang ke rumahnya. Sebelum pergi, Abu Nawas menerima satu kantong berisi uang. Alhamdulillah.

0: Hai, kamu lagi dengerin 104,2 FM Pro 2 RRI Mataram. Ikuti media sosial kami di Facebook Pro 2 RRI Mataram, Instagram @Pro2FM Mataram, dan YouTube kami di RRI Mataram Official. Dengerin juga di aplikasi RRI Digital.
1: Pro 2 FM Mataram,
2: teman terbaik kamu.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

pukul 6 waktu Indonesia Tengah, saat itu dibacakan info per 2 bersama Yani Anastasia, dan inilah info selengkapnya. Berita pertama, menjalankan berbagai peran sekaligus bukan perkara mudah, terutama bagi anak muda yang harus membagi waktu antara pendidikan, organisasi, pekerjaan, hingga membangun usaha. Namun, kondisi tersebut dapat dijalani ketika seseorang memiliki komitmen, mampu menentukan prioritas, dan memiliki tujuan yang jelas. Hal tersebut diungkapkan Samsyukur Rahman SPD saat menjadi narasumber dalam talkshow Sore Ceria di Pro 2 RRI Mataram pada hari Jumat 18 September 2026. Dalam kesempatan tersebut, ia membagikan pengalaman dan pandangannya mengenai cara anak muda mengembangkan potensi di tengah berbagai kesibukan. Saya mengatakan ada 3 hal mendasar yang perlu dimiliki seseorang sebelum mulai bergerak dan menjalankan berbagai aktivitas, dan 3 hal tersebut dirangkum dalam prinsip 3T, yaitu tekad, tulus, dan tuntas. Kita lanjut ke berita kedua. Upaya membangun generasi muda tidak hanya dilakukan melalui pencapaian akademik. Bagi Dedare dan Bajang SMAN 1 Mataram, menjadi pelajar berprestasi juga perlu diimbangi dengan kepedulian terhadap budaya dan karakter. Hal tersebut diungkapkan Kade Ayu Cindy Losita dan Luh Gede Anindya dalam talkshow Sore Ceria di Pro 2 RRI Mataram pada hari Jumat 25 September 2026. Dalam perbincangan tersebut, keduanya berbagi pengalaman mengenai pentingnya mengenalkan dan menjaga budaya daerah di tengah perkembangan zaman, sekaligus membangun lingkungan sekolah yang aman dan nyaman bagi pelajar. Kade Ayu Cindy Losita mengatakan pelestarian budaya di kalangan generasi muda dapat dimulai dari hal-hal sederhana yang dekat dengan kehidupan sehari-hari. Salah satunya adalah menumbuhkan rasa bangga ketika mengenakan pakaian adat. Menurut Cindy, pakaian adat tidak hanya memiliki fungsi sebagai busana yang digunakan dalam kegiatan tertentu, di dalamnya terdapat identitas, nilai, serta cerita yang menjadi bagian dari kekayaan budaya masyarakat. Well, teman Pro 2, sekian untuk info Pro 2. Kita bakal lanjut untuk mengikuti Ispada. Selamat pagi teman Pro 2. Jadi pastikan kamu jangan kemana-mana. Tetap stay tune di 104,2 FM Pro 2 dari Mataram. Teman terbaik kamu, kita Indonesia sesungguhnya. Another HKGFM.net world exclusive. Thanks to Warner Music. Hi, this is Trey Cool from Green Day. You have all been chosen to listen to the first broadcast. Pro 2 FM. Stay tuned.

0: Hai, kamu lagi dengerin 104,2 FM Pro 2 RRI Mataram. Ikuti media sosial kami di Facebook Pro 2 RRI Mataram, Instagram @Pro2FM Mataram, dan YouTube kami di RRI Mataram Official. Dengerin juga di aplikasi RRI Digital.
1: Pro 2 FM Mataram,
2: teman terbaik kamu.

0: Selamat pagi teman Pro2.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro2 FM.
1: Teman terbaik kamu.

Good morning teman Pradua. Kamu lagi dengerin 104,2 FM Pradua RRI Mataram, teman terbaik kamu, barengan sama Yaning di pagi hari ini yang akan memberikan semangat ya, energi yang full banget untuk teman Pradua. Karena ini adalah akhir pekan, harus kamu isi dengan sesuatu yang bikin kamu jadi lebih fresh, lebih happy lagi, terus juga lebih sehat lagi ya teman Pradua. Apalagi dari segi mental, ya ampun kata aku mah ya, Gen Z generasi awal ini sudah mulai garuk-garuk kepala melihat realita kehidupan. Tapi aku bukan mau mengeluh sih sebenarnya, lebih tepatnya adalah ingin mengapresiasi banyak dari teman Pradua yang mungkin selama ini juga sudah mulai menghidupi usia dewasa, banyak melakukan adegan-adegan dewasa seperti membayar cicilan misalnya, atau udah harus berolahraga setiap hari karena udah mulai sakit pinggang. Itu adalah awareness yang bagus banget untuk disadari dan juga dijalankan ya teman Pradua. Nah di pagi hari ini biar kamu lebih semangat lagi, lebih termotivasi, aku bakalan ngajakin teman Pradua ngobrol, sampai nanti kita juga bakalan bahas beberapa topik ya teman Pradua. Jadi teman Pradua jangan kemana-mana, karena aku akan menemani kamu sampai pukul 10 Indonesia Tengah.

0: Saya udah siap kan? Nih helmnya.
1: Udah dong, ngapain sih pakai helm? Nanti rambut aku rusak. Ini tuh sengaja aku blow buat acara hari ini. Lagian kan kondangan depan gang doang, nggak bakal ada polisi, tenang aja.
0: Tapi sayang, nanti kalau kenapa-kenapa gimana? Pakai helm tuh bukan cuman gara-gara takut sama polisi, tapi biar kita aman juga.
1: Ih, ribet banget deh kamu. Rambut aku ini lama ngeblownya, tau nggak sih? Yaudahlah, aku jalan aja sama yang lain. Aduh, yang kok kamu bawa motornya nggak bener sih? Jatuh kan?
2: Jangan lupa, selalu pakai helm jika berkendara dengan roda 2. Lebih baik antisipasi daripada celaka di kemudian hari.
3: Teman terbaik kamu.

Angga malam berdua. Aku yuyur semalam agak kurang tidur sih. Lumayan begadang tadi malam karena ada hal-hal yang harus diselesaikan. Tapi memang kalau udah namanya begadang, efek sampingnya tuh jadi agak lemas badannya, terus mudah lapar gitu loh tahun pro 2. Mungkin karena tubuh yang harusnya beristirahat di jam istirahat malah dipakai bekerja gitu ya. Jadi pas bangun bawaannya lemes, bawaannya lapar, ya dan ngantuk tentunya. Tapi kalau misalnya teman pro 2 pagi hari ini cukup mengantuk dan harus berkendara, kamu hati-hati ya teman pro 2 ya. Kalau misalnya bener-bener kayak ngantuk banget, lebih baik kamu melipir dulu ya. Entah minum kopi mungkin ya atau minum air hangat ya, pokoknya segala sesuatu yang sehat-sehat untuk membangunkan tubuh kamu, memelekkan mata kamu, atau makan cabai kali ya, makan lombok gitu, karena itu bisa bikin lebih melek gitu kan, kayak pedas gitu kan. Ya tapi ya jelas tahun pro 2, aku mau tahun pro 2 sampai tempat tujuannya dengan selamat. Jadi kalau misalnya kamu pagi ini harus berangkat pagi-pagi banget untuk ke satu acara atau kegiatan, please berangkatlah lebih awal ya, biar kamu gak ngebut-ngebutan di jalan, supaya kamu bisa sampai tempat tujuan kamu dengan selamat. And Ening mau kasih kamu informasi cuaca teman pro 2 sebelum kamu menjalani aktivitas kamu. Dan sebelum aku kasih informasi cuacanya, aku kasih satu single dulu deh. Di sini ada Vidi Aldiano barengan sama Sherina dengan Apakah Ku Jatuh Cinta. Tak.

0: info cuaca hari ini.
1: Alright, tahun berdua. Untuk informasi cuaca di siang hari ini 26 September 2026 di tanggal yang cantik, cuacanya juga sangat cantik karena sepanjang hari cerah ya tahun berdua. Dari pukul 8 sampai dengan pukul 20 waktu Indonesia Tengah sepanjang hari cerah ya. Suhu udara di pukul 8 pagi di 29 derajat Celcius, kelembapan udara 62%, kecepatan angin 3 km per jam dari timur laut. Pukul 11 suhunya di 31 derajat Celcius, kelembapan udara 61%, kecepatan angin 11 km per jam dari barat daya. Pukul 14 waktu Indonesia Tengah, suhu udara di 31 derajat Celcius, kelembapan udara 61%, kecepatan angin 25 km per jam dari arah barat. Lanjut di pukul 17 waktu Indonesia Tengah, cuacanya cerah ya dengan suhu udara di 27 derajat Celcius, kelembapan udara di 71%, kecepatan angin 13 km per jam dari arah barat. Dan terakhir di pukul 20 waktu Indonesia Tengah, cuacanya cerah dengan suhu udara 26 derajat Celcius, kelembapan udara di 82%, kecepatan angin 44,2 km per jam dari arah selatan. Ya kayak gitu deh kalau kurang tidur ya teman pro 2, lidahnya jadi kelu gitu dan otaknya jadi agak ngelag sedikit. Tapi aku harap teman pro 2 hari ini aktivitasnya bisa berjalan dengan lancar, terutama karena cuacanya juga mendukung. Nah, aku mau nyaranin sih ya, kalau misalnya memang teman pro 2 akan bepergian, jangan lupa bawa jas hujan dan juga payung kamar. Kita nggak tahu ya, cuaca tuh kadang suka mudian gitu. Tiba-tiba sorenya hujan ya, karena kita juga sama-sama lagi nungguin hujan setelah kemarau yang cukup panjang ini teman pro 2. And well, Yaring tentunya akan menemani aktivitas teman pro 2 di pagi hari ini di Spada sepanjang pagi hari ini. Jadi kamu jangan kemana-mana, tetap stay tune di 104,2 FM Pro 2 RRI Mataram, teman terbaik kamu.
0: Informasi cuaca hari ini dari www.bmkg.go.id.
2: Eu sei que tu gosta da fruta, mas essa é diferente.

0: Korannya.
1: Ketika langit belum menunjukkan cahayanya, matahari kalah cepat datang dengan seorang loper koran. Iya, loper koran, garda terdepan pendistribusian berita dan informasi. Terkikisnya loper koran di era digitalisasi tetap tidak menghilangkan perannya sebagai penyebar informasi jurnalistik. Surat kabar pertama kali diperkenalkan di abad 17. Bernie Flaherty di tahun 1833 yang kala itu berusia 10 tahun merupakan loper koran pertama dari The New York Sun di Amerika. Meskipun di era digital ini pekerjaan loper koran perlahan mulai menghilang, para loper adalah pahlawan tanpa tanda jasa yang memastikan informasi bisa sampai ke tangan para pembaca setiap pagi. Nilai-nilai yang tidak lekang oleh waktu dan teknologi. Seiring berjalannya waktu, peran mereka mungkin berubah. Tetapi kisah mereka tetap menjadi bagian dari sejarah distribusi informasi yang patut dikenang. Mantap.

Oke, teman nomor 2. Aku hari ini sebenarnya merasa sedikit gelisah. Gelisah kenapa sih, Ening? Iya, karena ini sudah menuju akhir dari bulan September. Kayak abis ini masuk bulan Oktober, and then November, and then Desember. Ini udah mau di penghujung tahun 2026. Emang boleh secepat itu? Kayak memang sih kerasa lama, tapi kayak kerasa cepet juga, ngerti gak sih? Mungkin ya karena di tahun ini banyak kejadian-kejadian yang luar biasa, gak sesuai ekspektasi kita. Maunya oke, 2026 harus berjalan lebih baik, tapi ternyata ya banyak gongnya ternyata ya teman Pro 2. But it's okay, aku percaya semua bakal baik-baik aja ya teman Pro 2. Selama kita tetap aware, kita tetap memantau juga resiko-resiko yang ada dalam hidup kita. Misalnya nih resiko kesehatan, kamu makan seblak tiap hari ya, resiko kesehatannya mungkin kamu bisa jadi darah tinggi, kolesterol tinggi. Nah kayak gitu-gitu teman-teman Pro 2 ya. And by the way, kemarin aku kebetulan cek kesehatan nih teman-teman Pro 2. Di seumur hidup aku tuh selalu mengalami yang namanya darah rendah. Ya, kayak tensinya tuh di 100 gitu biasanya. Normalnya kan 110 kalau gak salah seingat aku ya tahun Pro 2. Jadi kemarin pas dicek tensi aku 120 gitu. Kayak wow, agak tinggi, tapi bukan yang kayak jadi hipertensi gitu, enggak. Tapi lebih ke ya ini adalah batas maksimal kamu untuk tekanan darahnya. Jangan sampai naik daripada ini. Kalau udah naik lebih kayak harus waspada, mungkin dengan makanan-makanan yang dikonsumsi. Jadi aku sih melihat ini tuh sebagai warning untuk aku ya, kalau ternyata oh kayaknya lifestyle aku kurang sehat nih, entah mungkin dari cara aku manage emosi aku, terus manage waktu tidur aku, waktu kerja aku, makananku, waktu olahragaku. Jadi di tahun ini cukup berantakan sih ya tahun Pro 2 ya. Tapi aku berusaha untuk balik lagi back on the track gitu ya, dengan kebiasaan lamaku untuk rajin berolahraga, terus juga abis itu makanannya dijaga yang sehat-sehat, terus abis itu juga tidurnya tepat waktu, nggak yang kayak begadang-begadang gitu loh teman, begadang-begadang, jangan begadang. Ya, kita harus jaga kesehatan kita teman Pro 2. Dan kemarin aku juga sempat nonton sedikit cuplikan dari podcastnya Dr. Tirta dan juga Dr. Gia. Aku senang banget bagaimana caranya Dokter Gia menginfluence orang lain untuk menjaga kesehatannya. Entar ya teman Pro 2, aku bakal ceritain. Tapi kita dengerin dulu single yang melewati ini. Ada single dari BTS, Fatin dan juga Gia, serta ada Malik and the Essentials.

0: Aduh, kuota habis. Gak bisa browsing nih.
1: Kamu kok ngomong sendiri sih, Nak?
0: Ini, Bu, ada PR. Jiwa nasionalis itu apa ya, Bu?
1: Nasionalis itu? Coba tanya bapakmu sana. Pak, bapak.
2: Apa sih, Bu?
0: Pak, jiwa nasionalis itu apa sih?
2: Oh, itu diambil dari kata nasional.
0: Artinya, Pak?
2: Loh, kamu kok tanya bapak? Coba kamu tanya gurumu, Bu Dewi.
3: Bu Dewi!
4: Ada apa ini?
0: Bu, jiwa nasionalis itu apa?
4: Loh, kan sudah saya jelaskan di sekolah. Erin tidak fokus belajar ya? Padahal itu salah satu bentuk jiwa nasionalis.
2: Jadi apa, Bu?
4: Jiwa nasionalis adalah sikap mental yang menunjukkan pengabdian dan penghormatan terhadap bangsa dan negara. Yang bisa kita lakukan, menghargai nilai perjuangan pahlawan, berprestasi mengharumkan negara, melestarikan budaya bangsa, serta bertoleransi meski kita berbeda. Karena kita Bhinneka Tunggal Ika.
2: Contohnya Bu Dewi yang memiliki jiwa nasionalis. itu maksudnya Dewi Sartika itu loh, Bu, pahlawan kita.
5: 104,2 Pro 2 FM Mataram. Wow.

satu menit lagi menuju pukul 7 waktu Indonesia Tengah ya. Untuk yang masuk di hari Sabtu, aku mau nyemangatin teman Pro 2. Semangat, semangat, semangat. Aku tahu mungkin ada iri hati, iri dengki teman Pro 2 yang masuk di hari Sabtu sama orang-orang yang kerjanya 5 hari dalam seminggu ya. But it's okay teman Pro 2, just do it ya. Menurut aku, bekerja sedikit lebih banyak daripada orang lain tidak akan membuat kamu rugi sih, kecuali kalau memang apresiasinya kurang ya. Tapi aku berharap teman Pro 2 ada di tempat terbaik dimana kamu benar-benar diapresiasi secara layak di tempat kerja kamu atau mungkin di tempat kuliah kamu, dimanapun kamu berada. Aku juga percaya kalau setiap orang pastinya ingin diberikan apresiasi selayaknya ya, sebanyak apa yang mereka kerjakan teman Pro 2. Jadi ketika kamu bekerja sama dengan orang lain, jangan lupa untuk mengapresiasi orang lain ya. Dan sebenarnya aku tuh mau ngebahas sesuatu tentang being realistic dan gak terlalu jadi naif gitu. Karena aku selama ini orangnya cukup naif sih teman Pro 2 ya. Bukan ben naif ya, lain kalau itu. Tapi nanti itu kita akan bahas di pukul 9 nanti, karena setelah ini aku bakal kasih informasi-informasi ke teman Pro 2. Jangan kemana-mana, stay tune di Spada. Selamat pagi teman Pro 2.

0: Udah sih, tapi enak. Mas, tambah sambalnya ya.
1: Bagi sebagian orang Indonesia, kurang lengkap rasanya makan tanpa sambal. Tapi tahukah Anda sejak kapan sambal hadir dalam kuliner kita? Menurut berbagai sumber, konon pada masa penjajahan Belanda, sambal diciptakan oleh salah satu pelayan VOC yang tidak diketahui namanya. Pada masa itu, para pelayan berlomba-lomba menyajikan kuliner yang bisa menggugah selera untuk merebut hati majikan. Dengan niat tersebut, seorang pelayan menghancurkan cabai, kemudian ditambah garam sebagai rasa tambahan. Secara mengejutkan, makanan tersebut ternyata disukai karena bisa membuat mata sang majikan terbelalak akibat rasa pedas. Efek pedas tersebut juga membuat nafsu makan semakin bertambah. Itulah asal-usul lahirnya sambal sebagai salah satu kuliner khas dari Indonesia.

Nomor 2 aku tahu ini bukan jam 1 siang dan bukan waktunya untuk zona olahraga ya. Tapi aku mau kasih informasi olahraga yang satu ini karena ini apa ya, darurat. Check it out. Kenapa? Jadi ada tim renang Indonesia yang mundur dari final renang estafet di estafet putri ya, untuk Asian Games 2026 4x100 meter gaya ganti estafet putri Asian Games di Aichi Nagoya 2026 Roman Pro 2. Nah, kepastian itu didapat melalui unggahan Instagram resmi dari Aquatic Indonesia pada hari Jumat 25 September 2026 karena cedera yang dialami oleh Adelia menjadi faktor penyebabnya. Adelia pun meminta maaf kepada seluruh masyarakat Indonesia lewat unggahan videonya. Dan Adelia bersama dengan tiga rekan setimnya yaitu Heirin, Nadia, dan juga Cantika terpaksa batal tampil di babak final. Nah, untuk kuota Indonesia kemudian digantikan oleh tim Macau yang menempati peringkat kualifikasi heat 1 ya, di 4x100 meter gaya ganti estafet putri Asian Games 2026 dengan waktu 4 menit 19,84 detik. Memang sih ya, mungkin banyak dari kita yang merasa disayangkan banget udah masuk di final tapi malah gak jadi tampil. Kalau menurut aku sayang banget kalau misalnya Adelia memaksakan dirinya untuk berkompetisi di kali ini dan bisa menyebabkan cedera yang lebih berat lagi untuk tubuhnya di masa depan dan malah gak bisa renang sama sekali. Kesehatan comes first ya teman Pro 2. Tetap yang namanya kesehatan itu harus didahulukan supaya kita bisa jaga kesehatan dalam jangka panjang, supaya kita bisa mempertahankan karir untuk waktu yang lebih lama.

0: bantuin aku dong ngerjain PR Bahasa Indonesia nih, Kak.
1: Aduh, kakak lagi sibuk nih.
0: Bentar aja, Kak. Dikit aja nih. Ada kata yang aku gak ngerti.
1: Mana nih?
0: Ini nih, Kak. Halaman 15, poin kelima. Jelaskan apa arti perundungan. Perundungan itu apa sih, Kak?
1: Oh, itu. Jadi perundungan itu memang cukup fenomenal di Indonesia. Tapi yang lebih keren istilahnya itu adalah bullying.
0: Oh, bullying. Misalnya kayak gimana sih, Kak?
1: Nah, misalnya nih, kalau kamu sering nonton film Doraemon, melihat adegannya di mana si Giant ini itu suka memaksa si Nobita. Kalau Nobitanya tidak mau nurutin si Giant, biasanya si Giant itu menggunakan kekerasan untuk membuat si Nobitanya terpaksa menurutinya.
0: Suarakan dan ambil tindakan, bergabung untuk melawan bullying. Efek bullying itu besar banget. Bagi korban akan berdampak seperti sering bolos sekolah, mudah emosi atau labil, sering terlihat ada luka atau memar, atau yang lebih parah, bunuh diri. Bagi pelaku, tentu aja bisa diberi hukum pidana, akan mendapat sanksi juga, dan sanksinya pun bertahap. Dari orang tua, pihak sekolah, pihak berwajib, atau di persidangan yang bisa akhirnya dipenjara.
2: Ini tidak akan pernah berakhir, kecuali kita hentikan bullying untuk masa depan.
3: Semua ini bisa terjadi dimanapun, oleh siapapun, dan kapanpun.
4: Termasuk untuk yang sok jagoan, yang katanya sih tukang bully.
5: Pesan ini disampaikan oleh Pro 2 RRI Mataram.

0: jack it up.
1: Berita heboh lainnya, di mana nantinya untuk MotoGP Mandalika 2026 ya, kan ada konser ya dari musisi-musisi besar Indonesia yang menjadi salah satu line artis yang akan tampil itu adalah Juicy Luicy, Taman Proda. Dan ternyata Juicy Luicy dipastikan tidak jadi tampil di MotoGP Mandalika 2026. Kepastian itu diungkapkan secara langsung oleh Direktur Operasi In Journey Tourism Development Corporation atau ITDC sekaligus Chairman Pertamina Grand Prix of Indonesia MotoGP Mandalika, Troy Reza Waroka. Nah, Troy mengatakan kalau sebagai gantinya pihak ITDC sudah menyiapkan band ungu. Yeay! Troy juga mengungkapkan kalau alasannya untuk membatalkan keikutsertaan Juicy Luicy karena harus menjaga show ini sangat identik dengan pagelaran internasional sport tourism, yang dimana artinya musik juga menjadi bagian dari penunjang suksesnya MotoGP. Oleh karena itu, melihat dan merespon daripada perkembangan yang ada, maka kami putuskan untuk mengganti Juicy Luicy dengan Ungu. Jadi sudah memastikan ya bahwa nantinya Ungu akan tampil di MotoGP. Jadi harus secara komposisi penyanyinya ataupun bandnya tuh cukup ya yang terbaik gitu ya. Check it out. Jadi memang ya Taman Proda, setelah you know, kejadian terakhir yang dialami oleh Juicy Luicy, memang banyak banget jadinya pihak-pihak yang membatalkan jadwal Juicy Luicy untuk manggung di konser-konser tertentu. Jadi kita bisa lihat dari kejadian ini kalau memang namanya attitude comes first above anything ya. Mau kamu pintar, mau kamu hebat, skill kamu luar biasa dan diakui secara internasional, tapi kalau attitude kamu jelek itu akan merusak semuanya ya. Jadi Taman Proda jaga sikap ya. Mungkin kamu merasa kalau kamu sudah hebat, kamu terkenal, kamu punya kuasa atas diri kamu sendiri untuk berkarya, terus habis itu menciptakan sesuatu. Tapi untuk bersikap, jangan sampai kamu menyakiti hati orang lain, melakukan sesuatu yang bisa menyinggung orang lain kayak gitu ya Taman Proda. And you know, yeah, itu akan berakibat gak cuma untuk diri kamu sendiri, tapi bisa juga berakibat untuk orang lain, misalnya tim kamu ya. Jadi semangat terus bekerjanya Taman Proda. Ingat untuk jaga sikap ya, gimana pun kondisi tempat kerja kamu, karena selama kamu menjaga sikap, kamu pasti yang akan jadi yang paling benar. Ya, selama kamu memang benar ya Taman Proda, jangan salah terus dibenar-benarkan. Oke, okay? Nah, Yaning masih punya informasi lainnya untuk Taman Proda. Jadi untuk kamu yang masih mau tahu informasi apa lagi yang bakal Yaning kasih ke Taman Proda, kamu jangan kemana-mana, tetap stay tune di Spada. Selamat pagi Taman Proda.

Walaupun kecil, puntung rokok menjadi ancaman besar bagi lingkungan karena tidak terurai dan tersebar luas di seluruh dunia. Sebanyak 40% dari total puntung rokok yang dibuang sembarangan setiap tahunnya berakhir di lautan, menyumbang 5-9% dari total sampah global. Di Indonesia, sampah puntung rokok merupakan sumber sampah tertinggi ke-8 di 18 pantai. Dengan angka mencapai 6,47%, mengandung ribuan zat kimia dan logam berat yang dapat mencemari ekosistem laut dan air tawar, serta membahayakan kehidupan ikan. Satu puntung rokok dapat melepaskan ribuan serat mikroplastik ke laut setiap harinya, mengganggu baku mutu air tawar dan merusak rantai makanan. Penanganan sampah puntung rokok menjadi penting dengan beberapa penelitian merekomendasikan untuk mengkategorikannya sebagai sampah berbahaya dan beracun.

Oke, teman Produa, kamu masih dengerin 104,2 FM Produa dari Mataram, teman terbaik kamu. Dan aku lagi melihat-lihat informasi ya teman Produa, di mana ini informasi untuk kamu yang sangat suka rasi bintang, galaksi, pokoknya luar angkasa ya teman Produa. Ada info kalau katanya di tanggal 26 sampai dengan 27 September langit malam akan dihiasi bulan purnama yang tampak berdekatan dengan planet Saturnus. Wow, apakah planet Saturnus itu akan terlihat oleh mata kita? Nggak tahu juga, tahun berdua ya. Yang jelas mata telanjang kita ini mungkin tidak akan sanggup melihatnya. Tapi tadi pagi, aku waktu berangkat siaran subuh, literally jam 4:30 pagi, aku ngelihat bulan hari ini tuh memang cantik banget sih tahun berdua. Kayak dia letaknya nggak terlalu tinggi, biasanya kan agak di atas gitu ya, kayak di ubun-ubun kepala kita. Nah ini tuh dia agak menyingsing sedikit seperti kalau mau sunset gitu loh, di arah barat. Nah dia jauh tapi posisinya tuh agak bawah gitu loh teman bro, dan cantik banget. Seandainya aku bisa berhenti untuk memotret bulan itu akan kupotret, tapi memang benar-benar nggak ada lensa yang sebaik mata kita ya, lensa kamera nggak sanggup ya untuk mengabadikan momen itu. Sebenarnya lebih ke kamera HP ku ya yang nggak bisa ya. Nah ini aku bakal kasih tahu informasi lengkapnya ya teman Produa, di mana puncak bulan purnama atau yang dikenal sebagai Harvest Moon akan terjadi di tanggal 26 September 2026 alias hari ini teman Produa, di pukul 23:49 waktu Indonesia Barat. Wow, 1 menit lagi menuju tanggal 27 sih kata aku ya. Dan sehari setelahnya di tanggal 27 September bulan akan mengalami konjungsi dan tampak berdampingan dengan planet Saturnus di langit malam Indonesia. Nggak kebayang cantiknya kayak apa ya teman berdua ya. Untuk detail waktu pengamatannya untuk puncak purnama itu di tanggal 26 September 2026 pukul 23:49 waktu Indonesia Barat. Berarti kalau di sini jam 1 malam sih teman berdua ya. Nah untuk waktu konjungsi di tanggal 27 September 2026 itu mungkin beberapa waktu setelahnya ya. Nah waktu terbaik untuk pengamatan setelah matahari terbenam atau sekitar pukul 1 pagi sampai dengan pukul 5 pagi teman Produa waktu Indonesia Barat. Kalau di kita berarti pukul 2 sampai dengan pukul 6 pagi saat posisi benda langit berada lebih tinggi di langit. Untuk kamu yang suka rasi bintang pasti penasaran banget dan rela begadang ya. Kalau aku mah pingsan nanti begadang-begadang mulu gitu. Ya aku berharap ya semoga ada fotografer-fotografer yang bisa mengabadikan momen ini supaya aku juga bisa menikmatinya. Enggak cuma ngeliat yang kayak versi AI, ngerti gak sih? Aku juga mau lihat versi aslinya seperti apa kalau bulan dan juga planet Saturnus berdampingan.

Likuifaksi adalah proses saat suatu material seperti tanah atau batuan padat menjadi cair akibat tekanan yang dihasilkan oleh getaran atau guncangan yang kuat. Ketika likuifaksi terjadi, material tanah atau batuan yang sebelumnya padat tiba-tiba kehilangan kekuatannya dan berubah menjadi cair atau setengah cair. Perubahan ini yang membuat tanah menjadi lebih mudah bergerak, sehingga likuifaksi berpengaruh dalam fenomena tanah bergerak. Ada beberapa faktor penyerta yang membuat gerakan tanah sangat terlihat saat likuifaksi terjadi. Faktor seperti kemiringan lereng, beban tambahan atau faktor geoteknik berperan membuat tanah bergerak saat mengalami likuifaksi. Kepala BMKG Dwi Korita Karnawati mengatakan bahaya dari fenomena tanah bergerak ini bisa menyebabkan bangunan turun masuk ke dalam karena air terperas keluar dan tanahnya memadat. Selain menyebabkan permukaan tanah menjadi turun, pondasi bangunan yang berada di tanah tersebut juga ikut

Well, teman-teman Pro 2, ini udah hampir pukul 8 waktu Indonesia Tengah. So, Yaning bakalan ini dulu ya. Apa sih? kasih single-single dulu baru kita ke topik yang akan kita bahas di hari ini. Aku juga masih belum cek sih hari ini di tanggal 26 September apakah ada hari-hari yang harus kita rayakan bersama-sama. Kalau misalnya ada, nanti akan jadi bahan obrolan kita ya, teman-teman Pro 2. Ini masih punya banyak waktu untuk menemani kamu. Jadi kamu juga jangan kemana-mana, tetap stay tune di 104,2 FM Pro 2 dari Mataram, teman terbaik kamu.